Seterusnya budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju ke Kulon Progo, menuju ke Pasar Galur. Informasi untuk harga di Pasar Galur hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.500 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp22.500, sementara minyak goreng untuk minyak kita Rp15.700. Berikutnya untuk harga gula pasir curah Rp17.500 nggih per kilogramnya. Berikutnya seterusnya budaya untuk harga daging sapi kualitas 1 Rp160.000 per kilogram. Untuk yang kualitas 2 per kilogramnya Rp155.000. Daging ayam kampung per kilogramnya Rp70.000, sementara daging ayam ras Rp34.000 per kilogram. Beralih harga telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Beralih ke harga komoditas pertanian, untuk cabai hijau keriting Rp20.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau per kilogramnya Rp45.000 dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Harga bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih honan Rp32.000 per kilogram. Beralih harga ikan, untuk ikan kembung per kilogramnya Rp45.000, ikan lele Rp27.000 per kilogram, dan udang untuk ukuran sedang Rp70.000 per kilogram. Sayur mayur tersebut ya, untuk kacang panjang di Pasar Galur Rp6.000 per kilogram, kangkung Rp4.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, kemudian kol atau kopis Rp7.000 per kilogram, dan sawi hijau Rp12.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Galur Kulon Progo untuk hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 di Mlebet Pasar. Si.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nresna nih. Langsung diketarin sama Sasan.

Seter Sabutoyo, ada tiga lagu yang sudah ditunggu di kesempatan kali ini. Tadi ada Lurik-lurik Ulane Sowo, Saya Ajak Njadel, begitu nggih. Kemudian juga ada koleksi lagu dari Gamelawan, Ojo Lali Dungo. Dan yang ini adalah koleksi lagu dari Hasan Toys bareng sama Suripman. Nresnani Seter Sabutoyo. Nah ini saya juga kaitannya dengan Nresnani nih, Seter Sabutoyo, berkaitan dengan ulang tahun PSS yang ke-50 yang dirayakan tadi malam di sepanjang jalan Ring Road Utara, itu dari Monjali sampai ke flyover Jombor, begitu nggih. Sebagai bentuk ya katresnan para pecinta bola di Kabupaten Sleman pada klubnya, pada timnya yang tahun ini juga mencapai promosi untuk masuk ke Liga 1 di musim depan, begitu nggih. Nah, saya punya juga informasi tersebut ya berkaitan dengan PSS Sleman. Kenapa? Karena di Stadion Maguwarjo itu ada museum mini 50 tahun PSS Sleman, dan ini memang menjadi satu momentum ketika PSS Sleman memperingati ulang tahun yang ke-50-nya, begitu nggih. Dan ini tentu juga menjadi satu kemeriahan museum ini, begitu, yang menampilkan sejarah panjang perjalanan klub kebanggaan masyarakat Sleman tersebut. Dan museum ini dibuka di Stadion Maguwarjo dan menjadi daya tarik baru bagi para supporter ya, Super Elja. Museum ini dihadirkan untuk mengajak supporter mengenang perjalanan klub sejak awal berdiri hingga berkembang menjadi salah satu klub sepak bola populer di Indonesia. Dan selain itu juga pengunjung dapat melihat berbagai koleksi lawas yang menggambarkan perkembangan PSS dari masa ke masa. Dipajang berbagai jersey ya yang pernah dipakai oleh PSS Sleman. Begitu. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya aplikasi RRI News.

0: Dari Pendosa kali ini dengan satu lagunya 3W Pena. Begitu dengan cuaca tersebut ya. Apapun cuacanya, kita harus bisa menyesuaikan diri begitu nggih. Pokoknya 3W Pena sajalah. Apakah itu hujan, apakah itu panas, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Baik, kalau begitu saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca sih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini seperti apa. Dan kali ini teman kita dari BMKG yang sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya ada Prakirawan Anang Aryana, dan berikut informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Rabu 20 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sebagian besar wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Kondisi ini masih memberi potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah DIY serta memberi potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan akan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Jogja, wilayah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul bagian utara, juga wilayah Bantul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan dan Bantul bagian selatan, sementara untuk dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 96%. Angin umumnya akan berhembus dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, hendaknya masih mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir juga angin kencang, terutama di wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
1: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
0: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
1: Yeay, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
0: Hah? Diet kantong plastik?
1: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi.
0: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
1: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
0: Kalau itu, lihat besok aja deh.
2: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: Damaradi Wanti begitu nggih, dengan sesambungan bahwa kita di pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Bagi panjenengan yang baru bersiap untuk menuju ke tempat kerja, tempat aktivitas, monggo dicek kembali kondisi kendaraan dan juga mungkin dokumen peralatan yang mesti Anda bawa ke tempat kerja atau ke tempat kuliah atau tempat sekolah begitu nggih. Supaya nanti sampai di tempat tujuan semuanya sudah siap ya. Dan juga tentunya bagi panjenengan yang saat ini berada di perjalanan tersebut ya, sambil mendengarkan program 4, wah tetap harus konsentrasi nggih, karena jam segini padat sekali jalan-jalan gitu. Antrian kendaraan di Bangjo di traffic light juga biasanya cukup panjang. Harus sabar, konsentrasi, dan juga tentunya taati rambu-rambu lalu lintas. Kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi cuaca untuk wilayah seputaran Bandara YIA dan Temon sekitarnya begitu nggih. Kali ini perakirawan BMKG, ada perakirawan Selamat akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan prediksi cuaca di Bandara YIA untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, baik pada pagi hari, siang hari, malam, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar berkisar antara 7 hingga 10 km, udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara, dapat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan pada musim peralihan ini, seperti terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan petir yang terjadi secara tiba-tiba kapan dan di mana saja. Untuk itu, tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiran cuaca Bandara YIA pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, program Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis yang dikelola Yayasan Bijana Paksi Sitengsu membawa angin segar bagi kelompok wanita tani di Padukuhan Krenen Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul. Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi para petani perempuan di wilayah tersebut. Koordinator kelompok wanita tani Anjar Sumarmi mengungkapkan banyak kendala dalam upaya memajukan pertanian hortikultura yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Menurutnya, keterbatasan tenaga fisik hingga pemasaran menjadi persoalan. Beralih ke informasi lain. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam membentuk karakter peserta didik. Pesan tersebut dinilai penting karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata. Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul Nunuk Setiawati menegaskan, pendidikan sejatinya dimulai dari lingkungan keluarga sebelum dilanjutkan di sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: Meskipun hanya ada pada sudut-sudut jalan tertentu, keberadaan Andong memang tidak lepas dari suasana Yogyakarta. Ya, sejarah Andong memang dimulai dari berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ketika itu, para Raja Mataram atau Yogyakarta dulu menggunakan alat transportasi ini sebagai kendaraan. Lantas, seiring dengan banyaknya alat transportasi modern, masihkah menjadi kusir Andong menjadi pilihan tumpuan sumber penghasilan hidup? Berikut penuturan Tri Prayitno, seorang kusir Andong sejak tahun 1994 dan biasa mangkal di Malioboro.
1: Ya, kalau saya utama mbak ini, kalau pendapatan nggak pasti mbak. Kadang-kadang ada musim rame, ada musim sepi. Kalau misalnya paling 500, kalau sepi ya kadang nggak naruh pernah, satu kali pernah, dua kali pernah.
0: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berbeda dengan Tri Prayitno, kusir Andong yang berusia 43 tahun. Mangun Potorono, kusir Andong yang telah berusia 52 tahun, menjalani profesinya selama 25 tahun, mempunyai pekerjaan tambahan.
2: Ya, selama tahunan, Mbak. Ya, ngasong ya, itu apa ya, buruh-buruh, Mbak.
0: Ternyata, Pak Mangun juga menjadi buruh, selain menjadi kusir kereta kuda beroda empat ini. Lantas bagaimana dengan pendapatan setiap harinya sebagai kusir Andong? Berikut penuturan Pak Mangun.
2: Pak, tergantung nyawa, Mbak. Ya, itu, Pak. Ya, ini kurang, ada perayaan sekolah, ada tahun baru, ada hari Idul Fitri itu, Mbak.

0: Andong yang dulu hanya boleh digunakan para bangsawan, terutama raja dan para kerabatnya, menjadi penanda status sosial penumpang ketika pemerintahan Mengkubuwono VII. Kala itu, tepatnya awal abad 19 hingga awal abad 20, andong menjadi salah satu penanda status sosial para priayi keraton. Ketika itu, rakyat jelata tidak diperbolehkan menggunakan andong. Rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi atau dokar. Tetapi ketika masa Sultan Hamengkubuwono VIII, andong mulai digunakan masyarakat umum meskipun terbatas para pedagang saja. Dan hingga saat ini, andong masih juga diminati khususnya warga masyarakat yang berasal dari luar Yogyakarta. Biasanya mereka ingin berkeliling ke tempat-tempat wisata dan pusat oleh-oleh di Yogyakarta. Berikut penuturan Hartono, wisatawan asal Kediri.
1: Dari Kediri, ini mau rencana mau naik andong. Sudah lama enggak naik andong, kemarin udah lama ya. Ini anak-anak ngajak naik andong. Ya kalau naik beca di Kediri udah banyak ya, tapi kalau di Kediri kan belum ada juga wisata. Sini ke keraton naik andong kan kelihatannya sekali-sekali lah nyoba ini, biar nyenengin anak ini. Ya yang lamanya itu malah itu bisa nikmati pemandangan sekitar Malioboro menuju keraton dan sekitar sini.
0: Namun ternyata ada juga yang tidak berminat menaiki andong. Seiring dengan hadirnya alat transportasi modern, pilihan transportasi memang lebih tertuju pada sarana transportasi modern. Lebih cepat sampai tujuan atau praktis, menjadi alasan mengapa tidak menggunakan andong.
2: Saking Purworejo, cuma main aja. Belum. Enggak. Ya karena enggak ingin aja, enggak apa-apa. Ya, enggak lah. Iya, ya. Sudah kecapean. Ingin buru pulang ya.
0: Suminem, wisatawan asal Purworejo yang berekreasi ke Yogyakarta menggunakan kereta, dengan malu-malu mengungkapkan tidak ingin naik andong karena letih. Apapun pilihannya, yang pasti andong mempunyai keistimewaan dibandingkan alat transportasi yang lain. Selain ramah lingkungan, andong juga ditarik kuda, bukan dijalankan mesin.

0: Aku ngerti apa sih artinya remis itu apa?
1: Gak enak sih menang, kalau enak sih kalah.
0: Oh, terakhir bodoh-bodoh berarti ya?
1: Bodoh-bodoh.
0: Kayak kisah arek-arek kali.
1: Oh, iya toh.
0: Bodoh kabeh.
1: Bodoh kabeh.
0: Dilarani, disenengi, kabeh bodoh.
1: Disakiti.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Walah, bola balik kok rung tembus-tembus iki ta sih. Kepiye iki? Aduh.
2: Ono apa to? Kok sajake nglokro ngono kuwi? Bola balik ndelok handphone wae.
1: Iki lho Mbak Yu, aku ki bar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki? Padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
2: Walah. Lane arep etok gawean ki yo memang kudu gelem sinau, kudu gelem obah. Mergo nek ra obah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026, jumlah hewan kurban yang akan disembelih masyarakat akan mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah tertinggi hewan kurban terjadi pada tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan, berdasarkan data pengawasan tahun-tahun sebelumnya untuk sapi, kambing, dan domba, di luar rumah pemotongan hewan RPH pada tahun 2023, tercatat sekitar 6.870 ekor hewan kurban, meningkat menjadi 7.432 ekor pada tahun 2024, dan kembali meningkat tahun 2025 menjadi 8.253 ekor. Sementara untuk tahun 2026, berdasarkan prediksi awal jumlah hewan kurban yang dipotong, di luar RPH diprediksi mencapai sekitar 7.952 ekor. Beralih ke informasi lain. Universitas Mercubuana Yogyakarta melakukan kunjungan edukasi pembinaan dan survei ke Greenhouse Melon MA Madania Bantul. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MOU antara Universitas Mercubuana Yogyakarta Fakultas Agroindustri dengan MA Madania Bantul terkait tentang pengembangan pertanian terpadu dan upaya menanamkan semangat kewirausahaan Greenhouse Melon Madania. Dalam sambutannya, Kepala Madania mengatakan bahwa selain tindak lanjut MOU MA Madania Bantul dengan UMBG, kegiatan ini sekaligus survei upaya pengembangan pertanian terpadu di MA Madania Bantul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo, kembali di kesempatan pagi hari ini saya Semi Prabowo menjumpai Anda kembali di Kawur Perempat RRI Yogyakarta. Sampai nanti di jelang pukul 10. Dan Kawur selalu menghadirkan narasumber-narasumber terpilih yang akan berbagi informasi, berbagi wawasan, begitu nggih, bersama dengan kita semua. Dan hari ini tersebut ya bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108. Nah, tamu kita kali ini dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sudah hadir bersama saya dua narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Dr. Farid Setiawan, MPD. Selamat pagi, Pak Farid.
1: Selamat pagi, Mas Semi dan para pendengar sekalian.
0: Si, kabar baik, Pak Farid.
1: Alhamdulillah.
0: Si, terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini, Pak Farid. Di tengah kesibukan panjenengan tentunya. Selain Pak Farid juga hadir bersama dengan saya ada Ibu Dr. Mayang Palupi, MBA. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bu Mayang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Emi, juga para pendengar Pro 4.
0: Kabar baik ya, Bu Mayang?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan tersebut ya, topik kita adalah menggali nilai-nilai pendidikan di Hari Kebangkitan Nasional. Ini tepat sekali dengan momentum hari ini yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baik, dan Anda nanti tersebut ya juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 540333, ataupun juga bisa bergabung melalui sambungan WA di 0895 01 44 1 066. Baik, untuk mengawali perbincangan saya ke Pak Farid dulu. Pak Farid, ini sebagai apa momentum ya hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, tentu tidak hanya sebatas rutinitas memperingati peringatan begitu, tapi juga tentu setiap tahun harus ada satu terobosan atau satu hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, begitu nggih. Kalau sekarang ini yang relevan dengan peringatan ini, kemudian apa yang mesti kita tekankan atau kita lakukan, Pak Farid?
1: Oke, terima kasih Mas Yemi dan para pendengar yang kami muliakan, kami hormati. Yang pertama, ini sebagai satu momentum bagi kita untuk melakukan refleksi ya. 20 Mei yang itu ditandai sebagai momentum lahirnya Budi Utomo, gerakan-gerakan sosial keagamaan lainnya, yang memang itu sebagai satu tonggak sejarah di mana memang kita perlu kemudian merefleksikan kembali bukan peristiwanya tapi semangatnya. Gitu ya, semangatnya yang tertanam di balik dari peristiwa-peristiwa tadi itu. Maka dari itu yang pertama kami ingin sampaikan, presiden pertama kita Bung Karno selalu mengingatkan pada kita semuanya gitu ya, agar kita tidak melupakan sejarah. Sejarah akan terus berulang ya, karena itu bagaimana kemudian di dalam momentum di 20 Mei ini kita bisa mengambil apinya, bukan abunya, bukan peristiwanya, tapi semangat yang terkandung di balik dari peristiwa itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, Mas Semi yang kami hormati, momentum ini tentu bisa menjadi satu tonggak bagi kita semuanya untuk memunculkan ada kesadaran baru ya, bagaimana kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pada masa dulu. Kalau dulu tantangannya itu adalah perjuangan secara fisik, sekarang tantangannya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan itu. Karena itu bagaimana kemudian kita mengangkat kembali bagaimana semangat yang terkandung tadi itu sebagai satu refleksi bagi kita untuk membangun masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Nah, tonggaknya itu ya berangkat dari bagaimana kemudian Hari Kebangkitan Nasional ini kita jadikan sebagai pilar. Dulu ekosistem bagaimana semangat yang dibangun gitu ya, sehingga pendidikan itu bisa menjadi jalan untuk membangkitkan bangsa. Ya, jadi ini sebagai satu poin penting untuk bagaimana kemudian kita melihat fenomena sekarang ini gitu ya, dengan berbagai macam apa rendahnya tingkat literasi masyarakat ya, kemudian sikap intoleransi misalnya, dan berbagai macam tantangan-tantangan lain yang sesungguhnya itu dulu pada masa-masa kebangkitan nasional tadi itu para pendahulu kita itu berupaya untuk kemudian menanamkan semangat literasi, semangat belajarnya itu sangat tinggi. Mereka juga hadir bersama-sama dalam satu forum untuk kemudian membangun persatuan dalam perbedaan. Nah, ini yang menjadi satu poin penting untuk kemudian kita refleksikan untuk di kesempatan kali ini.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Farid. Saya beralih ke Bu Mayang. Kalau zaman dahulu ketika Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati hari ini itu kan sebagai tonggak sejarah bahwa perlawanan melawan penjajah itu yang awal mulanya hanya fisik tapi kemudian ada melalui organisasi-organisasi modern begitu nggih. Tentu ini menjadi satu momentum yang baik juga ketika kita terapkan di saat ini meskipun dengan tantangan yang berbeda. Nah, momentum ini kalau misalnya kita berkaca tadi pada Hari Kebangkitan Nasional, maka apa yang kemudian perlu dilakukan atau hal yang real yang bisa kita lakukan begitu nggih, terutama berkaitan dengan pendidikan begitu, apa yang mestinya segera diwujudkan begitu kalau misalnya mengambil momentum hari ini begitu Bu Mayang.
2: Oke, terima kasih Mas Emi. Jadi kalau momentum kita pada hari ini kan judulnya adalah atau title besarnya itu adalah Hari Kebangkitan Nasional ya Mas Emi ya. Jadi ada kata kuncinya di sini adalah kebangkitan gitu ya. Dan kebangkitan itu berarti ada momen sebelumnya yang itu membuat kita bangkit gitu ya. Nah, meskipun itu terjadi di tahun 1908 gitu ya. Tapi momen itu memang saya setuju dengan Mas Emi tadi, itu sangat relevan sampai dengan sekarang gitu ya, termasuk di bidang pendidikan gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa pendidikan itu tidak ada momen akhirnya, endingnya itu tidak pernah ada. Jadi kalau saya kemudian tadi mengacu kepada pertanyaan Mas Emi gitu ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu kan kita memahami bahwa dengan adanya pendidikan akan tercipta satu perubahan kan seperti itu. Nah, sama halnya dengan apa yang kita kita hadapi sekarang gitu ya. Perjuangan kita memang berbeda dengan para pejuang dulu di tahun 1908 gitu. Karena tantangannya memang berbeda gitu. Nah, harapannya pendidikan ketika kita melihat bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk menuju perubahan gitu kan ya. Nah, artinya apa? Artinya harapannya gitu. Harapannya bahwa kemudian kualitas pendidikan di Indonesia itu juga kemudian mengalami perubahan dari yang sebelumnya artinya. Nah, harapannya dengan adanya kebangkitan nasional ini gitu ya, kita semakin kuat dalam akar-akar bahwa pendidikan itu adalah jalan perubahan. Sehingga apa? Sehingga kemudian semakin banyak atau semakin tinggi aksi yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mengentaskan gitu ya. Tadi seperti Mas Farid sampaikan gitu ya, misalnya kita berbicara tentang literasi gitu kan, kita melihat nih tingkat literasi di Indonesia seperti apa, maka kemudian kebangkitannya adalah bagaimana untuk meningkatkan literasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sudah memiliki literasi yang tinggi, bagaimana kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan gitu ya. Nah, bagaimana misalnya menumbuhkan bahwa kita bisa memiliki pendidikan yang terbuka, yang global gitu ya, going global, kemudian juga inklusif gitu ya, kemudian juga adaptif gitu ya, selalu bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ketika kita berbicara pendidikan sebagai jalan perubahan gitu ya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana membangun karakter kan itu yang terpenting ya Mas Emi ya. Karena ketika pendidikan itu jalan perubahan, harapannya perubahan itu juga dibangun dengan individu-individu yang memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Yang kalau sering disampaikan adalah menjadi manusia yang unggul kan seperti itu. Unggul itu kan berarti kan berkualitas dalam banyak aspek ya Mas Emi ya. Jadi harapannya ketika kita berbicara kebangkitan kebangkitan nasional kemudian direfleksikan dengan konteks sekarang gitu ya, terkait dengan pendidikan. Jadi harapannya ketika kita berbicara pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan atau transfer ilmu, tetapi juga membangun karakter, tadi literasi digital juga, karena itu sesuatu yang sekarang sudah tidak bisa kita hindari lagi, seperti itu. Kemudian yang paling penting itu adalah kita memahami bahwa efek digitalisasi terhadap generasi muda seperti apa, sehingga bagaimana kemudian pendidikan itu mampu untuk membangun masyarakat Indonesia yang bisa berpikir secara kritis. Saya kira seperti itu, nanti konteksnya saya kira akan sangat luas, Mas Hendy.
0: Baik, lumayan kalau pendidikan menjadi salah satu kunci dari bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih unggul begitu. Dan setiap masa pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, saat ini kalau kita melihat Gen Z ini kan juga punya tantangan tersendiri. Tentu akan berbeda dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya. Tantangan yang terlihat kalau sekarang, Bu Mayang, seperti apa untuk pendidikan terutama untuk Gen Z ini?
2: Oke, saya kira tantangannya adalah kemandirian ya, Mas Semi ya. Dan daya juang, saya kira dua itu ya. Dan saya kira itu sudah menjadi karakter dari Gen Z gitu ya, yang kemudian harus sering kita kupas gitu ya. Jadi saya kira tantangannya adalah kemandirian dan daya juang gitu ya. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya gitu ya, tetapi memang itu menjadi karakter sekarang yang tampak dari Gen Z, sehingga kemudian PR-nya itu adalah bagaimana kemudian itu kita ubah gitu ya, dalam artian bagaimana kita bisa membangun Gen Z itu dari yang kita kenal mager gitu ya, generasi strawberry yang lembek sebetulnya itu bisa berubah gitu, dan itu kan berubahnya tidak bisa simsalabim ya, Mas Semi ya. Jadi artinya itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan akan banyak yang terlibat di situ, terutama yang paling lingkungan terdekat adalah keluarga seperti itu, kemudian baru nanti lingkungan di masyarakat sekelilingnya, termasuk pertemanan, termasuk sekolah gitu. Tapi saya kira yang paling utama membangun itu adalah kemudian pertama adalah keluarga. Jadi juga saya kira nilai-nilai yang kemudian seperti misalnya nilai resilience itu ya, Mas ya, kemudian growth mindset, jadi melihat sesuatu itu tidak sebagai halangan gitu, tetapi itu sebagai melihatnya sebagai tantangan gitu ya. Jadi jangan ngelokro misalnya lihat sesuatu gitu kan, seperti itu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita semua ya. Saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua dalam keluarga, tapi juga saya kira guru-guru di sekolah itu juga saya kira menjadi tantangan untuk membangun daya juang kemandirian dari generasi Z itu. Saya kira demikian, Mas Emi.
0: Baik, terima kasih Bu Mayang. Saya beralih lagi ke Pak Farid. Pak Farid, tentu tantangan pendidikan itu tidak hanya sebatas dalam lingkup nasional, tapi juga internasional begitu nggih. Karena kalau kita melihat memang informasi akan mudah sekali kita mengkonsumsi setiap hari, dan tentu persaingan itu tidak hanya dalam lingkup yang kecil, tapi secara global begitu. Nah, pendidikan untuk saat ini, generasi sekarang ini, tentu yang menjadi patokan tidak hanya antar kota, tapi tentu sudah antar negara begitu nggih. Menghadapi hal semacam ini harusnya seperti apa, Pak?
1: Yang pertama memang yang perlu kemudian ditanamkan itu adalah pondasi, nilai-nilai dasar karakter bagi anak-anak kita, sehingga memang mereka akan bisa memilah dan memilih, termasuk juga informasi-informasi yang begitu mudah diperoleh melalui media. Ini yang menjadi perbedaan ya, di masa-masa dulu pada masa perjuangan, orang dulu mencari ilmu pengetahuan itu harus hadir gitu. Tidak semudah seperti yang sekarang ini, karena sumber ilmu pengetahuan ya, kalau tidak dari buku, referensi, literatur, itu ya termasuk juga sumber pengetahuan ada pada orang-orang tertentu, sehingga orang kalau mau belajar itu harus datang. Nah, orang mau belajar itu harus datang, itu kan berarti ada kemauan, ada kesadaran tentang pentingnya ilmu. Itu etos yang saya pikir menjadi poin penting. Kemudian bagaimana kita coba refleksikan ketika anak-anak sekarang ini dihadapkan dengan banjir informasi, mereka dapat mengakses informasi dari manapun, kapanpun, dan dari siapapun gitu ya. Nah, tentu kalau kemudian tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat, karakter, nilai-nilai dasar yang itu diantaranya tadi ada sikap peduli, sikap kritis untuk bisa memilah dan memilih apa mana yang penting bagi mereka gitu ya. Itu tentu ya mereka akan kemudian dengan begitu mudah mengikuti alur, mengikuti arus. Ini kan yang kemudian menjadi poin penting bagi kita, di mana memang sikap kritis bagi anak-anak itu kemudian perlu kita tumbuhkan. Itu yang pertama. Sehingga apa? Dengan nilai-nilai dasar tadi, karakter yang kuat, kemandirian, kepedulian sosial, itu mereka akan bisa kemudian menempatkan posisi ketika berinteraksi dengan mereka yang berasal dari luar negeri misalnya, dengan karakteristik dan ekosistem atau lingkungan yang berbeda. Tentu ini menjadi poin penting bagi kami, bagi kita semuanya, bagaimana kemudian sikap kritis itu kemudian perlu ditumbuhkan ya di dalam diri anak-anak tadi itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial. Era-era sekarang ini kan memang ada situasi di mana anak itu lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Gitu. Dia lebih suka dengan aktivitas keseharian dan itu individual sekali. Yang ini kan kemudian menjadi bertolak belakang dengan semangat dulu para pendahulu-pendahulu kita. Mereka hadir membangkitkan kesadaran masyarakat itu karena memang melihat bahwa ada penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Nah, tampaknya sekarang ini semangat untuk kemudian memiliki kepedulian sosial itu perlu kemudian kita tumbuhkan bersama. Ya, kepedulian sosial itu pada orang lain termasuk juga pada lingkungan sekitar gitu ya. Jadi ketika ada musibah misalnya tidak langsung kemudian bikin konten gitu ya. Yeah. Jadi, langsung hadir dibantu misalnya. Nah, ini yang bagi kami menjadi entry point, menjadi tantangan bagi kita sekarang ini, sehingga memang sense of crisis ya, kepedulian sosial terkait dengan situasi yang dihadapi oleh orang lain, penderitaan yang dihadapi oleh orang lain itu yang kemudian menjadi daya pemantik. Nah, di situ pendidikan perlu hadir untuk membangkitkan rasa, rasa peduli, kasih sayang, ya empati dan seterusnya. Saya pikir itu.
0: Baik, terima kasih Pak Farid dan Pak Farid juga Bu Mayang. Coba kita buka kesempatan bagi pendengar untuk berinteraksi. Silakan untuk Anda tersebut di 540333 atau di 08901066 biar bisa bergabung di WA begitu. Mungkin coba kita sapa yang bergabung di telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Sugeng Injang, Inji. Menika matur dengan Pak Darsono begitu?
3: Nggih, leres.
0: Pak Darsono yang ada di Pindul Karangmojo. Monggo, ya. Pak Darsono, ada Pak Farid dan juga ada Bu Mayang menika.
3: Iya, ngaturaken sugeng enjang Bapak Ibu ingkang winulya.
0: Nggih.
3: Ya, tema ini buat merinting bulu kuduk saya. Sejarah yang sangat penting. Ini untunglah bangsa kita mendapatkan emas karena ada pencetak sejarah dan seharusnya diimbangi oleh pelaku sejarah dan pemangku sejarah, yang mana tujuan kebangkitan itu sendiri mestinya akan membawa kebangkitan tahap demi tahap secara multi dan akan seperti apa yang diingatkan oleh Bapak Ibu narasumber tadi. Namun demikian perubahan yang terjadi ataupun karakter yang terjadi, apakah sudah memenuhi harapan bagi tujuan itu sendiri di dalam masyarakat yang multi ini, karena kemungkinan ada kejadian-kejadian yang bertentangan atau menyimpang daripada kemuliaan sejarah itu sendiri. Nah, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak menjadi harapan dan kebetulan sudah ada pemangku yang non sewu, saya anggap pemangku, yaitu ada lembaga pendidikan yang mengemban amanat ini. Saya kira secara ini akan berjalan selama bangsa itu sendiri tidak mengalami pudar dan terus menerus sampai kapanpun tanpa batas. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Darsono yang ada di Pindul, Karangmojo. Kita buka lagi satu penelpon, semoga yang bergabung silakan di 540333. Yang mengirimkan pesan di WA juga monggo, bisa voice note, bisa juga mengirimkan pertanyaan begitu. Baik, sambil menunggu yang bergabung kembali, bisa untuk ditanggapi, monggo. Pak Farid dulu monggo.
1: Oke, Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Darsono itu menjadi satu kegelisahan kita bersama ya. Banyak orang yang memang punya pandangan yang sama dengan beliau tuh. Namun demikian memang saya melihat memang tidak bisa kemudian kita generalisasi secara keseluruhan. Kalau kemudian dilihat terkait dengan tujuan kebangkitan nasional, apakah sudah tercapai atau belum, itu kan perlu kemudian kita rancang, kita rumuskan indikator-indikator sebuah capaian tadi itu bisa terwujud atau belum. Nah, saya melihat ada sebagian yang memang itu sudah. Di antaranya adalah misalnya konsentrasi kita, kepedulian kita terkait dengan pentingnya pendidikan. Ya, para pendahulu kita itu meletakkan ilmu itu sebagai satu pondasi. Mereka belajar di dalam dan luar negeri, gitu ya, untuk kemudian memantaskan diri sebagai aktor perubahan. Nah, sekarang ini situasinya sudah kemudian menempatkan memang pendidikan, apalagi kita ada di Jogja, apalagi kita ada di DIY yang dikenal sebagai kota pendidikan. Ya, di mana memang konsentrasi dan perhatian penuh terhadap pendidikan ini menjadi satu entitas yang sampai sekarang ini kan bagian dari apa ya, kesinambungan dari semangat sejarah tadi itu. Kita menempatkan pendidikan itu sebagai satu lokus perubahan, gitu ya, sebagai gerbong perubahan itu sendiri. Nah, karena itu ketika kemudian mungkin kita menjumpai ada sebagian anak-anak kita gitu ya, yang memang belum sepenuhnya gitu ya, mungkin ada beberapa misalnya. Nah, disinilah kemudian kita perlu hadir. Ya, kita perlu hadir. Hadir dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian perlu ada sinergi. Bagi kami sinergi itu perlu dibangun melalui catur pusat pendidikan. Jadi tidak hanya tripusat, tapi catur pusat pendidikan. Yang pertama adalah sekolah. Sinergi sekolah ini, jangan sampai kemudian sekolah sudah kemudian memberikan proses pendidikan yang optimal, itu tidak diimbangi dengan peran dan kehadiran orang tua. Maka dari itu, orang tua ini juga menjadi elemen yang kedua, keluarga. Gitu. Jadi catur yang kedua itu pilar yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga juga kehidupan masyarakat. Nah, yang terpenting juga di sini adalah tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu juga bisa menjadi sarana edukasi, sarana pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, tentu dengan adanya sinergi empat ini, ya kita ya sangat berharap ke depan memang bagaimana nilai-nilai dasar yang dibangun atau yang ditanamkan oleh para pendahulu kita itu nanti bisa kemudian dipahami, ditransformasikan, dan bahkan juga diamalkan, dipraktekkan oleh anak-anak kita. Nah, disinilah peran kita untuk hadir. Bagaimana kemudian kita itu menyampaikan kepada anak-anak kita nilai-nilai dasar. Ya, ya biasanya ngapunten, seringkali kita itu menyampaikan peristiwanya,
0: yeah.
1: Gitu ya. Jadi dulu seperti apa, sekarang anak-anak itu tanpa kemudian kita ceritakan peristiwa seperti apa, mereka bisa mengakses informasi itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, di sini kan yang kemudian menjadi poin penting, apalagi pelaku-pelaku sejarah, gitu ya, yang memang punya dedikasi yang sangat tinggi. Karena itu nilai-nilai itulah yang kemudian perlu disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kita. Tentu perlu diadaptasi dengan tantangan dan situasi yang berbeda. Saya pikir itu.
0: Baik, terima kasih Pak Farid. Barangkali Bu Maya mau menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Darsono.
2: Nggih, matur nuwun Mas Emi, matur nuwun Pak Darsono. Dari pertanyaannya tadi juga terus terang dari judulnya saja ketika saya diberi merinding juga gitu ya, karena momen kebangkitan gitu, sehingga kemudian kita bisa sampai dengan titik poin sekarang. Nah, tadi Mas Farid sudah banyak menjawab terkait dengan indikator capaian gitu ya, pendidikan sebagai perubahan, termasuk dari nilai-nilai itu sendiri gitu ya. Memang tadi saya setuju dengan Mas Farid, kita tidak bisa mengeneralisasi. Memang banyak mungkin yang masih tidak sesuai harapan gitu ya. Dan itu saya kira itu juga menjadi PR kita untuk terus bangkit gitu ya, termasuk bagaimana kita memaknai hari kebangkitan nasional di hari ini. Nah, mungkin saya menjawabnya mungkin melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu ya. Mungkin saya lebih ke bagaimana kemudian kita sebagai individu itu mungkin bisa hadir untuk lebih memaknai dari yang tidak sesuai harapan itu sendiri gitu ya. Dan saya kira kita setiap individu itu lahir sebagai seorang pemimpin ya, Mas Emi ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengubah itu gitu ya. Dan PR kita masih banyak gitu ya. Kita masih berhadapan dengan ketinggalan pendidikan gitu ya, fasilitas. Kita bisa melihat itu di Instagram ataupun di TikTok bagaimana anak-anak berangkat sekolah harus menyeberang sungai dan segala macam gitu ya, guru-guru yang harus kemudian berjuang menyeberangkan anak sekolah untuk bisa sekolah. Jadi masih banyak kalau kita berbicara tidak sesuai harapan. Tapi harapannya kita sebagai individu itu kemudian kita mampu untuk kemudian hadir sebagai dengan nilai seorang pemimpin gitu ya, pemimpin yang bisa kemudian bisa membawa perubahan, yang bisa kemudian menegakkan moral, integritas gitu ya, dengan jiwa pengabdian gitu. Karena saya kira itu menjadi PR ya Mas Hemi ya, terkait dengan leadership termasuk di dunia pendidikan gitu ya. Artinya yang diharapkan itu adalah bagaimana kemudian bisa membantu perubahan nasib masyarakat melalui pendidikan, kan seperti itu sebenarnya. Yeah. Nah, tetapi pendidikan itu sendiri kan juga tidak berjalan sendiri gitu ya. Kita memahami itu. Jadi banyak faktor yang kemudian terlibat di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, harapannya bagaimana kemudian melalui keluarga, melalui sekolah gitu, kita bisa membangun individu-individu yang memiliki jiwa leadership, yang itu kemudian memiliki jiwa pengabdian, jiwa melayani, tapi tidak jiwa dilayani gitu ya. Karena ketika sudah meningkat yang banyak itu adalah maunya jiwa dilayani gitu loh Mas Emi. Nah itu ya, jadinya permasalahan itu jadinya tidak selesai gitu ya. Jadi PR kita juga tetap akan banyak kalau misalnya kemudian konsepnya adalah harus dilayani, tetapi bukan melayani gitu ya. Karena kita memahami bahwa sumber daya kita itu banyak gitu kan ya Mas Emi ya. Yeah. Kita itu kaya, negara yang kaya gitu. Jadi agak aneh juga kalau misalnya apa yang kita lihat di depan mata kita sekarang itu kemudian terjadi gitu ya. Jadi saya kira jika tidak sesuai harapan, memang itu akan menjadi sesuatu yang harus kita hadapi gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita bersikap agar secara perlahan yang tidak sesuai harapan itu bisa terrealisasi melalui individu-individu yang memiliki jiwa melayani, jiwa pengabdian gitu ya, yang memiliki growth mindset gitu ya, untuk kemudian perlahan-perlahan kemudian permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa dipecahkan gitu ya Mas ya. Saya kira demikian Mas.
0: Yeah, baik, terima kasih Bu Mayang dan Pak Far dan juga Bu Mayang. Kita jeda dulu sih, nanti kita lanjut lagi untuk diskusi kita dan juga nanti masih kita buka telepon. Tetap bersama kami tersebut ya di Kabruh Perempat RRI Yogyakarta.
4: Kembali bareng-bareng musik kita lagi.

0: Tren, oh.
1: Mereka adalah tunas-tunas muda, jiwa-jiwa kreatif yang kelak memegang kemudi arah bangsa ini. Di tangan mereka, identitas, budaya, dan masa depan Indonesia dipertaruhkan.
2: Bangkit di era digital bukan sekedar mengejar teknologi. Bangkit adalah saat remaja kita tampil percaya diri dan berani di mata dunia, tanpa sedetik pun melupakan santun, etika, dan akar budaya Nusantara.
3: Satu langkah kita menjaga moral, pendidikan, dan karakter mereka hari ini adalah satu benteng kokoh bagi kedaulatan negara di masa depan.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seterusnya Bu Dea, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kavro Perempat Era di Yogyakarta dan masih bersama dengan dua narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Fad dan juga Bu Mayang. Dan Pak Fad, Bu Mayang, kita coba buka telepon lagi sih. Silakan untuk Anda tersebut ya di 540333 atau bisa juga bergabung di WA, barangkali ada yang bergabung. Dan ini ada bergabung di WA, coba kita dengarkan karena ini mengirimkan voice note ya dari Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Monggo Pak Wening, silahkan.
1: Sugeng Injang Kak Bro, selamat pagi Mas Dani, saya Pak Wening, Gunung Kidul. Sugeng Injang Bapak Ibu Narasumber. Terima kasih, senang Pak, ini Bu, tema ini mengingatkan kita untuk pendidikan berkenaan dengan kebangkitan nasional ini dalam perjalanan waktu awal kemerdekaan kemudian sampai sekarang hasil-hasil pendidikan itu dari aspek ketenaga kerjaan, penerapan, kemudian aspek mental, moral, angel insight, anak bangsa yang perlu dididik kejujuran, empati, dan sifat gotong royong yang dengan etika, moral, dan kecerdasan berpikir, bertindak. Ini sekarang kalau kita kaitkan dengan situasi politik misalkan gitu, masih banyak hal-hal yang masih bertentangan dengan kebangkitan sendiri. Misalkan banyak orang-orang yang berhasil, tokoh-tokoh berhasil, malah bagaimana caranya mereka dihancurkan, dijatuhkan. Misalkan kalau Pak Profesor Habibie itu untuk membuat kecerdasan, membuktikan, membuat perusahaan pesawat itu sudah dihancurkan sebelum bangun, Pak. Dan dari dalam negeri sendiri maupun dari luar. Dan banyak hal yang contoh yang bilang Bapak pendidikan yang akhir-akhir ini mungkin juga kena mafia ini menjadikan korban mungkin Pak ya. Kami melihatnya dari sisi masyarakat kecil. Artinya banyak mudah ditemui masyarakat kita itu berperang dengan bahasa kita sendiri. Yang sangat kita sayangkan. Bagaimana dengan kebangkitan nasional ke depan? Itu aja Pak, pendapat saya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Woneng yang ada di Gunung Kidul untuk ditanggapi. Ke Bu Mayang dulu, monggo.
2: Matur nuwun Pak Woneng dari Gunung Kidul. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Woneng ya. Jadi tadi PR kita banyak, betul kita harus berperang dengan bangsa kita sendiri gitu ya. Karena tadi dari sisi kepemimpinan kita juga bisa melihat gitu ya, bahwa jiwa melayani itu masih, kalau saya melihatnya masih rendah gitu ya. Tadi kemudian juga disampaikan oleh Pak Uning gitu ya, ini kan tantangan untuk kita gitu ya. Jadi ketika manusia, sebenarnya kan kebangkitan nasional ini sebenarnya kan bisa menjadi refleksi ya, bahwa pendidikan itu sebenarnya kan harus membangun manusia yang merdeka secara berpikir ya Mas Emi ya. Tetapi ketika mereka membangun itu, merdeka secara berpikir, tapi itu malah kemudian ditutup jalan itu gitu kan, yang terlihat kan kebanyakan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya kemudian bahwa kalau kita kemudian tadi kembali kepada konteks pendidikan, konteks bangsa gitu ya, maka kemudian ya kita kemudian juga harus bijak ketika kita kemudian memilih pemimpin kita gitu ya, agar kemudian apa? Agar yang kemudian kita jalankan di level bawah itu kemudian tidak kemudian serta-merta kemudian ditutup. Jadi merdeka secara berpikir itu memang betul-betul kemudian bisa merdeka. Ya, merdeka dalam artian mereka bijak dalam kemudian mengambil keputusan, beretika gitu kan ya. Sebenarnya merdeka secara berpikir itu juga dalam konteks orientasi kebangsaan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan perlu dibangun gitu ya. Tetapi kemudian yang banyak itu adalah sebaliknya seperti itu. Sehingga mari gitu ya, dalam momen ini gitu ya, Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, itu bisa kemudian kita maknai gitu ya sebagai satu momen kebangkitan untuk kemudian kita membangkitkan budaya belajar. Budaya belajar ini luas ya Mas Emi ya, dalam artian banyak aspek gitu ya. Kemudian juga semangat berkolaborasi gitu ya. Karena ini sesuatu yang sekarang juga sudah tidak bisa dihindari lagi ketika banyak hal kemudian dituntut untuk kemudian berkolaborasi. Kemudian meskipun kita tahu tadi kita bicara juga terkait dengan generasi Z gitu ya, kita tetap juga harus optimis gitu, bagaimana kemudian membangun generasi muda gitu ya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kita tahu bahwa mereka seperti itu adalah sebagai dampak dari misalnya perubahan teknologi. Nah, berarti kan PR-nya bagaimana kemudian kita bisa menghadapi itu untuk generasi muda. Nah, kemudian juga saya kira kebangkitan modern ini gitu ya, kita memahami bahwa kita tidak dalam artian melawan penjajahan gitu ya, tetapi yang kita lawan itu adalah hambatan-hambatan dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang kita harapkan itu bisa unggul, kemudian bisa beretika, bisa berdaya saing. Dan itu saya kira dengan unggul, beretika, berdaya saing itu aja saya kira sudah PR yang banyak, yang kalau kita translate kan gitu ya, itu banyak sekali yang kemudian harus kita lakukan seperti itu. Jadi artinya jiwa optimis itu tetap harus ada gitu ya, meskipun kita dihadapkan dengan kondisi bahwa kita berperang dengan bangsa kita sendiri gitu. Tetapi jangan sampai nilai-nilai kebangkitan itu gitu ya, refleksi bahwa pendidikan itu harus membangun manusia seutuhnya itu betul-betul hilang, atau jangan sampai itu kemudian pudar gitu. Tapi tetap kemudian itu bisa solid, bisa tetap berjalan dengan baik gitu, seperti untuk dari semua aspek pendidikan atau unit-unit pendidikan yang ada di negara kita. Saya kira demikian Mas Emi.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Mayang. Pak Farid bisa menambahkan sekaligus Pak Farid Nursewu, saya juga nanti pengen disinggung juga berkaitan dengan tanggal 4 kemarin kan peluncuran PKJ, begitu. Nah, ini mungkin juga momentum juga begitu nggih. Nanti bisa untuk disinggung juga. Monggo Pak Farid.
3: Nggih, terima kasih Mas Emi dan Pak Oneng ya dari Gunung Kidul ini. Ya, pertanyaan yang menarik itu kaitan dengan bagaimana kemudian hasil pendidikan yang kita sudah peroleh selama ini. Jadi pendidikan itu sebagai satu proses ya, di mana memang tiap fase itu akan dihadapkan dengan

0: memahami apalagi sampai mempraktikkan apa yang dia ketahui itu. Karena itu kalau kemudian diminta anak-anak apa yang dimaksud dengan moralitas, mereka bisa menjelaskan itu. Tapi belum tentu kemudian mereka itu mampu melaksanakan itu. Kenapa? Karena memang dulu pola pendidikan kita itu baru diarahkan pada pengembangan aspek kognitifnya, ya. Nah, karena itu memang ada satu penilaian kembali di mana kemudian ketika pendidikan itu dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang kekinian, di antaranya tadi kecenderungan untuk senang melihat orang lain susah gitu ya.
1: Yeah.
0: dan susah melihat orang lain senang itu kan jadi persoalan itu. Jadi persoalan. Nah, karena itulah kemudian Bapak-bapak dan Ibu para pendengar yang berbahagia, di sinilah kemudian pentingnya agenda terkait dengan growth mindset yang tadi sudah disinggung oleh Bu Mayang tadi itu. Bagaimana memang pendidikan itu diharapkan mampu terus menumbuhkan nalar berpikir anak, sehingga ketika ada orang lain itu yang sukses, itu bukan kemudian dipandang sebagai satu ancaman, tapi justru itu bisa dijadikan sebagai satu inspirasi. Anak bisa belajar dari kesuksesan orang lain.
1: Yeah.
0: Nah, cuman kan persoalannya memang kompleksitas tantangan, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah politik gitu ya, itu sudah sangat sangat ini sekali gitu. Maksud saya gini, bagaimana kemudian kita melihat masa depan pendidikan kita itu dengan pola pikir yang terus tumbuh ya, ketika dihadapkan dengan tantangan ya, kita terus berusaha untuk belajar.
1: Mm-hmm.
0: Gitu ya, terus berusaha untuk belajar, termasuk juga yang kemudian perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ke depan adalah keteladanan dari para tokoh-tokoh pendahulu kita.
1: Yeah.
0: Bagaimana mereka itu bisa bersatu dalam perbedaan, gitu ya. Mereka berasal dari latar belakang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda. Ketika kemudian sudah bicara tentang masalah masa depan bangsa, mereka hadir duduk bersama-sama, ya lepaskan semua ikatan, gitu ya. Lepaskan semua embel-embel yang melekat di dalam diri individu tadi itu. Nah, ini kan kemudian menjadi satu nilai penting.
1: Yeah.
0: Bagaimana kemudian karakter, ya, etos dan juga semangat juang bagi para dari para pendahulu kita itu perlu kemudian terus kita gali. Nah, disinilah kemudian bagaimana kemudian anak-anak juga terus perlu dikenalkan dari para pemikiran-pemikiran keteladanan dari para tokoh-tokoh sebelum kita. Ya, di era-era kebangkitan nasional dulu juga ada, kita kenal juga ada Ki Hajar Dewantara, ada Ahmad Dahlan, ya termasuk juga ada Hasyim Asy'ari misalnya, ya, dan tokoh-tokoh lainnya, ada Soekarno misalnya gitu ya, dan tokoh-tokoh lainnya yang saya pikir itu memiliki sisi lain semangat tentang bagaimana kemudian mereka itu untuk hadir dan melakukan perubahan. Nah, ini yang bagi saya menjadi poin penting, termasuk kemudian penanaman karakter tadi itu juga bisa ditanamkan melalui budaya Jawa.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini yang kemarin kita launching ya di tanggal 4 itu terkait dengan pendidikan khas kejogjaan yang ini menjadi satu karakter identitas ya, bagaimana memang nilai-nilai budaya Jawa tadi itu bisa kemudian ditanamkan kepada anak-anak kita. Mereka bisa sopan santun, kemudian juga punya sikap empati, ada kepedulian, tapi juga punya semangat juang untuk terus fokus pada apa yang kemudian ingin diraih misalnya gitu ya. Itu diantara nilai-nilai dasar yang kemudian kita coba kreasikan ke dalam bentuk program pendidikan khas kejogjaan itu. Nah, alhamdulillah ini juga Ngarso Dalem sudah kemudian ngepiake.
1: Yeah.
0: Gitu ya, sudah ngepiake, sudah meluncing gitu ya, bahwa memang mulai 2026 semua satuan pendidikan di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang ada di DIY itu menerapkan pendidikan khas kejogjaan sebagai bagian dari ikhtiar kita gitu ya, langkah kita di dalam menanamkan nilai-nilai ya budaya Jawa untuk pembentukan karakter

0: Ji. Gitu. Baik, terima kasih Pak Farid, dan waktu kita tinggal sedikit sebagai penutup, Nyun Sewu, Bu Mayang, monggo bisa menyampaikan benang merah dari pertemuan kali ini, monggo.
1: Terima kasih Mas Semi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya apa yang kita bahas pada pagi hari ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya di tahun 2026, yang mana kita memahami bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu lahir di tahun 1908 ya. Jadi sudah berapa tahun itu? 108 tahun ya. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat selama 108 tahun gitu ya. Paling tidak dari kemudian kita menyadari tentang pendidikan sampai dengan sekarang gitu ya, bahwa kita melihat bahwa PR-nya masih banyak, dan dalam konteks pendidikan, dalam konteks Indonesia lah ya saat ini gitu ya, sebenarnya kan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah artinya ajakan gitu ya, ajakan untuk kembali kemudian kita membudayakan tadi seperti saya sampaikan, budaya belajar gitu ya, meningkatkan optimisme ya, terutama untuk generasi muda dalam menghadapi persaingan perubahan ya, dunia global yang ada gitu ya. Dan kita memahami bahwa kebangkitan nasional saat ini gitu ya, di kebangkitan atau mungkin bisa disebutkan kebangkitan modern yang kita hadapi saat ini, itu kita tidak berarti kita melawan penjajah, tetapi merupakan tantangan kita untuk membangun kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya, yang itu unggul ya, yang beretika, yang bermoral, yang berdaya saing dan memiliki daya juang yang kuat seperti itu. Dan harapannya tadi seperti disampaikan oleh Mas Farid gitu ya, kita di Jogja sudah ada pendidikan khas kejogjaan, dan harapannya dari apa yang kita miliki tersebut, pendidikan khas kejogjaan bisa menjadi jembatan antara apa namanya nilai karakter bangsa gitu ya, kemudian juga kesiapan dalam menghadapi masa depan ya, semangat kebangkitan nasional di era sekarang itu harapannya bisa diwujudkan melalui pendidikan yang memanusiakan manusia, menguatkan identitas budaya, tapi juga sekaligus membangun generasi Indonesia yang unggul dan berintegritas. Saya kira demikian Mas Semi.
0: Jih, baik. Terima kasih Bu Mayang, terima kasih Pak Farid sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi satu wawasan juga bagi masyarakat, bagi pendengar program A4 tentunya. Dan tersebutnya sampai di sini untuk Kawruh edisi kali ini. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sektor peternakan sapi perah rakyat dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Tantangan tersebut mulai dari produktivitas hingga keberlanjutan usaha peternak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, koperasi, dan peternak terus didorong untuk memperkuat ekosistem persusuan nasional. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, koperasi, pelaku usaha, hingga peternak sapi perah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksana harian Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Buti Angkasa, mengapresiasi upaya Sari Husada bersama para mitra dalam memperkuat produksi susu di DIY dan Jawa Tengah melalui program yang dinilai mencakup sektor hulu hingga hilir. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja membentuk tim pengawas pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah memenuhi aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sukidi, mengatakan sekitar 265 personel akan dilibatkan dalam pengawasan kurban tahun ini. Tim tersebut terdiri atas mahasiswa dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, personel pemerintah Kota Jogja, serta Kementerian Agama Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 18. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sedherek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Mas Arwono.
1: Apa? Ya asmane mbiyen dek urung kagungan garwa iki Sarwono.
0: Nembang duwe bojo
1: iki Sarwa Guna.
0: Oh, tarane bareng Sarwono bareng duwe bojo penyanyi terus giras.
2: Sampeyan ngerti lumaman kula napa kok dadi iso ngarani.
1: Tapi pun sak lajeng kanten nambahi.
0: Nggih, ini pun ajeng pensiun. Mulane ora gleleng kae mbiyen.
1: Kula mestani anu tindak saking padepokan riki kula madosi dumugi pundi-pundi kok nggih wonten mboten wonten
0: pripun
1: nggih mboten wonten momongan kula nggih mboten wonten
0: resik
1: panjenengan ki ambak mboten ketingal lajeng kersanipun sami kados pundi ta menika kok
2: sampeyan ngendika kaya ngoten iku njur nambahi susah kula
0: lah rak yo aja ditambahke ditambahke liyane mawon.
2: Lah kepripun mergane sepi do ninggalke Parangsari mriki niku jebul saka pakarti kula dhewe.
0: Nah niku jenenge apa kae? Kaman makan tuan.
1: Makan ki
2: ora arep sampeyan
1: ning arep. Makan kok makan tuan.
0: Ayo. Entuane sepira
2: ning kabeh niku mboten kok kula jarak ben dadi ala niku mboten.
3: Ning kula takon.
2: Nggih.
0: Lelampan-lelampan sing kudune ora kelakon kok dadi kelakon menika sadurunge tiyang menika wonten raos kangge ngenam-nam. Ngenam-nam ing tumindak aku mengko nek nglakoni apa sing tak enam-enam mengko kepiye kedadeane rek saderengipun tak mesti wonten gantane to iki.
2: Bener sampean. Kula jlentrehke nggih.
0: Nggih.
2: Nak kuncung
0: kalih. Napa dangu-dangu lho.
2: Mbok
0: ndak ngantuk.
2: Asal niki coba pundi wonten sing jejere wong tuwa kok arep gawe
0: kambang kuwi endi ana ulur kambang kula kene.
2: Ah sampeyan lajeng kula kandhane malah
0: negat-negat
2: tembung sing ora
0: ora nggih ya ngendi ana ki wong aku bener kula sindan
2: aniku tetembungan
0: nggih
2: panjuk
0: mangan kok nggih
1: tembuke iki ana le arep
2: wong tuwa arep gawe sengsara ngarep pundi wonten coba. Nah rak mboten
0: nonton
2: wong tuwa ki rak mesti gadang supaya anak iki urip bisa mulya
0: derajat dhuwur
2: syukur derajate dhuwur
0: kajen kalingan
2: nek anak wedok sik ngayomi ya kudu iso ngayomi temenanan
1: niku wong tuwa sing ora geblinger nek sing wong tuwa geblinger ya wong tuwa nyenengi anake dhewe bareng niku.
2: Wah pun menika wis
1: keblinger jenenge
2: nyebal saka pagurane
0: ngurip nek mboten gebling godho kok Mas.
1: Ya keblinger kuwi ya
2: gumantung menungsane kaya ngoten
1: walak-walak menungsa
2: nggih ngoten nggih wonten kedadean dolunga ninggalke Parangsari niku pamrih kula niku kula nek arep jodhokke anak kula kalih momongan sampean bagus
1: sing anu manuhara niku
2: nggih
0: kalih bagus
1: sadiwa
2: nggih anjur bocah kula niku wis entang-enteng karo si Joko Darmono.
0: Nggih.
2: Lah kula pisahke kanthi cara nika ten Guwa Parangsari niku.
0: Oh.
2: Pulonten Jalan Surup, CJ penemu
1: apa.
2: Jebul kula ki ya ora ngerti babar pisan nek si Joko Darmono niku jebul bocah wadon.
0: Eh.
1: Nah, bener sing tak tampa
0: aku biyen ki ya wis
1: mulane aku mau kelatuk kemecap. Oh yen ngaten kabaring keng kula tampine leres ta. Kami ni pun cinta kopi, cocok buatan kalian.
2: Niken Darmi. Ya.
0: Loh, ora Daruni.
2: Wong kok Daruni kepripun? Niken Darmi ni
0: wong Daruni. Iki padine Daruni
1: wong. Kapuwe nggon kapuk nggon kupengmu copoten sik to. Lah nunggang kendaraan
2: banter. Ning nonton kedadian kaya ngoten niku si Bagus Sajiwa sakwutuhe tetulung kalih anak kula Sirna Manuhara ten jeron guwa rerangkulan saka jeron guwa si Joko Darmono ngerti mongko jebul wis ana rembug bocah loro antara anak kula kali si Joko Darmono niku pun dibelakani nek niku bocah wadon ngoten anak kula pun ngertos. Lah ngerti le si sinten Joko Darmono niku
1: anak kula pesen karo putrane.
2: Nggih.
0: Anak kuwi salang surup.
2: Ayo kan. Banjur kepripun sak niki do ninggalke
0: salang surup
2: jenenge
0: iki? Selang surup.
2: seling suruh
0: tembunge.
1: Ya wis waton sing sing nampa ngerti karepe ngono ra.
2: Mbok sakniki kula njaluk tulung karo sampeyan.
1: Napa?
2: Rene niki ya gayutane nggih kalih momongan sampeyan.
1: Oh ning mboten nonton sambunge arep rendeng niku ta?
2: Oh mboten.
1: Nek kon benake apa-apa aku ya mboten.
2: Wah sampean ora gatuk.
0: Misane ki mbenake kemul.
2: Tulung ten pundi parane? Bagus sih sajiwo kali anak kulo mbok mang padus
1: mboten samundha tulung menika momongan kulo kulo sampun pun
0: weling kaliyan
1: bapak gurunipun
2: nggih
1: supados mboten pisah kaliyan
2: kami kulo nyuwun slamet sampeyan sak
1: kloron
0: nggih.

0: Darmini.
1: Napa?
0: Aku iki sak ndure Tejo Kasmala.
1: Senajan
0: mongko kowe karo Tejo Kasmala wae kalah. Sing arep kok go menang aku opo ae?
1: Ampune aku kowe wis kalah kasekten karo kowe aku kudu manut pakampake wae. Terima mati aku ketimbang
0: nek karepku kuwi aku njaluk diladeni krana alus.
1: Aku wani karo kowe.
0: Neng kue saja enjaluk tak kasar kue.
1: Semoga.
0: Sepira banggamu kue.
1: Hop,
0: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ya, ya, ya. Hop, hop. Jangan ini kue.
1: Kelipe kue, kelipe.
0: Karena dilipe ya angel tak sebel kepiye. Hop lo. Bos. Kandang kowe, Hen. Bos. Wis ngendi to ta?
1: Cilaka tenan.
0: Tejo Kasmala kae sak ngisor kuwi adoh kowe mungsuh kowe menang. Aku kuar paniaku ki ngopo sing tok
1: go? Aku aja kok paksa kon ladeni kowe aku kuwi mau.
0: Nek maune aku ora arep meksa kowe.
1: Ma, aku ora
0: ning gandeng seko pakartimu dhewe sing nyerik atiku. Tak rudo paksa kowe.
1: Tulak.

0: aku kaya wis tau weruh kowe. Ning ngendi?
1: Nyuwun pangapunten. Sampeyan iku sinten?
0: Aku Arya Bratadewa.
1: Oh, injih.
0: Wis tak kepethuk aku? Wis tak weruh aku?
1: Sampun kula kemutan nalika sowan wonten Blambangan wonten ngersani.
0: Nah, bener.
1: Kadipati Santo Gunawan.
0: Ketemu ning Kadipaten Blambangan.
1: Nggih.
0: Kowe kuwi rak sapa to, he?
1: Nami kula Retno Manuhara.
0: Nah, Retno Manuhara. Wah, kelingan aku kelingan. Ngopo kowe ning lalatan Blambangan?
1: Kula niki ajeng madosi mitra kula ingkang nama Joko Darmono. Malah keleresan. Panjenengan ngertos kakang Joko Darmono?
0: Darmono?
1: Nggih.
0: Ora ngerti.
1: Wong tiyang kathah sabenten mergi-mergi kula takon jarene do ngaku do ngerti nek Joko Darmono niku digawa wong Blambangan ngoten kok. Panjenengan niku tiyang Blambangan dados kula yakin nek sampean mesti ngerti.
0: Ning kleru, petekmu kleru. Aku ora ngerti Darmono sapa, eh?
1: Oh,
0: Manuhara.
1: Kula.
0: Kowe rasah dadak golek-golek. Rasah pawadan werna-werna. Kowe padune mung arep mlebu ning Blambangan to, mung arep gawe kisruh to, eh?
1: Mboten ngoten iku anu, kula nek ngaturi sampean saged pripun iki?
0: Ya sak isane wae. Sampeyan
1: Senopati napa-napa to Arya?
0: Senopati ya kena.
1: Oh, nggih.
0: Raden ya kena.
1: Sang Senopati Arya Brata. Kula niku ajeng ten Blambangan niku mboten kok mboten ajeng gawe kisruh babar pisan mboten. Ning niat kula saking omah niku pancen ajeng goleki mitra kula, nggih Kakang Joko Darmono niku.
0: Kowe kena muni ngono ki kena. Hah? Nek ora ning ngarepku. Wong aku ngerti kok nalika kowe sowan ning Kadipaten Blambangan, kowe rasa rujuk karo Kanjeng Adipati Santo Guna Alit.
1: Eh? Oh, nggih nek perkawis niku. Nggih kula matur ngoten niku, mergane kula matur ngoten niku rak kula didhawuhi Bapak Sarwa Guna. Paguron Griya Prawitra niku mboten ajeng bantu sinten-sinten mboten bantu Blambangan, mboten bantu Metaram. Lah, wonten ing mriku kula nak namung ngaturaken dawuhipun Bapak Sarwa Guna.
0: Ambo kowe ngestokke dawuhe gurumu apa kepriye ning wase kowe iki ra sarujuk karo kersa dalem Kanjeng Adipati Santo Guna Alit.
1: Nggih.
0: Nek jur saiki kowe
1: ngenipun Pati Mastani.
0: Golek pawadan reka-reka goleki kancamu sapa Darmono. Kowe padune golek dalan supaya iso mlebu ning Kadipaten Blambangan. Engko yen wis tekan kono kowe bakal gawe kisruh, gawe ora tentrem ing Kadipaten. Ing kamangka aku sing gawe tentrem, aku sing jaga keselamatane Kadipaten Blambangan.
1: Sang Senopati Arya Brata. Wosipun wiwit kula tasih mapan wonten Teluk Ngrajakan. Ngantos sakniki wonten Parangsari. Dumugi papan mriki. Kula mboten ajeng damel kisruh wonten Blambangan. Menawi Bapak Sarwa Guna mboten biyantu Blambangan, menika jalaran Bapak Sarwa Guna mboten gadah niat biyantu Blambangan, mboten badhe niat bantu Metaram, mboten badhe bantu sinten-sinten. Atur kula cekap ngaten menika.
0: Wah, ora percaya. Aku dudu bocah cilik sing kena diapusi.
1: Heh. Heh, ngono. Menawi mboten pitados tenyang badhe menapa?
0: Kowe tak cekel wae. Tak cekel tak suwanke nang sane Kanjeng Adipati.
1: Menawi kula mboten purun.
0: Lho tak peksa.
1: Mboten. Panjenengan mboten sakit meksa kula. Mboten gampang panjenengan meksa kula.
0: Wah, pira banggamu Manuhara, eh?
1: Panjenengan ngremehke jering manika. Nang kula mboten purun panjenengan ngremeh.
0: Oh, ya sakon mulino pangin dawa cekak telikung kowe.
1: Monggo, Mas.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kulon Progo turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo. Rangkaian kegiatan diisi dengan pemotongan tumpeng, talkshow edukatif, pembagian door prize hingga penyerahan santunan jaminan kematian secara simbolis kepada 3 ahli waris pekerja. Total santunan yang diberikan bervariasi sesuai dengan hak dan masa iuran masing-masing peserta. Beralih ke informasi lain, sumur milik warga di Padukuhan Mangiran Trimurti Serandakan Bantul diduga tercemar limbah cair instalasi pengolahan air limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akibatnya air sumur menjadi berbusa dan mengeluarkan bau tidak sedap sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga, Agus Indrianto, mengaku kini dirinya terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi keluarganya. Menurutnya air sumur sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja. FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti. Sumangga sutrisno budaya kita pidhangetaken sesarengan canting jali. Catatan penting aja nganti lali kanthi irah-irahan Raden Prahasta sugeng midhangetaken.

Raden Prahasta. Raden Prahasta putrane Prabu Sumali Nalindra Apaes Raseksa ing negara Ngalengka Ndiraja. Raden Prahasta duwe sedulur wadon kang sesilih Dewi Sukesi kang dadi garwane Resi Wisrawa ing pertapan Ngirinjembangan wewengkon negara Lokapala. Raden Prahasta darbe watak jujur setya bekti mring nagari. Raden Prahasta tus putra dalem raja ing Ngalengka. Sing kudune Raden Prahasta jumeneng dadi ratu ana ing praja Ngalengka, ananging negara Ngalengka dipasrahake kalawan purunane kang aran Rahwana. Kanthi rasa ikhlas tulus, Raden Prahasta trima ngembani dadi patih ing praja Ngalengka Ndiraja. Jroning peperangan antarane Ngalengka kalawan Prabu Rama Wijaya Sakwadya Balawanara, Patih Prahasta madeg suraning jurit maju dadi senopati ning perang. Pangamuke Patih Prahasta ora kena sinangga gampang. Gawe bebanten sapirang-pirang keh Balawanara kang padha kapracondhang. Patihe Prabu Rama Wijaya kang aran Patih Jaya Anila ya rewanda kang wujude cendhek lemu. Bareng ngawuri yen to wadya rewanda keh kang padha tumeka ing tiwas, nuli maju dadi senopati mapakake pangamuke Patih Prahasta. Tumuli dadi perang tanding ing antaraning Patih Prahasta kalawan Patih Jaya Anila. Sajroning perang tanding, Patih Jaya Anila amung tansah angendani kridane Patih Prahasta. Amarga rumangsa yen dedek piadeke kalah prakoso lan kalah sentosa. Pangendane Patih Jaya Anila sengaja pancen mundur-mundur nganti tumeka ana ing sak pinggiring alas. Pamriye golek gegaman kanggo nandingi kaprawirane Patih Prahasta. Mbok menawa pancen wis diideni dening para dewa, wis dadi kodrating jagat. Tumeka sak pinggiring alas, Patih Jaya Anila nuli weruh ana deking reca watu. Kanthi ngetok karusan, reca watu mau banjur dibedol, nuli kakeprokake sirahe Patih Prahasta. Sirah pecah, getih wutah, rebah andepani lemah, satemah gugur anggone dadi senopati.

0: Sutrisno Budoyo ngaturaken info UMKM wonten siang menika Danarti Batik Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan saat ini kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Saya Danarti.
2: Ibu Danarti. Dari UMKM, apa namanya ini Bu usahanya ini? Olah Wastro gitu ya? Danarti kan. Batik gitu. Alamatnya di mana Ibu?
3: Gowongan Kidul.
2: Gowongan Kidul, begitu. Ibu, ini buat produksinya bentuknya apa nih, Bu? Kaos-kaos gini? Ini contohnya kaos ya?
3: Kaos.
2: Kaos atau
3: kain ada,
2: kaos kain ada, sel ada. Oh, gitu. Ini kalau kaos kain batik gitu ya?
3: Ini Sibori.
2: Oh, dari Sibori dan natural batik.
3: Sibori Nui itu jelujur, Mbak.
2: Kalo, oh, jelujur gitu kalo, ya. Caranya seperti apa, Bu? Caranya bisa disampaikan.
3: Kita bikin pola dulu gambar, terus kita tinggal jelujur dengan benang.
2: Oh, ini dijelujur dengan benang ini ya?
3: Iya, dengan benang.
2: Oh, gitu, bagus juga ya. Saya pikir ini kayak batik gitu, dibuat batik gitu.
3: Ya, tapi dengan benang.
2: Tapi ternyata batiknya dengan benang gitu. Namanya tadi ada Sibori
3: Nui.
2: Sibori gitu ya. Oke, luar biasa ini. Ini kalau buat seperti ini sampai berapa lama ini, Bu?
3: Tergantung, mungkin bisa sehari karena motifnya ini sederhana saja, cuma jelujur, dijelujur aja itu, Mbak.
2: Oh, gitu. Ya. Kalau benangnya pakai benang apa, Ibu?
3: Benang jin.
2: Benang jin.
3: Iya, untuk menghambat warnanya.
2: Itu. Menghambat warna ya. Itu dengan benang jin ya. Begitu ya. Oh, gitu. Ini bisa sampai sehari ini.
3: Bisa.
2: Terus produk-produk ini dengan warna-warna apa, Bu? Ini warna-warna ini, alami atau warna-warna apa nih?
3: Saya karena produk rumahan ya, Mbak Bian, tidak mengganggu lingkungan, saya pilih warna alam.
2: Ini warna indigo. Alam gitu ya, itu lebih ini, lebih awet juga ini ya, Bu, mungkin ya.
3: Iya, pencucian juga tidak perlu deterjen kan, Mbak.
2: Oh gitu, tidak perlu deterjen, yang penting pokoknya ini bau keringat ramah sudah lingkungan, hilang gitu ya. Untuk perawatannya seperti apa, Bu, ini, Bu?
3: Ya, kita bilas bisa dengan sampo atau pewangi saja, dicelup-celup ya, nggak usah terlalu kuat. Dikucek,
2: terus
3: kita,
2: kalau setrika kalau bisa dikeringkan langsung di tengah matahari gitu atau enggak,
3: di
2: sinar matahari langsung justru, di yang redup ya tetap. Terus baru setrika, kalau setrika bagaimana ini, Bu?
3: Juga tidak terlalu panas gitu aja. Kalau kaos kan nggak perlu setrika.
2: Terus kalau kaos ini bahannya apa, Bu?
3: Kita pakai panah katun ya, harusnya ini pakai kaos serat bambu.
2: Oh, serat bambu. Kaos serat bambu. Yeah. Tapi biasanya pakai katun itu lebih lebih bagus serat, lagi gitu ya.
3: Penyerapan warna.
2: Tapi paling tidak harganya lebih mahal juga kalau katun ya.
3: Yeah.
2: Gitu. Terus ini penjualan sampai di mana aja, Bu?
3: Saya sih masih teman-teman.
2: Oh, masih teman-teman terdekat begitu ya, teman-teman sendiri gitu ya. Nanti ya memang semua berawal dari kecil-kecil, lama-lama bisa menjadi bukit, lama-lama bisa menjadi terkenal begitu ya, dikenal banyak orang ya, Ibu. Ibu, usaha ini dari tahun berapa ini?
3: Sudah lama ya, 2018.
2: Oh, 2018, lama juga ya.
3: Ketika awalnya ketika anak saya masih SMP itu harus berseragam batik kan, Mbak, yang anak Jogja itu hari-hari tertentu harus batik. Nah, anak saya bilang batiknya pengennya ganti-ganti. Awalnya saya memang batik. Saya waktu itu ada eskul zaman saya SMP.
2: Oh gitu, awalnya batik ya.
3: Kemudian batik, ganti-ganti, terus wah ini bagus juga ya untuk melatih anak menghargai proses lah anak-anak sekarang kan ya.
2: Iya, menghargai proses paling tidak bisa diedukasi gitu ya, Ibu ya.
3: Iya, Mbak.
2: Bagus juga ini. Terus berkaitan tentang model nih atau mungkin bentuk-bentuknya gitu ya, motif-motifnya mau dibuat kayak apa. Ini Ibu menciptakan sendiri atau bagaimana?
3: Iya, ini kan Sibori Nui, jelujur itu teknik jelujurnya banyak. Modelnya banyak.
2: Iya, makanya itu.
3: Iya. Bisa dibikin lukisan, Mbak. Kita mau gambar bunga, binatang, kita bisa.
2: Oke.
3: Karena
2: baik.
3: Saya seneng lukisan gitu.
2: Seneng
3: makanya
2: lukisan, jadi buatnya kayak lukisan kayak gitu ya. Oke. Karena ini warna kan yang saya pegang ini warnanya biru ya, biru sama putih ya, putih dari dasarnya kaos ya. Ini biru. Kalau misalnya ini dengan warna-warna lain gitu, bagaimana cara buatnya? Delujurnya juga beda lagi gitu atau
3: tidak,
2: bertahap?
3: Sama tergantung motifnya. Misalnya kita mau bikin garis lurus itu ada teknik jelujurnya berbeda gitu.
2: Terus kalau untuk pewarnaan dua pewarna, kali gitu?
3: Pewarna itu kita pewarna alam ya.
2: Iya, enggak dua kali gitu mewarnainya?
3: Berulang kali kalau pewarna alam sampai di titik yang kita inginkan.
2: Oh gitu, sampai berkali-kali. Kalau misalnya ini biru kan, nah nanti misalnya ini ada merahnya gitu, berarti dua kali pewarnaan gitu? Atau
3: bisa,
2: bareng aja?
3: Bertahap.
2: Bertahap ya, gitu ya. Oke, baik. Terus Ibu nih bisa saling sharing nih. Usaha Ibu kan berkaitan tentang batik ataupun mungkin Shibori Nui ini ya, jelujur ini dengan pewarna alami ini. Dengan pasang surutnya, Ibu selalu punya semangat yang seperti apa? Biar ditularkan kepada pendengar Pro 4.
3: Saya prinsipnya gini, Mbak. Dari barang-barang yang ada, yang kita punya ini belanja, saya juga tidak harus semuanya baru, karena kan barang yang mudah didapat juga kan. Saya cuma dari benang, terus jarum, benang, jarum kan mudah didapat.
2: Ya, terus semangatnya apa, Bu? Semangatnya
3: ini kan segmented ya, yang suka gini kan tertentu saja ya, gitu ya.
2: Jadi punya semangat seperti apa? Semangatnya misalnya ya, saya walaupun mungkin usahanya tidak begitu ini, saya tetap semangat, Bu. Saya tetap buat, saya tetap ini, Bu. Misalnya
3: saya,
2: gitu.
3: Saya memang apa ya? Pokoknya berani tampil beda gitu aja.
2: Ah, gitu.
3: Berani tampil beda
2: begitu ya. Terima kasih sekali sharingnya, Ibu. Matur nuwun sangat, Bu Danarti. Sukses selalu nggih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda, memotivasi Anda bagi pelaku-pelaku UMKM atau bahkan Anda yang baru akan memulai usaha. Siapa tahu dengan fashion, dengan batik itu bisa juga menjadi alternatif usaha Anda. Matur nuwun sugeng siang.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Merompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sugeng siang, Sutrisno Budoyo. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menemani sampai sore nanti. Sutrisno Budoyo, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita menjadikan semangat juang para pahlawan untuk kita terus produktif, inovatif, semangat persatuan, kerja nyata, dan kepedulian demi Indonesia yang lebih maju.
2: Mereka adalah tunas-tunas muda, jiwa-jiwa kreatif yang kelak memegang kemudi arah bangsa ini. Di tangan mereka, identitas, budaya, dan masa depan Indonesia dipertaruhkan.
3: Bangkit di era digital bukan sekedar mengejar teknologi. Bangkit adalah saat remaja kita tampil percaya diri dan berani di mata dunia, tanpa sedetik pun melupakan santun, etika, dan akar budaya Nusantara.
4: Satu langkah kita menjaga moral, pendidikan, dan karakter mereka hari ini adalah satu benteng kokoh bagi kedaulatan negara di masa depan.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan mojo berita ning RRI News.
3: Ah, Bu.
1: Yando, ini Ah ya.
3: Apa, Bu?
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
3: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isini setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.

Sutrisno Budoyo wonten wedal kumandang azan zuhur kumandang jam 11:39 waktu Indonesia Barat. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 39 menit.

Sutrisno Budoyo telah kami kumandangkan azan suhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitar. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat suhur. Semoga limpahan keberkahan, rahmat, dan kemudahan rejeki senantiasa menyertai aktivitas hari ini.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty, sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Butoyo ngaturi pambagio lujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Wekdal niko sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Butoyo badhe kaaturaken gending kapisan. Gending Bondan Kinanti minggah Kinanti Padang Bulan. Kalajengaken Ketawang Pusponjolo pelok padat 6. Sutresna Butoyo sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo tumuli kalajengaken malih siaran atur pasugatan gending-gending Jawi. Siang niko badhe kaaturaken gending Ladrang Prabu Dewa kalajengaken Playon Siret kaisi Rambangan Pangkur Cengkok Mondro Wanaran Laras Lindro Padet Songo. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

kelompok tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyages ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau apa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Tapi setelah dipanggil Puan, jadi Puan Rani.
10: Puan Rani. Uh-huh. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan, gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Yeah.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
11: Oh, pas 1 tahun. Jadi
12: pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul.
10: ya, berarti
12: sebab
10: ya.
12: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim, malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak. Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke, tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta, seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober, kita deklarasikan berdirinya kita isikan perudu dan perseri. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Mm-hmm. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI. Mm-hmm. Dan DPD gitu ya. Mm-hmm. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Mm-hmm. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Mm-hmm. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Mm-hmm. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu. Mm-hmm.
11: Oke. Okay. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mm-hmm. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Ini untuk ini gini. Mm-hmm. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Baca cepat, seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita,
12: daerah kita ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya daerah Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Yeah. Kita dapat mendengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ni dah campurnya.
11: Betul. Ha.
12: Ha. Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Mm-hmm. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Mm-hmm. Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Mm-hmm. Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup buah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata kesatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Begini. Daerah lain juga mengaku Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
12: Kami terus makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI kan, gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10 cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan. Dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk, di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk, yang harus kita perjuangkan Datuk?
12: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau kita pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui, kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah, memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya Datuk. Ya,
12: itu
11: ya. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum,
11: ya?
12: Belum.
11: Oh, belum.
12: Belum kan? Belum. Ini baru nak memperjuangkan.
11: Oh, baru nak memperjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi Datuk?
12: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya Datuk ya.
12: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang pakai tambulu ke stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan, bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus, intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Apalagi yang mungkin yang kurang Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
12: Ya bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan, dan seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang itu jadi ini perjuangan sekarang ini. Artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
11: dari
12: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita, apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau ini kalau besok.
11: Iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat tahun ini besok jadi istimewa.
12: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama, sebab gini seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Iya, baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk?
12: Ya, sila.
11: Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23600.
10: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
11: Boleh, boleh.
10: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya.
10: Baik.
11: 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Pertengahan bulan. Iya. Jam akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045110 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna ini. Ah, rancak warna udah beda ya, tuh.
3: Puan Rani dengan Cigur ya.
2: Saya Cigur dengan siapa? Ya,
3: di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus di Jakarta ada Puan Nova ya, Puan Nova. Yeah. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigur.
3: Assalamualaikum buat Batu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Pantun,
3: ya. Harus begitulah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dibalas sama Datuk nanti.
3: Kali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ada istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Yeah. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio.
4: Yeah.
3: Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak Datu.
4: Iya,
2: baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Maksudnya harapan pendengar setia begini pun sebabnya.
2: Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silat terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun cikir ya.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Oh iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin karena istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya, tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya. Iya. Iya,
5: iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
4: Ya, burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilanggar khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Cakap begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi bersilang lah gitu ya itu. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku
4: ya. Yeah. Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini. Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama, dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk bersama kilometer, oke.
2: Sila gitu ya.
4: Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di situ langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya usaha, sehingga usaha begitu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti, ini kan harus ditangani secara khusus. Dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutlah ini.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang khusus, berarti ada penanganan khusus, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Ah itu akan payah dulu. Memerun itu dah bahasa Indonesia tidak ada itu. Artinya dia adalah lahannya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya, kalau dia dihabiskan, dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri, dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya, seseorang harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun dari Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
4: Itu sama-sama besar juga. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja. Ya.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita bilang, kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761236006 ya.
1: Jadi
2: tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
1: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, puan.

0: Kota yang sejuk dan indah.
1: Iya. Yeah. Sila Teteh. Iya, yeah, silakan Teteh.
2: Satu menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. Yeah, yeah. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal apa namanya minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk. Puan Rani,
1: ya.
2: Nova,
1: terima kasih. Yo, baik, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin yes. Satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
4: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teteh Dinda ya.
4: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
0: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Yeah. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
4: Yeah, 2015 sekarang, ya Datuk.
0: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
4: Kita mudah-mudahan ini, terjadi ya, lagi lah ya. Ya.
0: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, yeah, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino ya, pada Juni mulai.
4: Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
0: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita itu langgeng istilahnya orang Jawa. Amin. Doa itu. Kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
4: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
4: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti kan berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi. Nggak, tapi
0: tetap daerah istimewa Riau. Provinsi Riau.
4: Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
4: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang kesana ya.
0: Iya.
4: Di sini juga banyak. Mungkin Puan

0: kalau ya Mpok Nopa kalau mau kesini sila lah ya, banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
2: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
0: Terima kasih Mpok Nopa.
1: Terima kasih banyak
0: Cik ya. Dan di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong terciptanya ekosistem kota berkelanjutan menuju target net zero emission Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 430 cagar budaya nasional di tahun 2026. Sebelumnya Indonesia telah memiliki 313 objek cagar budaya nasional dan secara keseluruhan sekarang ada 743 objek. Setelah berstatus cagar budaya nasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon ingin menginginkan objek-objek tersebut punya nilai manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, Fadlizon mencontohkan penataan dan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sekarang menjadi ikon wisata di Jogja. Saat ini Kemenbud sedang menata Candi Pelawasan dan berharap bisa seperti Candi Borobudur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budoyo di kawasan studio di Jalan Ahmad Jasuli Kota Baru, barusan hujan dan sudah mulai reda. Masih berada bagi Sutresno Budoyo yang masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan, berkendara dengan penuh hati-hati, dan bagi yang sedang beraktivitas tetap semangat.
2: Mereka adalah tunas-tunas muda, jiwa-jiwa kreatif yang kelak memegang kemudi arah bangsa ini. Di tangan mereka, identitas, budaya, dan masa depan Indonesia dipertaruhkan.
3: Bangkit di era digital bukan sekedar mengejar teknologi. Bangkit adalah saat remaja kita tampil percaya diri dan berani di mata dunia, tanpa sedetik pun melupakan santun, etika, dan akar budaya Nusantara.
4: Satu langkah kita menjaga moral, pendidikan, dan karakter mereka hari ini adalah satu benteng kokoh bagi kedaulatan negara di masa depan.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Sutrisno Budoyo, bagi yang sedang ada di pasar, di rumah sakit, puskesmas, dan di stasiun kereta api, di terminal ataupun yang berada di rumah, sugeng makaryo, selamat beraktivitas. Dan saklajengipun kulo dereaken siaran Irama Budaya Nusantara. Setelah Irama Budaya Nusantara, program acara berikutnya bersama Jordan Talaksoro, saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Matur nuwun dan sugeng midangetaken.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingov, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingov ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: diopongi sih pak.
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya bu.
0: Wah, iki sih neng njur omah ya iso keplepeken to pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mong sedelo kok ya bu.
0: Arepo sedelo to pak, iki mbebayani lho. Karo meneh, sampean ngerokok kui, arepo mau ngasep rokok. Kui yo mbebayani tumrap kesehatan ni dewe.
1: Lah nek bab asap ki lho bu, lah kui kan ngendi-ngendi ono.
0: Jeni yo, mulak no

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, pelataran Mandira Baruga Purawisata mendadak riuh oleh kehadiran ratusan penggiat seni dari berbagai sudut daerah istimewa Yogyakarta. Bukan untuk tampil di atas panggung. Kali ini, para seniman lintas generasi tersebut hadir untuk menyaksikan pertunjukan legendaris Sendra Tari Ramayana dalam tajuk Nonton Bareng Nobar Komunitas Seni. Acara ini tidak sekedar menjadi ajang hiburan, tetapi bertransformasi menjadi ruang silaturahmi akbar bagi komunitas seni SDIY. Antusiasme terlihat jelas dari deretan kursi penonton yang terisi penuh, menciptakan atmosfer apresiasi yang kental terhadap warisan budaya adiluhung. Ajang sinergi dan pelestarian marketing communication Mandira Baruga, Dimas Aditya mengungkapkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah interaksi aktif. Menurutnya, pertemuan antar komunitas sangat penting untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring kreatif. Beralih ke informasi lain. Ketika seseorang mencintai sesuatu dengan tulus, maka suatu saat ia juga akan dicintai dengan tulus. Prinsip hidup itulah yang tampaknya sangat melekat dalam perjalanan hidup Haji Daruhandoko, pria kelahiran tahun 1971 asal Morangan. Sejak kecil, Daruhandoko telah dikenalkan dengan budaya dan seni tradisi Jawa oleh keluarganya. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup dan karirnya hingga mencapai kesuksesan. Menurut Daru, almarhum ayahnya merupakan seorang pendidik yang sangat peduli terhadap seni dan budaya tradisional. Bahkan di lingkungan kampungnya, sang ayah dikenal sebagai tokoh budaya yang disegani. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore pendengar setia di seluruh jaringan radio Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Selamat bergabung di program Wali Kota Menyapa. Anda kembali bersama kami, ruang dialog interaktif antara pemerintah Kota Jogja bersama dengan masyarakat untuk membahas isu-isu aktual, strategis, dan solutif. Kurang lebih nanti sampai jam 4 sore, ada saya Jordan Talaksoro yang akan memandu acara ini. Dan tidak lupa juga, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di edisi hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, yaitu adalah menciptakan lingkungan Kota Jogja yang aman dan mencegah kenakalan remaja sejak dini di sekolah. Itu adalah topik kita yang akan dibahas bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten pastinya. Karena kita semua sepakat Jogja aman bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga hasil kolaborasi ada sekolah, keluarga, dan juga kita sebagai masyarakat. Tidak lupa juga kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi melalui kontak WhatsApp kami di 0895 0144 1066. Saya ulangi lagi di 0895 0144 1066. Atau Anda bisa menghubungi kami langsung melalui line interaktif di telepon 0274 540 333. Saya ulangi lagi, 0274 untuk kode areanya, 540 333. Dan sore hari ini Sutrisno Buter dan juga pendengar sudah hadir melalui sambungan Zoom narasumber yang akan saya ajak berbincang dengan topik, saya ulangi kembali, topiknya adalah menciptakan lingkungan Kota Jogja yang aman dan mencegah kenakalan remaja sejak dini di sekolah. Informasi terbaru, Bapak Wali Kota masih bekerja ini ya hingga sore hari ini, tapi nanti di sela-sela acara, semoga beliau bisa hadir untuk menyapa Sutrisno Budi dan juga pendengar di sore hari ini di program Wali Kota Menyapa. Langsung saja saya akan sapa untuk beberapa narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Yang pertama dari Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, Ibu Ani Sulistiarini, Eskom MHLI. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ani, apa kabar? Halo Ibu Ani, Assalamualaikum, selamat sore. Di Zoom sepertinya sudah masuk ya, tapi nampaknya belum merespon ini suara saya.
3: Selamat sore.
2: Oh ya, baik.
3: Sore Mas
2: Inje, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Hujan deras sekali tadi Bu ya. Ini aman kan ya, tapi di sana Bu?
3: Lumayan.
2: Baik, terima kasih Ibu Ani sudah bergabung melalui Zoom di sore hari ini program Wali Kota Menyapa. Selanjutnya untuk narasumber kami berikutnya ada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Bapak Budi Santosa Asrori SE, MSI. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Kembali hadir ini ya di program Wali Kota Menyapa.
4: Selamat sore Mas Jogja.
2: Lah, sendiri aja nih Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Jelas ya, suara saya ya.
2: Jelas Bapak, tapi sepertinya jenengan nggak pakai mikrofon ya Pak ya?
4: Ya, ya.
2: Oke. Okay. Ngapunten nggih Bapak, karena biar suaranya nanti lebih biar cetah lagi Pak ya.
4: Ya.
2: Okay. Kabar baik ya Pak Budi?
4: Baik.
2: Oke, okay, baik. Sembari menyiapkan untuk apa namanya mikrofon supaya nanti suaranya bisa lebih jelas lagi, kita sapa untuk narasumber saya yang berikutnya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jogja, Bapak Nindyo Dewanto SH MUM. MHUM ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nindyo, apa kabar?
5: Waalaikumsalam Mas Jogja. Alhamdulillah
2: Pak. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita Pak ya.
5: Iya
2: Pak. Posisi di mana Pak Nindyo?
5: Di kantor Mas.
2: Di kantor, ya, tadi ya. Profilnya dengan wajah aslinya, wah ini saya pikir orang lain ini, bukan ya Pak ya? Oke, terima kasih sudah hadir Pak Nindyo, matur nuwun. Yeah, yeah. Dan ini juga sudah bergabung ternyata Pak Wali Kota Meruput ini kayaknya ya. Assalamualaikum Pak Wali Kota, apa kabar Pak Asto?
6: Ya, alhamdulillah. Kabar baik.
2: Kabar baik ya.
6: Ini, Inci. Saya baru saja dari RRI karena apa itu bisa sambut.
2: Oh gitu. Saya baru aja mau ngomong Pak dari RRI ya tadi ya. Oh ternyata udah diomongin duluan ini. Matur nuwun Pak Wali sudah hadir ya Pak ya, berkenan hadir. Matur sembah nuwun.
6: Ya, sami-sami.
2: Ya, baik. Ya. Saya sapa kembali untuk narasumber berikutnya, Bapak Okto Nur Arafat, SIP MSI. Beliau adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja. Assalamualaikum, Pak Okto. Apa kabar? Sudah bergabung belum ya, Pak Okto ya? Baik, nampaknya Pak Okto masih proses untuk bergabung ke ruang Zoom. Langsung saja saya sapa kembali untuk narasumber kami yang terakhir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Jogja, Ibu Retna Ningtyas, SSTP MIP. Assalamualaikum Ibu Retna Ningtyas, apa kabar? Boleh di-unmute dulu Bu mikrofonnya, ya.
7: Apa kabar Mas?
2: Sehat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Dinas belum bisa ikut bergabung pada acara Wali Kota menyapa sore hari ini.
2: Inji.
7: Jadi memberi spok pada kami mewakili.
2: Ya, dengan Ibu siapa? Boleh saya catat dulu nama dan juga jabatannya ya Bu?
7: Ibu Edi Wijayanti dari
2: Ibu
7: Kepala
2: Edi.
7: Bidang
2: Nge.
7: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Yogyakarta.
2: Perlindungan dan Hak Anak Kota Jogja Bu ya?
7: Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2 KB Kota Yogyakarta.
2: Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
7: DP3
2: Kota Jogja.
7: AP2 KB
2: DP3 AP2 KP Bu ya.
7: 2KB.
2: Oh 2KB, mohon maaf. DP3 AP2 KB Bu ya.
7: B.
2: Baik, Kota Yogyakarta. Ibu Edi Wijayanti. Leres nggih? J, baik. Terima kasih untuk narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Kalau begitu saya mungkin langsung saja yang pertama seperti nama programnya Wali Kota Menyapa, kita sapa dulu Pak Wali Kota. Pak Hasto. Pak Hasto. Oke, nampaknya masih melayani masyarakat juga di sana ya. Baik, kalau Pak Hasto belum bisa saya ajak ngobrol di pertama, mungkin saya lanjut ke selanjutnya dulu. Ke Kasat Binmas Polresta Yogyakarta terlebih dahulu mungkin Ibu Ani ya. Bu Ani, bisa dengar suara saya Bu Ani? Halo Bu Ani? Oke,
6: ya.
2: Sampai. Oh, Pak Wali Kota ya. Baik.
6: Ya, baik. Siap sekarang.
2: Siap ya, Pak?
6: Nanti ada
2: acara. Pakai ketu dulu nih ya, Pak.
6: Takut miring,
2: takut miring. Oke. Nah, ini saya manggil Pak Wali atau Pak Dokter ini ya?
6: Dokter. Kalau Wali Kota kan cuma 5 tahun, kalau dokter kan long term.
2: Long term ya. Berarti yang utamanya dokter atau Pak Wali nih?
6: Dua-duanya saya kira.
2: Dua-duanya ya. Oke, Pak Wali Kota, Pak Asto, ini kira-kira mungkin disampaikan dulu kepada warga masyarakat terkait dengan sebenarnya apa sih strategi utama pemerintah Kota Jogja dalam menciptakan lingkungan kota yang aman bagi pelajar. Sekedar informasi tambahan Pak, baru saja beredar cuplikan dari CCTV di daerah Kota Baru, SMA 3 tepatnya, ada kejadian yang bisa dikatakan kriminal kelitih itu Pak. Tengah malam, tapi sudah ditindaklanjut oleh pihak yang berwajib. Monggo komentarnya, silakan Pak Wali.
6: Iya, kami tentu berbela sungkawa ya Pak ya. Jadi baru aja ada kejadian yang sangat tidak kita inginkan bersama, bahwa terjadi ada perkelahian atau kejahatan di jalanan yang terjadi di dini hari, kurang lebih jam 4 di daerah Kota Baru.
2: Leres.
6: Dan saya pun juga kemarin rumahnya korban di daerah dekat rumah sakit PKU itu. Kami tentu sangat bersedih dan berbela sungkawa, karena ini adalah generasi muda yang tentu menjadi harapan bangsa dan keluarga, karena ini anak SMK. Oleh karena itu, melalui hari ini Wali Kota menyapa, kami itu ingin menghimbau juga pada warga agar berhati-hati, bersama-sama lah kita memantau anak-anaknya, keluarganya yang usia-usia muda, terutama yang kemudian keluar pada malam hari.
2: Ya,
6: karena di tengah rai anak-anak yang keluar malam hari di atas jam 10 dan kemudian ada juga kebut-kebutan di jalan, sering timbul suatu percekcokan di jalan secara spontan maupun kadang-kadang juga sudah direncanakan itu. Nah, oleh karena itu marilah kita menjaga untuk ya kayak seperti kita punya kesepakatan di keluarga lah. Kalau bisa di atas jam 10 anak-anak yang apalagi anak SMK kan lebih baik tidur, belajar atau apa di rumah daripada di jalanan. Ini himbauan saya kepada keluarga-keluarga yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua, hari ini kami terima kasih pada RRI dan Pak Judan karena kita bisa berkomunikasi dengan publik, ada Kasbangpol, kemudian ada juga dari Dinas Pendidikan, yang kami juga dari kepolisian, kami terima kasih. Maksud saya, kita bisa melakukan edukasi sejak dini. Dari di Dinas Pendidikan harus bisa guru-guru BK-nya harus bisa mengkonseling, men-screening sejak awal anak-anak SMP atau juga SMK, SMA. Kemudian nanti kita berikan suatu treatment khusus bagi mereka-mereka yang ditengarai ada mental disorder. Saya yakin ada gejala-gejala awal yang bisa dikenali anak-anak yang sering membuat kekerasan di jalanan. Ingat di sini juga hadir dinas PPPA, KB juga hadir. Kemudian dinas pendidikan utamanya saya berharap Pak Budi tadi, Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa menyiapkan sejak dini lah. Dan hari ini kita bisa berdiskusi dengan RRI dan juga dengan warga masyarakat. Terima kasih juga dari kepolisian juga berkenan hadir dari Satbimas Polri. Saya kira itu Pak Yudan.
2: Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Turut berduka juga untuk keluarga yang menjadi korban begitu. Semoga ini adalah yang terakhir kalinya, karena belakangan memang sangat banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, ini saya perlu tahu juga dari Pak Nindyo terlebih dahulu. Saya ke Pak Nindyo. Pak Nindyo, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa yang terjadi Pak belakangan hari ini di Kota Jogja. Sepertinya kok makin banyak ya. Sepertinya, saya tidak bilang pasti banyak. Sepertinya makin banyak kenakalan remaja yang ujungnya malah kriminal Pak jadinya. Monggo, apa yang terjadi Pak sebenarnya?
5: Iya Mas Jursan, jadi sebenarnya bulan Mei kan hari pendidikan, hari kebangkitan nasional.
2: Betul.
5: Tapi ini kemarin juga ada kejadian-kejadian yang melibatkan pelajar yang itu tentu saja kita sayangkan. Karena ya ada selebrasi kelulusan juga itu yang mungkin membuat euforia dari adik-adik kita, anak-anak kita itu gembira, tapi gembiranya salurannya yang kurang tepat. Jadi sebenarnya kita mungkin yang kita lakukan ya selama ini sudah kita ada perwal 80 perwal 81 terkait dengan pemasangan CCTV itu juga sudah kita lakukan. Terus perwal jam malam anak mungkin nanti dari P3AP 2KB juga bisa menyampaikan terkait dengan batasan anak yang boleh keluar itu kapan. Nah, ini mungkin yang harus kita gencarkan kembali, kita ingatkan kembali masyarakat. Jadi kami dari Kesbangpol pun prihatin Mas. Kami sudah melakukan juga kegiatan yang namanya Sirenata, yaitu screening kerentanan anti napsa, yang salah satunya memetakan psikososial anak-anak kita, tapi ini masih tingkat SMP.
2: Tingkat SMP.
5: Belum SMA, belum SMA belum kami lakukan. Jadi tingkat SMP kita ada saat ini sudah ada 7 atau 8 SMP yang kita screening. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, mental disorder itu pasti ada di setiap SMP, dan kami berharap juga kerjasama dari sekolah dan dari orang tua untuk meredam anak-anak kita yang dari sekian, pasti ada sekitar 5-10% itu yang harus kita awasi secara seksama dan maksimal supaya tidak berkelanjutan menjadi anak-anak yang tidak kita inginkan pada akhirnya.
2: Baik.
5: Jadi gitu Mas. Jadi memang Kota Jogja tidak selalu ada Mas. Jadi hanya memang saat ini kondisi kalender pelajarnya juga mungkin itu kemarin lulusan itu juga mempengaruhi juga.
2: Gitu Mas. Pak Nindyo, sebelum saya ke Pak Budi untuk menindak lanjut terkait dengan bagaimana penindakan terhadap mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut, karena agak menciderai ya, bukan agak menciderai sekali, karena besoknya udah hari kebangkitan nasional begitu ya, kejadiannya semalam gitu. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Nindyo. Pak Nindyo, apakah sudah saatnya untuk dipikirkan diberlakukan jam malam, Pak, dengan kejadian yang bisa dikatakan trennya agak naik ini ya, supaya menciptakan lingkungan kota Jogja yang aman dan menjaga kenakalan remaja sejak dini, Pak, gitu.
5: Sebenarnya Pemkot sudah ada, Mas, perwal terkait dengan jam malam anak. Mungkin kalau tidak salah nomor 81 tahun 2019 ya. Bu Bu Sawab dari DP3AP 2 kali.
7: Ya, izin, Pak.
2: Silakan.
7: Jadi nomor ya, betul sekali bahwa pemerintah
2: silakan,
7: kota ya, pemerintah kota sudah memiliki perwal jam malam anak itu nomor 49 tahunnya 2022. Iya, jadi ya, di perwal tersebut memang sudah dijelaskan bahwa di atas jam 10 untuk anak-anak ini memang sudah diharapkan sudah tidak keluar rumah apalagi sendirian. Kalaupun kepepet ada kepentingan keluarga dan lain sebagainya, diharapkan ada keluarga yang bapak atau ibunya atau pendamping yang memang mendampingi anak tersebut di dalam melakukan aktivitas yang terpaksanya harus dilakukan di malam hari.
2: Oke, okay. Bu Edi, itu gimana cara mantaunya, Bu? Kalau peraturannya kan sudah turun nih, tapi mantaunya gimana? Nah, ini yang kadang menjadi gimana ya, supaya orang juga bisa paham akhirnya.
7: Iya, baik. Jadi untuk perwal dan perda memang di dalam penegakannya nanti mungkin juga bergabung di sini dari Satpol PP, nggih. Kelihatannya ada ya dari Satpol PP.
2: Pak Okto, apakah sudah bergabung ya Pak Okto ya? Iya, nampaknya belum ya Pak Okto.
7: Karena nanti dari sisi penegakan mungkin yang berwenang untuk menjawab nanti dari Satpol PP, nggih.
2: Oke, baik. Tapi yang jelas itu peraturan perwalnya sama perdanya sudah ada ya?
7: Sudah, ya. Sudah jelas.
2: Ya. Baik, dilanjutkan lagi Pak Nindyo, monggo Pak Nindyo. Apakah sudah waktunya untuk jam malam ini diperketat lagi atau gimana nih?
5: Saya kira harusnya sejak perda maupun perwal ditetapkan itu sudah berlaku, Mas Jodan.
2: Ya.
5: Artinya memang tidak, saya setuju dengan apa yang sampaikan Mas Jodan. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi tugas masyarakat, keluarga ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan dari pelaksanaan dari perda maupun perwal jam malam anak. Karena kita lihat rata-rata kejadiannya itu di dini hari, antara jam 1 sampai jam 4 subuh.
2: Yeah.
5: Ini yang banyak menurut data kami yang sering terjadi di jam-jam itu. Artinya sebenarnya kalau seorang pelajar, seorang anak SMP SMA, ya mbok ya tidak keluar di jam itu dari rumah. Ya ini memang. Tapi kalau kita lihat lagi, Mas. Kalau kita breakdown lagi, selidiki lagi, ternyata memang non sewu ini berasal dari latar belakang memang keluarga yang ada permasalahan di keluarganya, sehingga ini peran keluarga, peran kita pendidikan karakter maupun pendidikan wawasan kebangsaan Pancasila itu tidak akan bisa maksimal kalau peran keluarga di masing-masing anak ini juga tidak maksimal juga. Jadi karena di sekolah itu tidak terlalu lama juga yang penting pergaulan dan di rumahnya itu seperti apa.
2: Okay.
5: Jadi peran orang tua sangat-sangat berpengaruh.
2: Baik, Pak Nindyo, singkat saja, sebenarnya akarnya apa, Pak? Kenapa kejadian kriminal di malam hari, khususnya anak-anak pelajar begitu, sering terjadi, Pak, khususnya di kota Jogja? Apa akarnya sih apa, Pak, selain keluarga ya?
5: Paling besar memang keluarga. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh. Artinya, mari kita ciptakan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat itu yang tidak mendukung ke hal-hal yang semacam itu. Ya, salah satunya tadi kegiatan adanya perda maupun perwal jam malam itu saya kira sangat bagus. Terus yang kedua, kita juga tadi saya sampaikan pemasangan CCTV di mana-mana itu sebenarnya juga sangat membantu untuk pengawasan. Artinya dengan adanya pengawasan yang melekat diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Nindyo. Saya konfirmasi juga ke Pak Budi Santosa, mohon maaf, Asrori ya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pak Budi.
8: Ya, Mas Erdan.
2: Baik. Pak Budi, sangat jelas sekali Pak, bagus sekali suaranya ini. Ya. Pak, melanjutkan tadi yang sudah dibahas dengan Bu Edi dan juga Pak Nindyo serta Pak Wali. Nah, ini kira-kira gimana Pak, tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk sekolah yang ketahuan anaknya itu melakukan hal-hal, kalau sebutnya nggak boleh klitih lagi ya, tapi kejahatan malam ini Pak. apa yang dilakukan ya, dari ya, pihak Panjenengan? Monggo.
8: Kami itu anu Mas, ya prihatin atas kejadian ini ya. Mm-hmm. Jadi kejadian yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya tidak apa ya, tidak memandang itu mm-hmm. jenjang SMP, SMA, SMK atau terjadi di wilayah ini Kota Yogyakarta apa bukan, tapi ini menjadi keprihatinan kita bersama karena Jogja sebagai wilayah urban kan borderless ya, batas-batasnya sudah tidak bisa di ya tipis lah, nggak kelihatan lagi batas-batasnya. Setiap okay. orang bisa berpindah-pindah dengan cepat sekali. Nah, pendidikan ya, pendidikan itu kan sebenarnya ada tiga hal. Kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan pusat pendidikan,
2: yeah.
8: pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat. Ya kan? Nah, ini seharusnya saling mendukung, bersinergi bagaimana menyiapkan anak didik kita menjadi generasi yang berkarakter. Karena intinya pendidikan itu adalah karakter.
2: Yeah.
8: Bagaimana menjadi orang yang baik. Mm-hmm. Baik, ya kalau bisa ya pinter, tapi yang paling penting adalah menjadi orang yang baik.
2: Yeah.
8: Itu. Nah, kita sebetulnya tadi sudah sampaikan oleh Bu Edi, berusaha bagaimana pendidikan ini tidak hanya menjangkau di pendidikan formal di sekolah saja, tapi juga pendidikan yang di keluarga maupun yang ada di masyarakat. Nah, pendidikan di ini kami dari Dinas Pendidikan Muda Olahraga misalnya Mas, kalau di pendidikan di masyarakat itu sebetulnya kita bagaimana meningkatkan rasa kepedulian masyarakat, sebetulnya termasuk keluarga juga, pentingnya pendidikan anak. Maka kami secara formal sebetulnya sudah ada yang namanya jam belajar masyarakat, JBM. Ya, yeah. JBM ini kami sudah ada perwalnya, perwal tahun 2014 Mas.
2: Yeah. Oke, okay, Pak Budi, siap.
8: Itu ini sebetulnya merupakan gerakan, ya. Bahkan kami melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Intinya sebetulnya sederhana, ya. Bagaimana orang tua masyarakat itu perhatian terhadap anak, menciptakan atmosfer yang kondusif untuk belajar ketika jam 18 petang atau maghrib sampai dengan jam 21. Ya, dulu kalau pas belum ada medsos yang banyak, ya orang tua jangan nonton TV. Sekarang ya orang tua jangan main smartphone, ya kan, gawai itu. Itu contohnya seperti bagaimana mendamping, melakukan pendampingan terhadap anak ketika anak belajar.
2: Okay.
8: Itu yang pertama. Ini tindakan sebenarnya ini tindakan lebih apa ya, antisipatif lah ya.
2: Okay.
8: Kalau yang tindakan represif sebetulnya pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerbitkan tadi itu peraturan wali kota nomor 49 ya tahun 2022. Ya, tentang jam belajar, jam malam ya.
2: Jam malam ya.
8: Jam malam. Jadi setiap anak sebetulnya wajib tidak keluar malam ya. Jam malam anak itu jam 22 sampai dengan jam 4.
2: Okay.
8: Nah, ini merupakan bentuk komitmen kita bersama, dan bagaimana cara menegakkan, ada sanksinya enggak? Nah, ini ya kita bergejar lebih ada sinergis di ada Satgas PPA di kelurahan, forum komunikasi pemuda, mantik pemuda seluruh dan seluruhnya termasuk yang ada di sekolah melakukan sosialisasi terhadap adanya peraturan wali kota tersebut.
2: Baik.
8: Ada sanksinya Mas, ada sanksinya yang yang tidak mematuhi menesan dengan teguran lisan, kemudian peringatan tertulis dan sampai dengan pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk ini implementasi dari perwal tersebut Mas Jordan. Itu awal.
2: Yeah.
8: Kemudian kami di sekolah, nah sekolah itu kan harus inklusif ya, bisa
2: melayani semua ya.
8: Melayani semua tanpa membedakan sosial ekonomi, tanpa membedakan asal usulnya. Yeah. Nah, kami sebetulnya bagaimana di sekolah itu berusaha menjadikan sekolah itu nyaman bagi semuanya. Nah, kalau di sekolah negeri kan kami sudah ada yang apa yang berkecepatan tinggi ada di situ, berkecepatan tinggi ada di situ, kemudian dari golongan masyarakat yang mungkin kurang mampu juga ada, disabilitas juga ada, yang dekat dengan sekolah juga ada. Nah, ini sebetulnya dalam rangka bagaimana sekolah itu semakin nyaman buat semuanya.
2: Baik. Nah, Pak Budi, ada pertanyaan seperti ini, Pak. Ini kan kasihan juga sekolahnya, jadi image-nya kurang baik ini, Pak. Akibat salah satu atau bisa dikatakan ya, saya kalau bilang oknum kayaknya nggak sampai ke sana gitu ya, tapi salah satu anak didiknya yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak, caranya akhirnya nanti, kan kasihan juga kalau misalnya besok orang tuanya nggak ada yang mau sekolahin anaknya di situ, peran dari panjenengan bagaimana ini Pak supaya
8: Mas, kenapa sekolah menjadi ini sekolahnya dari sana-sana atau sana geng karena memang bertemunya anak-anak yang mempunyai problem-problem itu adanya di sekolah ketemunya ada rasa mungkin ya
2: kesamaan ya
8: rasa sepenasib sepenanggungan dalam tanda petik ya ada yang perasaan sama kemudian bertemu kemudian menunjukkan eksistensi dirinya seperti apa orang itu ya setiap anak setiap orang pasti berusaha menunjukkan eksistensi diri kelebihannya itu apa nah ini kelebihan-kelebihan yang negatif ternyata yang diperlihatkan ini yang kita sayangkan bersama sebetulnya nah menjadi tanggung jawab kami kalau pas di sekolah ya kami bagaimana menginternasi terhadap anak sekaligus sebetulnya memberikan sosialisasi kepada keluarganya agar lebih peduli terhadap pendidikan anak Mas
2: atau mungkin
8: yang paling penting
2: Pak Budi
8: sehingga tidak hanya anaknya saja tapi juga pada orang tuanya tadi Pak Ninjo sudah menyampaikan ada problem-problem terhadap anak-anak yang mungkin bermasalah tersebut terkait dengan latar belakang keluarganya kan kebanyakan terjadi pada jam 11 malam ke atas
2: dini hari ya. Dini hari ya
8: dini
2: subuh,
8: hari
2: subuh.
8: Kalau anak-anak usia misalnya SMP ya misalnya SMP anak usia 15 14 tahun 16 tahun kok keluar malam sampai dini hari kok nggak ada yang melarang ya itu kan jadi ada permasalahan-permasalahan jadi yang sebetulnya di keluarga itu yang sebetulnya menjadi perhatian kita juga Mas Yoga.
2: Pak Budi sebelum saya geser ke narasumber selanjutnya pertanyaan saya gini Pak sebenarnya adakah pembimbingan untuk para guru-guru apakah mereka dibekali cukup untuk mendeteksi tanda awal kenakalan remaja Pak supaya bisa diredam dulu
8: sudah,
2: nih Pak
8: sudah ada Mas sudah ada kami setiap tahun awal tahun sudah melakukan mengumpulkan seluruh guru BK terutama ya bimbingan konseling untuk melakukan evaluasi melakukan pemetaan terhadap kondisi anak
2: ya
8: kan? Kondisi anak kita petakan kemudian potensi-potensi ya harus kita kelola dengan baik agar jangan potensi tersebut menjadi hal yang negatif ya yang negatif yang bisa harus kita meminimalisir kah gitu ya
2: ini
8: yang kami lakukan seperti itu
2: Baik terima kasih Pak Budi saya geser ke Ibu Ani Sulistia Rini dari Kasat Binmas Polresta Yogyakarta Bu Ani bisa dengar suara saya Bu Ani
9: terima kasih Bu
2: Baik Bu Ani pertanyaan saya begini Bu bagaimana sebenarnya pola pendekatan polisi saat masuk ke lingkungan sekolah Bu apakah edukasi atau mungkin ada penindakan di situ bagaimana Bu karena ini kasusnya bisa dikatakan lumayan meningkat trennya begitu semoga tidak naik terus begitu monggo Bu Ani
9: jadi begini dari kepolisian ini khususnya kalau pola pencegahan itu adalah dari Satbinmas Satbinmas sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke sekolah bahkan kami melakukan bukan saja hanya Polresta Yogyakarta tapi seluruh jajaran dari Polda Polres sampai Polsek dan Babin Kamtibmas. Jadi setiap hari Senin dari Polda kalau Polda itu bergantian karena Polda itu hanya satu minggu sekali berarti setiap Senin kami melakukan pendampingan upacara kemudian menyampaikan pesan-pesan kepada para siswa seperti itu.
2: Baik, Bu Ani, ini
9: itu
2: mungkin
9: dilakukan oleh
2: silakan Bu, dilanjutkan.
9: Jadi kami setiap hari Senin kami bergantian.
2: Ya, mohon maaf Bu Ani, ini sepertinya koneksi internetnya agak terputus-putus ini Bu, suaranya terputus-putus ini.
9: Oh gitu.
2: Iya. Silakan Ibu.
9: Kami kami melakukan pendampingan upacara. Itu setiap Senin. Polda berputar di seluruh jajaran Polda DIY. Kalau yang kami dari kota di wilayah Kota Yogyakarta termasuk para Kanit Binmas di Polsek-Polsek dan Babin Kamtibmas. Kemudian itu adalah pola pendekatan kami ke sekolah. Termasuk ketika tahun ajaran baru, kami juga melakukan sosialisasi tentang kenakalan remaja, kejahatan jalanan, narkoba, juga termasuk psikotropika.
2: Baik. Bu Ani, nampaknya koneksinya terganggu lagi ini Bu Ani. Baik, Bu Anik, pertanyaan saya seperti ini, Bu Anik. Data dari Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, kira-kira bisa disampaikan ke publik, apakah kasus kenakalan remaja di Jogja yang lebih banyak bersifat kriminal, ini pergaulan bebas atau kekerasan antar pelajar, atau apa ini, Bu, data yang dimiliki Satbinmas, Bu, hingga saat ini? Halo, Bu Anik. Baik, nampaknya terjadi ya. Bu Anik, sepertinya koneksi internet panjenengan ini ada sedikit gangguan, Jeh, karena suaranya terputus-putus ini, Bu Anik. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu, Bu Anik.
9: Oh iya.
2: Baik, okay, saya geser dulu ke narasumber saya selanjutnya. Ini ada Ibu Edi Wijayanti ya, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Yogyakarta. Bu, kalau data dari panjenengan, ini kira-kira saya juga pengen tahu dan masyarakat bisa disampaikan, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah ini apakah masih cukup tinggi, Bu? Silakan, Ibu.
7: Ya. Baik, terima kasih, Mas. Untuk data-data kekerasan di sekolah, sebenarnya untuk tingkat SD, SMP di Kota Yogyakarta ini data kekerasannya itu tidak begitu tinggi. Artinya masyarakat ini sebenarnya sudah mulai sadar. Jadi kalau begitu sudah ada yang mengarah sedikit dengan kita memiliki satgas-satgas di semua sekolah, mereka ada sedikit permasalahan sudah langsung bisa lapor ke satgas yang ada di sekolah tersebut.
2: Oh, memang kemudian ditempatkan dia, Bu? Ya, memang kenapa? Ada ditempatkan personil-personilnya itu ya satgasnya?
7: Jadi di setiap SD SMP ini kami mengadvokasi untuk segera terbentuk dari satgas untuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.
2: Okay.
7: Sehingga begitu ada mereka sudah mengarah sedikit, mereka bisa langsung ditangani oleh tim yang ada di sekolah tersebut. Nah, nanti kalau sudah di tim tersebut tidak bisa menangani, barulah itu nanti dirujuk ke tim satgas yang di tingkat Kota Yogyakarta. Okay. Sehingga secepat mungkin dan seminimal mungkin untuk di sekolahan itu mereka bisa langsung tertangani, itu kira-kira.
2: Oke. Okay. Baik, berarti kasusnya malah tidak terlalu banyak begitu, Bu. Kalau kasus bullying gimana, Bu?
7: Kasus bullying masih ada, tetapi juga tidak terlalu banyak. Karena kan memang kalau bullying ini begitu ada case-nya, itu kita langsung merapat ke sekolah, kemudian juga di istilahnya di apa ya, semacam dengar pendapat dengan masing-masing dari yang terkait di situ, baik itu dari apa pihak keluarganya, pihak komite sekolah, pihak sekolah juga, gitu kan. Nah, itu menjadi pembahasan kasus oleh kita, dibahas bersama dengan yang terkait, sehingga nanti langsung dicarikan jalan keluarnya. Misalnya anak yang dibullying ini kemudian sudah tidak bisa lagi menurut hasil asesmennya, karena kita juga ada psikolog klinis. Nah, nanti kalau sudah di asesmen anak tersebut memang sudah tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut, ya berarti kita sampai advokasi sampai mendapatkan sekolah yang lain dengan dibantu oleh dinas pendidikan.
2: Oke, itu salah satu mekanisme perlindungan anaknya ya, ketika mereka menjadi korban begitu ya. Baik, Bu Edi, sebelum kita jeda, pertanyaan saya begini, Bu. Apakah anak-anak ini sudah cukup berani melapor ketika mengalami tekanan atau kekerasan? Tadi kan ada satgasnya, tapi berani nggak mereka untuk melapornya? Sejauh mana mereka?
7: Ya, untuk anak-anak sekarang ini cukup berani untuk melapor. Jadi kalau dulu gunung es, sekarang ini mereka ini sudah berani melapor. Kenapa? Karena memang di Kota Yogyakarta juga ada forum anak Kota Yogyakarta yang slogannya adalah menjadi pelopor dan pelapor. Sehingga dengan mereka menjadi forum anak Kota Yogyakarta ini disebar baik di tingkat kota, kemantren maupun kelurahan, dan mereka akan menjadi dididik menjadi konselor sebaya ya. Jadi istilahnya mereka kalau bisa curhat-curhatannya itu antar sesama anak, begitu mereka lebih bisa menjelaskan bahwa ini masuk kategori kekerasan, kamu bisa lapor ke sini. Akan lebih, mereka lebih terbuka karena yang menjadi konselornya juga masih anak-anak dari forum anak Kota Jogja.
2: Baik.
7: Sehingga menjadi lebih berani karena temannya sendiri kan yang mengadvokasi begitu.
2: Matur nuwun Bu Edi Wijayanti untuk penjelasannya, dan seterusnya Butoyo juga pendengar, kita jeda dulu sejenak. Tidak lupa kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan saran, masukan, ataupun juga kritikan terkait dengan topik kita, yaitu adalah menciptakan lingkungan kota Jogja yang aman dan mencegah kenakalan remaja sejak dini di lingkungan sekolah, silakan kirimkan lewat WA di 0895 0144 1066 ataupun juga di telepon 0274 540 333.
10: Bunda!
11: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
10: Asik, dikasih ini bun.
11: Oh, makanan.
10: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
11: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
10: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
11: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
12: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
13: Awak tuwo kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
14: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
13: Apa?
14: Es krim.
13: Ekstrim.
14: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
13: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
15: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Matur nuwun seterus lembutan juga pendengar, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Matur nuwun bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA 0895 0144 1066. Saya mau konfirmasi lagi, apakah narasumber saya dari Satpol PP Pak Okto Nur Arafat sudah masuk di ruang Zoom? Selamat sore Pak Okto, Assalamualaikum. Ya, nampaknya Pak Okto masih belum bisa bergabung ya hingga saat ini. Dan langsung saja kalau begitu saya akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan. Sembari saya buka telepon juga, Anda bisa telepon kami di 0895 0144 1066. Ada Pak Wali Kota juga yang nanti siap untuk menjawab pertanyaan dari Panjenengan atau Sutrisno Putoyo. Baik, kita akan baca dulu untuk pertanyaan pertama. Ini saya khususkan dulu kepada Pak Wali Kota dulu nih. Pak Hasto, sudah ada pertanyaan dari warga Panjenengan ini Pak. Dari warga Danurejan atas nama Rizky Pratama. Pak Wali, bisa dengar suara saya Pak Wali? Pak Hasto?
6: Oke.
2: Baik, pertanyaannya begini Pak. Pak Wali Kota, kami sering dengar slogan Jogja Kota Nyaman, tapi kasus bullying dan tawuran pelajar ini masih terjadi. Sebenarnya di mana letak yang gagal? Sistem pengawasan atau eksekusi di lapangan? Nah, agak kritis nih Pak, monggo.
6: Ya, terima kasih. Jadi kasus-kasus yang sifatnya ekstrim masih terjadi dan yang namanya kenakalan, kemudian juga mental, gangguan mental, disorder, itu selalu ada saja di dalam komunitas penduduk. Sehingga kita tidak boleh pesimis bahwa di dalam satu komunitas, di dalam 1000 penduduk pun pasti minimal ada 5% itu pasti mudah terjadi konflik. Sehingga kami memahami populasi penduduk itu harus seperti itu. Tidak akan penduduk itu semuanya baik. Oleh karena itu kami mitigasinya yang harus perlu kita tingkatkan. Screeningnya harus kita perlu tingkatkan. Artinya mengenali orang-orang berisiko melakukan tindak kekerasan itu penting sekali. Sehingga orang-orang yang berisiko untuk melakukan tindakan kekerasan itu harusnya memang dalam pengawasan bersama, baik oleh sekolah, oleh keluarga, maupun oleh pihak-pihak aparat keamanan. Nah, saya kira mitigasinya ini yang penting kalau menurut saya. Kalau tadi ditanyakan apa kekurangannya di mana, ya
2: di sistem atau eksekusi,
6: di mitigasinya. Artinya tindakan-tindakan preemptifnya mulai dari hulu harus kita cegah sebaik-baiknya.
2: Oke.
6: Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan.
2: Satu lagi Pak, Ada pertanyaan satu lagi Pak, ini saya disclaimer dulu, ini cukup kritis tapi semoga bisa diterima dengan baik Pak, atau dipandang tidak karena menyerang bukan ya, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Dari Mas Fajar Nugroho warga Jetis, pertanyaannya begini Pak, jika kasus bullying sampai menyebabkan trauma berat atau korban jiwa, siapa yang paling bertanggung jawab secara kebijakan, sekolah, dinas, atau pemerintah kota? Ini kritis sekali ya, ini pertanyaannya Pak.
6: Iya, kita di negara hukum ya. Mm-hmm. Jadi kalau bicara tentang siapa yang bertanggung jawab, kan kita harus mengurus tuntas kasus itu case by case. Mm. Case by case, dan tergantung dari peristiwanya itu. Sehingga siapa yang harus bertanggung jawab, saya kira harus betul-betul case by case dan bagaimana peristiwanya. Kita jelas tidak mungkin istilahnya dikebiah uyah bahwa ini adalah tanggung jawab seluruhnya oleh ini, oleh itu, gitu. Jadi saya kira keamanan saja juga menjadi tanggung jawab bersama, ya. Apalagi hal-hal yang lain yang misalkan sifatnya terjadi di lingkungan keluarga. Tapi sekali lagi kami atas nama pemerintah tentu sangat merasa prihatin, dan kami merasa harus banyak berbuat terhadap kasus-kasus seperti ini dengan melakukan banyak pencegahan. Maka kita hari ini memberanikan diri dan juga untuk berdiskusi dengan masyarakat.
2: Yeah.
6: Kami tentu siap untuk menerima kritik, saran, ya seperti apapun kritik tentu kami senang menerimanya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Saya lanjut lagi, ini untuk Ibu Ani. Pertanyaannya begini, Bu Ani. Bu Ani bisa dengar suara saya, Bu Ani? Halo, Assalamualaikum Bu Ani. Oke, nampaknya keluar dari ruangan Zoom ya, Bu Ani. Baik, saya keep dulu untuk pertanyaan dari Bu Ani. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingatkan kembali untuk seterusnya Bunda ingin bergabung lewat telepon juga bisa di 0274-540-333. Oke, baik. Bu Ani sudah kembali hadir nih di ruang Zoom. Yeah. Bu Ani, ada pertanyaan untuk panjenengan seperti ini, Bu. Dari Mbak Monica, begitu ya. Untuk pekerja yang pulang malam juga menjadi khawatir, terutama di jalan yang kurang penerangan lampu. Ini bagaimana untuk patroli untuk tingkat kelurahan di jalan-jalan yang bukan gang besar? Apakah penting juga ada pos keamanan di lingkungan RT, diaktifkan lagi pos ronda? Dari Mbak Monica ini, monggo Bu Ani.
9: Untuk patroli, jadi kami kepolisian itu sejam malam itu ada patroli namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Juga patroli dari rayon-rayon polsek. Juga, jadi polsek itu ada dua patroli. Patroli untuk satu wilayah, karena ada dua kendaraan, dan patroli untuk per rayon, satu rayon. Jadi di Polresta Yogyakarta itu ada 14 polsek, itu dibagi 4 rayon. Dengan 8 satu rayon itu ada 4 kendaraan minimal. Kalau satu polsek itu nanti satu kendaraan patroli. Kemudian untuk Polresta sendiri ada kegiatan URC.
2: Apa itu, Bu?
9: URC itu unit reaksi cepat. Ini juga melaksanakan patroli pada malam hari.
2: Ada kontak nggak, Bu, yang bisa dihubungi untuk cepat begitu ketika terjadi suatu kejadian begitu?
9: 110.
2: Ini bebas pulsa atau gimana?
9: Bebas pulsa.
2: Oke, 110 ya.
9: Kami Satbimas juga melakukan pengaktifan Satkamling. Jadi kami dalam satu minggu dua kali kami kunjungan ke Satkamling seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ani untuk penjelasannya dan semoga bisa menjawab ya untuk Mbak Betty. Saya geser ke Pak Budi. Nah, ini Pak Budi, ada pertanyaan dari warga Mergangsan ini Pak. Pak Yoga Pratama.
16: Ya Mas, ya.
2: Pertanyaannya begini, apakah ada evaluasi bahwa beban akademik dan tekanan sekolah justru menjadi pemicu konflik antar siswa Pak? Nah, ini menarik ini, sisi yang mungkin jarang dibahas ini, Pak.
16: Ya, terima kasih. Kita kalau evaluasi beban akademik itu bisa disesuaikan dengan struktur kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Kementerian. Ya. Namun selalu kita melaksanakan evaluasi bagaimana agar struktur kurikulum yang ada itu sesuai dengan dapat diimplementasikan di masing-masing sekolah. Termasuk gini Mas, ada kemungkinan juga energi anak-anak itu kan juga berlebih, ya kan? Jadi ada energi apa ya?
17: Butuh ruang ekspresi gitu ya?
16: Butuh ekspresi sebetulnya, ruang ekspresi bagaimana agar energi itu habis sehingga anak itu capek, anak itu capek untuk kegiatan-kegiatan yang negatif sudah tidak ada lagi, itu yang sebetulnya yang kita upayakan seperti itu.
17: Oke.
16: Ya kan? Itu.
17: Baik. Berarti bagaimana ini Pak? Kaitannya dengan beban akademik?
16: Oh, kita melakukan evaluasi terus, Mas. Ya, kita kita kan ada sekarang ini ada 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah itu sudah disesuaikan dengan apa ya, beban struktur kurikulum yang ditentukan oleh kementerian termasuk muatan lokal, bagaimana kita juga memasukkan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran, Mas Yordan.
17: Oke, tapi ini ini di luar dari pertanyaan, Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan juga sekaligus divalidasi. Sebenarnya apakah guru BK itu sudah benar-benar siap belum sih Pak menghadapi tekanan psikologis siswa? Atau justru kewalahan dengan kasus yang terus meningkat Pak?
16: Jumlah guru BK yang ada di kota Yogyakarta sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan.
17: Oke.
16: Karena karena ada rasio-rasio tertentu ya, itu ada rasio jumlah rombelnya berapa, guru BK-nya berapa. Dan guru BK juga aktif untuk melaksanakan bimbingan konseling, kemudian melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing anak. Kalau jenengan tadi menyampaikan apakah kewalahan atau tidak, kan sebetulnya tidak hanya ditentukan oleh guru BK semata-mata.
17: Oke.
16: Okay. Ya, tapi juga di faktor-faktor lain ya, faktor lingkungan di sekolah, lingkungan di masyarakat, dan lingkungan di keluarga.
17: Oke.
16: Okay. Itu yang terjadi seperti itu, Mas. Sehingga sebetulnya kami itu juga penting adanya parenting, Mas. Pendidikan parenting keluarga, tetapi melalui sekolah. Kepedulian orang tua terhadap pendidikan nanti lebih intens. Ini yang sebenarnya lebih banyak kita intensifkan selama ini.
17: Oh, oke, okay. Baik. Berarti sebenarnya untuk rasionya udah pas gitu ya, Pak ya?
16: Sudah cukup lah.
17: Sudah cukup ya. Tapi bukan menjadi momok lagi kan, Pak? Kalau zaman saya sekolah dulu masuk BK itu rasio udah takut aja saya itu, Pak.
16: Beda dengan sekarang ya. Beda. Wah, pendekatannya beda.
17: Ini
16: ya.
17: Saya agak nyesel lahir duluan ini, Pak, karena galak-galak nih kalau kemarin ya. Udah dibagusin sekarang. Kalau gitu saya rajin ke BK kalau gitu ya. Baik, Pak Budi, terima kasih penjelasannya. Saya ke Pak Nindyo Dewanto. Ah, ini yang perlu kita ketahui juga bersama. Pak Nindyo, ini saya menanyakan gini, Pak. Sebenarnya apakah ada indikasi kelompok atau komunitas tertentu yang sebenarnya mempengaruhi pola tawuran ya, saya bilang, pelajar di kota Jogja, Pak? Ada nggak, Pak, indikasi itu, Pak?
5: Iya, Mas. Kalau kita lihat ya, hampir setiap sekolah, hampir setiap satuan pendidikan tingkat SMP maupun SMK itu pada punya ini, bukan disebut geng tapi kelompok-kelompok.
17: Bedanya kelompok-kelompok apa, Pak? Geng ya, sama kelompok ini bedanya apa nih?
5: Kalau kelompok bisa kelompok yang mengarah ke positif juga, Pak, banyak.
17: Oh, kalau geng nggak mungkin.
5: Geng lebih ke negatif condongnya.
17: Oke.
5: Nah, artinya apa? Artinya tadi yang disampaikan Pak Budi, butuh anak-anak itu butuh ekspresi. Nah, kami berharap kita bisa menciptakan kelompok-kelompok yang itu nanti ke yang positif, bukan ke arah yang negatif. Nah, kalau yang mengarah ke negatif ini yang sebenarnya indikasinya beberapa sekolah ada. Nah, ini yang kami selalu berkoordinasi dengan Polresta untuk bagaimana cara, dengan Kodim juga, bagaimana cara untuk meminimalisir ini. Misalkan dengan seperti yang dilakukan di Jawa Barat terkait dengan masuk barak

0: Berat nggak sih Pak sebenarnya?
1: Berat Mas, ya berat, pasti berat.
0: Di mananya yang beratnya
1: karena,
0: Pak?
1: Apa?
0: Di mananya yang berat menurut Pak Nindyo?
1: Ya merubah dalam tanda kutip ideologi atau haluan suatu kelompok kan akan susah. Pasti pasti kakak-kakak atasnya juga ada semacam apa asistensi lah dalam bahasanya. Asistensi
0: perkaderan gitu ya. Dikaderisasi gitu.
1: Kaderisasi ini yang harus kita potong. Nah, ini agak susahnya di sana karena biasanya orang-orang yang anak-anak yang sudah alumni lulus itu selalu masih ada kontribusi terhadap kelompok-kelompok ini.
0: Baik. Berarti memang udah jelas petanya seperti apa yang terjadi ya. Diturunkan berarti gitu Pak ya. Turun temurun dan ini untuk mengkatnya tidak mudah tapi terus dilakukan dari pemerintah kota begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Nindyo penjelasannya. Saya ke Ibu Edi. Ibu Edi, kalau saya tanya personal begini Bu, apa bentuk ideal sekolah ramah anak yang sebenarnya masih belum tercapai di Jogja, Bu, dari pandangan DP3AP 2KB?
2: Baik, ya, terima kasih. Jadi betul sekali bahwa di DP3AP 2KB kami mensosialisasikan juga mendampingi sekolah-sekolah baik di tingkat SD, SMP ini untuk bisa menjadi sekolah ramah anak. Namun begitu, yang tadi ditanyakan adalah apa yang belum tercapai begitu kan?
0: Yeah.
2: Nah, jadi begini, untuk sosialisasi sudah masih dilakukan. Program ini merupakan program given dari Kementerian PPPA.
0: Yeah.
2: Dari program yang ada, kami di DP3AP 2KB kemudian memberikan semacam panduan atau guidance di mana nanti sebenarnya apa sih yang disebut sekolah ramah anak, indikatornya seperti apa, ketercapaiannya begitu. Kami membagi menjadi yang pertama adalah indikator dari sarana prasarananya dulu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, misal sarana prasarananya itu sekolah ramah anak mengenai penerangannya, lampunya, kemudian kamar mandinya, terus ada pelangnya secara fisik sebagai sekolah ramah anak, kemudian ada media di situ yang anak bisa melakukan ekspresi. Kalau dulu ada kayak semacam majalah dinding kayak gitu ya, atau mungkin untuk berekspresi anak gitu, untuk media komunikasi juga bisa.
0: Baik.
2: Nah, secara fisik, hal-hal secara fisik ini kemudian sampai termasuk ke bagaimana kalau ada kebencanaan di sekolah tersebut, maka secara fisik yang ramah anak tuh anak-anak ini bisa tahu di mana mereka harus titik kumpulnya, kemudian sampai ke keluarnya kemana, lewat mana. Nah, itu secara fisik itu dibuat indikatornya.
0: Baik.
2: Kemudian setelah secara fisik, kemudian dari SDM-nya, SDM yang mengampu di sekolah-sekolah tersebut. Dari Bapak Ibu Guru semuanya hampir sekarang sudah 100%.
0: Baik.
2: Bapak Ibu Guru kami juga mengadakan semacam bimbingan teknis tentang yang di dalamnya terkait konvensi hak anak misalnya.
0: Okay.
2: Nah, itu dari SDM.
0: Baik.
2: Paling tidak sudah harus itu. Kemudian juga harus ada CPP di sekolah tersebut ya. Bagaimana hal-hal yang dari indikator-indikator itu tercapai.
0: Baik.
2: Nah, kira-kira
0: baik,
2: seperti itu.
0: Terima kasih. Ini berarti tadi sudah disebutkan indikator-indikator agar ideal sekolah ramah anak, Bu ya. Supaya tadi menciptakan kembali seperti topik kita adalah lingkungan kota Jogja yang aman dan mencegah kenakalan remaja sejak dini dimulai dari lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu Edi. Dan saya kembali lagi ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, karena waktunya juga sudah hampir jam 4 sore, ini ada pertanyaan sebagai closing statement juga Pak, yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar Sutrisno Budoyo dan juga warga kota Jogja. Sederhana aja pertanyaannya, jika ada kritik bahwa program pemerintah masih dianggap seremonial oleh warga, apa respon dan langkah perbaikannya dari Pemkot, Pak? Monggo, sebagai closing statement.
3: Ya, saya kira kita harus menerima kritik itu dan kita harus berbuat konkret ya, harus berbuat konkret. Sebagai contoh langkah konkret, dalam waktu dekat ini kan ada langkah yang sifatnya kesadaran dibangun dengan kesadaran setengah kesadaran hukum, kemudian ada kita mau membangun langkah kesadaran moral. Kesadaran hukum itu dengan tata cara yang kedisiplinan tinggi, sehingga tahun ini dari Kodim sudah menganggarkan 2 kali semacam retreat selama 3 hari. Untuk kita bisa mengirim anak-anak sekolah yang ditengarai memang berisiko untuk mengalami suatu gangguan mental yang bisa membuat kenakalan atau kekerasan di jalanan. Kemudian yang kedua,

0: langkah yang sifatnya kesadaran moral. Kita juga sama screening di sekolah, kemudian kita lakukan pendekatan melalui seorang psikolog dan psikiater yang kita lakukan di rumah sakit maupun di puskesmas. Saya kira langkah konkret itu harus dilakukan. Ini sekaligus saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga timnya tentu. Kemudian juga kami terima kasih kepada Ibu Kompol Ani Sulistiorini yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya kira kita nanti bisa bersama-sama agar ya tugas-tugas kita menjadi lebih ringan.
1: Amin, amin.
0: Nah, saya kira dua langkah itu, Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih. Kritik apapun kami akan terima dengan senang.
1: Terima kasih Pak Wali Kota. Dan kesimpulan hari ini menegaskan bahwa pencegahan kenakalan remaja bukan hanya tugas sekolah ya, pendengar dan juga seterusnya butuh atau aparat, tetapi ini kolaborasi kita, orang tua, guru, masyarakat, dan juga pemerintah. Matur nuwun untuk para narasumber Pak Wali Kota dan juga jajarannya, sukses selalu, jaga kesehatan, dan semoga lancar untuk kegiatan selanjutnya. Selamat sore. Matur nuwun. Demikian, demikian seterusnya butuh untuk acara program Wali Kota Menyapa sore hari ini dengan topik yang tidak kalah menarik. Semoga di lain kesempatan kita akan bergabung lagi. Saya Jordan Talaksaru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Jogja menggandeng 94 psikolog untuk mendukung pemulihan psikologis serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban kasus kekerasan anak di Deker Little Aresa, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jogja, Retna Ningtyas mengatakan, pendampingan juga diberikan kepada orang tua korban melalui program psikoedukasi. Program tersebut bertujuan memperkuat kondisi mental keluarga serta membantu mengurangi trauma pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, Dinkes DIY terus meningkatkan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi resiko penularan hantavirus meski hingga saat ini belum ditemukan kasus positif penyakit zoonis tersebut di wilayah DIY. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trehadi mengatakan, hingga saat ini belum terdapat laporan kasus positif hantavirus berdasarkan hasil surveillance sentinel rutin laboratorium. Lebih lanjut ia menambahkan, hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat, khususnya tikus. Meskipun memiliki jalur penularan yang hampir serupa dengan leptospirosis, kedua penyakit tersebut disebabkan oleh agen yang berbeda. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robat dari ingel leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Suka sami suka, panjenengan suka, kulo suka, setoyo sami suka. Ganti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayak Jakarta. Kita relax dulu deh, sampai nanti jam 5 sore. Yuk, morama-morama pada masuk ya. Memanggil morama. Sore hari ini seterusnya budaya, ada saya Jordan Talaksoru. Kurang lebih nanti sampai jam 5 sore tak temenin dengan koleksi lagu dangdut pilihan. Sudah saya cepakkan lagunya, nanti tinggal dipilih aja ya, mau yang mana. Nomor 1 tak keluarkan lagu judulnya ini Sejatine Tresno, atau yang kedua Tang Ting Tung. Nah, pilih yang mana, Tang Ting Tung atau Sejatine Tresno? Kita buka teleponnya dulu, cek ombak ya, ada yang masuk nggak nih? Wih, langsung masuk eh, umpannya pelet masuk ini. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
1: Halo.
0: Wah, nih, iwak duyung masuk.
1: Iwak lohan.
0: Uli. Nek lohan sing jendul itu batu eh. Nah, kalau ini?
1: Lah iki apa nih?
0: Lah yo mbuh. Urung tau ndelok e. Gusti Allah.
1: Jendul buntute.
0: Nah, pacare Mas Rian iki lho wis jian.
1: Ada seru-seru kok ndak kerungu piyaine
0: nek. Oh, aja gawe cerita sing bener. Bude.
1: Wah.
0: Mangga, lagunya yang mana milih Rian? Itu beda, itu beda lagunya. Enggak yang itu, enggak yang itu, beda ya.
1: Lah ora apa-apa sing penting datang.
0: Iya, judulnya sama tapi nyanyinya beda, enggak kayak gitu ya. Tolong, tolong, tolong jangan dibikin rubah-rubah ya.
1: Apa?
0: Monggo.
1: Tolong.
0: Oh, iki ngopo tok njaluk tulung
1: iki? Lah iya iki.
0: Salamnya oh, buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Tupar.
0: Jane iki meng arep ngomong-ngomong kok ora gelem salam-salam kok jane iki.
1: Tene ngopo? Seneng wae nek tak anu kirim-kirim.
0: Ya.
1: Pak Tupar, lajeng Pak Tumidi, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Mbak Noyo, Pak Wening, Mas Weda, lajeng Bu Sagina. Lajeng Triwi, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Prajaswasono, Romo Yono Marto Diabjo, Pak Murjono, Kang Sagio, Kang Jono, Pak Sawiyo, Kang Gilas, Pak Widodo Merbah, lajeng Pak Yanto Pebuluki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, lajeng Bane Glendi Legono, Mayono Wirasaban, Pak Nasihin, Pak Sugeng Riyadi, Pak Harimartoyo, Mbak Men, Mbak Paimen, Mbak Mantemon, Mbak Man Pengasih, Kira si Seto, Lajeng Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Salamah, Bu Jio, Bu Sri Utami, Bu Riboraku, Bu Guprase, Bu Mudo, Iro Wingi, ketemu Bu Piyayine ini udah lembut ya.
0: Waduh, selembut kaya, apa?
1: Kayak nganu kalau, kayak apa kui saringan, apa berasnya itu disaring.
0: Nah, tuh nganti susar susur tuh ini. Sasar susur.
1: Lajeng di Mas Uro Trise, Mas Adi Ponto, Mas Paryono, Mas Toro Wonten ing manis Renggo, Mbak Tanjung Pinang, Lajeng Ramon Narto Indro, Lajeng Sinten Maling, kok Yosalito, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamado, Mas Poyo, Klaten, Mas Poyo, Klaten, Mas Adi, Klaten. Lapa pertama mas men muda nom. Lajeng di Mas Rian Gemes pacarku.
0: Seneng e.
1: Iki kok ora mbelak tesu. Ah di viral ke masa Indonesia. Lajeng Rama Marpa Indra niku wapun nggih. Ya gini pun kagem budaya ke mampang. Bu Tarmi, Bu Pipit.
0: Lah kepiye to ya?
1: Mbak Titut.
0: Jarene wis.
1: Sapa meneh ya aku wis sing dikirimi iki jancuk lali kek. Raya ki kagem budaya ke mampang nggih.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Gantenge uleng-ulengan.
0: Matur nuwun budhe benges ping ya. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten.
0: Wah, es Gunung Kidul berkuasa ini ya.
2: Iki healing.
0: Lagi di mana Bu?
2: arep ning negara.
3: Hah? Mau ke mana?
2: Negara.
3: Negara mana?
2: Alah. Negara Ngayogyakarta
3: to ya. Oh, lagi perjalanan po iki?
2: Oke.
3: Oh, pantesan. Tetap mantau to ya. Monggo Bu, hati-hati di jalan.
2: Terima kasih.
3: Nggih. Lagunya yang mana?
2: Apa ku mau?
3: Lagune Sejatine Tresno kali Tang Ting Tung.
2: Ya Sejatine Tresno
3: wae. Ya wis, salamnya buat siapa?
2: Semoga Ete Prasadi Kusumo ing Pengate Rama Nata ing Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo Mbak Yono Wirasaban. Pak Cipai Min, Mbak Giman, Bapak Sabio, Nak Rian, Ki Rukun Merdo, Mak Magianti Menikawau, Matur Luwun, Mbak Musandung Pinang, Mami Sabina, Mak Padio Siru, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Baduri, Bu Triwi, Mak Adik Supriyati, Mas Toro, wonten ing Manis Renggo, Mbak Noyo, Pak Tumiti, Bapak Tumar, Dimas Desa Sumato, T.S. Joko Bodo, Bapak Sardio, Mbak Dio, Abah Sardiman, Mas Kisno, Dimas Yanto Sayedan, Pak Purkenten Sedo, Romon Artimo Sari, Bapak Sumangin, Mas Adi Ponto Sari, Bapak Supoyo, Bapak Sal, Ibu Salama, Bu Andat Moro, Bapak Sagio, Bukti Kagem, Bu Tarmi, Bu Kartiti, Mbak Pipit, Bu Ibianite, Prayogi Kagem, Sedoyo, Kemawo. Mekaten Naga.
3: Inje.
2: Olay-olay apa, Kiarman?
3: Ini mau ndelek dulu. Oh.
2: Ora
3: ding aku ora mampir wong wektu pepet pasar. Heeh, wis tak batin, Mbak. Wis tak batin bener. Heeh. Nggih matur nuwun, Bu. Sami-sami, matur sembah nuwun, Bu Dwijo. Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka majakan.
3: Yo, ngalah. Siapa ini? Ini siapa? Halo. Halo. Aduh. Siapa ini?
2: Mami cantik kan.
3: Mami, monggo lagunya yang mana? Sehat Tommy?
2: Sehat banget dong.
3: Nah, Waldokar, Waldelman.
2: Dapat dibaik.
3: Nggih.
2: Pokoknya kok tau nasi tenang nih ya. Yang gulik seneng wae kok mas.
3: Nggih, pokoknya Pak Tumpar.
2: Iya, pokoknya gulik seneng.
3: Nih, nih, nih, nih.
2: Nera neng kurumpat kira marem nera lebu gitu.
3: Ngapusi.
2: Ya, ya ora ya. Oh, rata ngapusi. Pokoknya aku mau tentau ngelek itu ya.
3: Nggih, kulo nggih percaya. Lagunya yang mana Mami?
2: Ya lagunya nek wae tak kale-kale budi Jawa napa nek wae
3: Sejatine Tresno.
2: Sejatine Tresno.
3: Siap.
2: Matur nuwun jenenganipun budi Jawa nggih.
3: Nggih, salame buat siapa?
2: Nggih, sasem adek waktu tuk sing sakuri. Tah noyo budi Jawa nggih. Mbak Wasian nggih. Tuh Mbak Sriwi, Mbak Wisati, Mbak Dasmoro, Mas Rian Gemes, terus Pak Yanto Soyo Yanto, Mbak Tis Soyo Sri, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mas Yudi Kweni, Abi Pontol Sari, Mbak Sintan, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Gus Kasem, Pak Nanik Bajuri, Pak Supriyati, Kasem, Pak Wening, Mbak Surot, Mas Taryono, Gus Kasem,
3: Loh kenapa Mami?
2: Rumpunya sih yang ring amin nih.
3: Nanti gak dikira penyiarnya lungo.
2: Aku bisa mengenang
3: pokoknya pepak ini
2: pokoknya misalkan nak jawab tadi apa-apa bisa ngelajani yang gerutu ya bisa yang
3: alat jawab iya kayak Pak Dalijo toh. Siapa lagi Mi?
2: Rakem kesuwen, Mbak kesuwen rakem koyo kemawon.
3: Oh nggih.
2: Rakem sedeng wasem kematur nuwun Bang Bagus.
3: Nggih.
2: Tapi sayang ya kemawah-wah.
3: Mongah.
0: matur sembah nuwun mami sortalo ya sugeng sonten suka sami suka
4: sugeng jore
3: wis pahit tenan urip iki
4: pokoke ketangger wong pahit kabeh lagi
3: wah wis iki aku mimpi apa membengi
4: ketangger wong ra enak iwak
3: ketangger wong pahit-pahit iki
4: wis kita urung teko iki
3: wis
4: tandi apa tak
3: terima wis wis tak trimo nasib wae
4: ayo
3: njen kahanane kok ngene arep piye meneh wis pokoke trimo iki
4: wis men loro-loro aku tak milih sing ting ting ting mau
3: ting ting ting ora kuwi judule kok ting ting ting
4: opo
3: tang ting tung
4: ya tang ting tung ki mau
3: nggih monggo Mbah Noyo Mugito
4: Mami Sartika Bu Wagianti karo wau. Bu Sri Utami tak disekne karo Bu Sri Bonagung.
3: Lah ngopo?
4: Lah aku sok didareni ora tau nyenggol kek.
3: Hooh, encen.
4: Nyenggol terus iki.
3: Disenggol wis tiba lho.
4: Padha ketoke ora anu ora midangetke dadi.
3: Enggak apa-apa.
4: Ya, ora apa-apa. Kagem Pak Widodo berbah. Matur nuwun karo wingi pun paringi lawuh. Jane juga kan gudeg ya Mas, Mas.
3: Oh iya toh.
4: Iya. Romo tujuh ugi, matur nuwun ugi. Romo Jengat Diono, Romo Yuwono matur diajo. Pak Di Paimin ayo masuk Pak Di. Pak Yono ayo masuk. Pak Toro, Pak Supoyo, mesake Pak Supoyo pingin gulai.
3: Jahat tenan nih. Mesake.
4: Ya iya. Wah wingi dan kayang banget.
3: Pokoknya salahnya Mbah Noyo iki.
4: Gimana?
3: Salah Mbah Noyo pokoknya.
4: Salah aku apa?
3: Yo pen. Yo. Aku tak milih Mbah Noyo wae.
4: Yo. Belum aku disalahke. Sesuk saya singar lu ketemu ning ngene Pak Sagio.
3: Ya.
4: Mangkat lho kono.
3: Ya, dua dibonceng ya.
4: Iya, bonceng tak bonceng iso. Gunung Kidul. Gunane Bajuri.
3: Nggih.
4: Bu Sri Utami, Bu Sutarmi. Bu Wigati, Bu Sriwi, lajeng wonten Yanto Sandiapang karo Pak Yanto Pahit karo Pak Yanto Sayegan di Biro Gendeng karo Pak Parman Pak Joko lajeng wonten wau Bu Bagianti karo Bu Saginem Bu Duwijo Bu Supriyati Bu sapa nek Bu Winak Bu anu Tri Supatmi karo yang Parno Pak Wening langsung Mbak Anggun di pergi karo kowe Mas Mbak Anggun.
3: Ora. Karo kuwi lho ada namanya.
4: Ada.
3: Siapa? Ojo ah.
4: Oh ya.
3: Ora penak e.
4: Di Bandung Bandung wis lama enggak muncul ini kemana mudah-mudahan sehat.
3: Nah, semoga sehat selalu.
4: Di Pak Sunas Jumari, Pak Wis, Pak Tumidi, Pak Sudan Dasilan, Bu Yayu empat-empatnya. Wingi ketemu Yusirup. Yo ning kono. Bu Justina kemarin juga penuhi Mas.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Nggih.
4: Terus pokoknya ku kabeh wae lha kok jane tak sebutke wong wingi.
3: Ya.
4: Pokoknya semua saja yang kemarin ketemu di tempatnya Bu Wahyu.
3: Nggih.
4: Mana? Muntilan.
3: Ya.
4: Gitu aja. Siap. Mas Yudan selamat tugas. Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Merdeka. Matur sembah nuwun. Halo sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten.
0: Aduh,
5: kecanda. Panjenengan suka. Mbah Noyo nggih suka. Mas Jurdan nggih suka.
3: Injen iki kecanda tiang gua niki.
5: Sangke nutupi kadang sepuh kan munggah kok dilalai kula yo. Urun.
3: Waduh.
5: Salam-salam tembangnya nomor setunggal.
3: Inje siang.
5: Yang Mbah Noyo, Eyang Duwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mas Rian, Bu Tarmi, wonten Mbak Pipit, wonten Pak Sagio, Ki Joko Budu, Pak Sakirman, Prayogine, Kagem Se.
3: Oke, Mak. Pak Di Paimin lagune sik pundi?
5: Nomor setunggal.
3: Oh, setunggal ya. Siap. Matur nuwun.
5: Sami-sami.
0: Kita geser ke voice note dulu ya, Sutresno Budoyo. Ini ada Pak Supoyo.
6: Suka, semi suka. Kula suka, Mas. Yurdan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki kula wis dugi ndurang Bakor nih, lajeng kula mantuk mampir wonten rumah makan seraten lajeng anu dah nedi menedi tungseng ayam nih, lan salam-salami pun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Bu Sriwi, Bu Yanu, Bu Legi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Bawanaka, Ki Tumidi, Ki Damaskus, Yang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Supat, Bu Sri Utami, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun, Pak Kasiono.
7: Suko, sami suko, sugeng sonten Mas Jordan. Kula Pak Kasiono mbelawen Telaga Adi. Kintun salam kato Romo Mariono teki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan. Pak Tupar wonten ing Tanden Wates Kulon Progo. Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Mami Sartika wonten ing minggir, Ibu Aja Smoro wonten ing minggir, lan sedaya para tresna suka sami suka wonten ing Perumpat Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Bu Tarmi.
8: Suka sami suka kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka Mas Jordan iki Bu Tarmi derek kinten-kinten lagu. Lagune manut mawon setunggal kagum Bu Dwijo. Wandri Sendowo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bida Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diharjo, Bu Yano Ase, Mbak Anggun, Pak Nyanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Nyanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sadio, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukarian sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Muda, Bu Sudarnda, Bapak Sudarndasilan, Bu Sabinem, Mbah Suro, Pak Taimin, Mbak Berjijur, Pak Narji Mursari, Mbak Mustanjung Dina, Eyang Sasmita Murti, Mbak Nawi, matur suwun, sugeng sonten, sugeng makarya, Mas Jordan,
0: nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, kita ke lagu dulu ya, seterusnya butuh ya. Ini nomor setunggal, sejatine tresno yang paling banyak di request. Yowes, nggak pakai lama, ini dia lagunya, tak putarkan di Suko, Sami Suko, sugeng, midang, ngetakan.

0: Mereka adalah tunas-tunas muda, jiwa-jiwa kreatif yang kelak memegang kemudi arah bangsa ini. Di tangan mereka, identitas, budaya, dan masa depan Indonesia dipertaruhkan.
1: Bangkit di era digital bukan sekedar mengejar teknologi. Bangkit adalah saat remaja kita tampil percaya diri dan berani di mata dunia, tanpa sedetik pun melupakan santun, etika, dan akar budaya Nusantara.
2: Satu langkah kita menjaga moral, pendidikan, dan karakter mereka hari ini adalah satu benteng kokoh bagi kedaulatan negara di masa depan.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Rompat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budaya matur nuwun yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk pilihan selanjutnya Suko Sami Suko. Milih dua lagu pilihan lagi, pilih yang mana seterusnya budaya. Yang pertama Demi Kowe atau yang kedua Esem Lan Guyumu, yang mana ini yang dipilih monggo ya. Sekarang kita baca WA dulu lagi. Pak Untung Raharjo, salam buat Budwijo ing Karangmojo. Pak Tumidi, salam buat Pak Sudar, Pak Artono, Pak Nohon, Pak Nono ya. Pak Tugirin, Pak Suro, Lekwer Jujur, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Budwijo, Bu Ana lan sedoyo kemawon, Mbah Jio. Suka sami suka sugeng sonten Mas Jordan ndere absen, salam katur Budwijo Karangmojo, Pak Tirta, Bu Wagianti, ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka wonten pundi kemawon lenggahipun. Ada Pak Sudarmono FX, suka sami suka ya, saking panembahan badan derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka matur nuwun Mas Jordan. Pak Bambang Sutarno peng 23 ora iso mlebu mesake pae tenan ya. Pak Damaskus, Mas Yor, sugeng sonten, salam sehat sugeng tugas lancar rezekinipun amin. Lagunipun derek mbonceng kepenak ra. Bonceng kepenak ra ambiar katanya. Salam kagem kirukun Fredo. Fredo gini. Pak Yanto pahit sedoyo Pak Yanto, Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjo, Mbak Suro, Trisik, Mbah Noyo, Mas Toro, Mas Yudi, Bu Yayok Kweni, Jalan Pares, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yonwase, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, prakiripun kagem sedoyo pamidanget. Gee, matur sembah nuwun. Bu Supriyati 125 cc ngirimin voice note.
1: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka Mas Jordan suka sedaya sami suka nggih Mas. Kadhe pundi pawartosipun adik cantik kalian ibu. Kami sehat-sehatanipun nggih, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Berkahipun lumintu terus
0: sumangga
1: keluarga Mas Jordan nggih, sehat selalu ya Nak, sukses nantinya. Kula sakarepun dereng sampun cuma wis daya sae. Badhe tersalam kagem Bu Wagianti kalau wau matur nuwun. Bunda Juwija, Mbah Noyo. Pak Wening, Pak Yanto, saya ini pun Pak Yanto, Bu Sri, saya ini pun Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sri Panagung, Yu Muda, Yu Goprak, Mami Sartika, Bu Andri Sendowo, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi, Bu Sumi, Mas Adi Pontosari, Ki Rukun Werda, Ki Gubokarno, Mas Duo ya kemawon ing kami dangetaken suka sami suka sonten menika matur nuwun Mas Jordan
0: sugeng sonten. Kita geser teleponnya 02745403333. Lagunya milih Demi Kowe atau Esem Lan Guyumu. Halo sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Ah ora koyo
2: suka panjenengan suka. Sedoyo sami lah. Suka.
0: Iki kudune kan ana ning sari taman. Yah mene.
2: Seso.
0: Oh seso to?
2: Yae.
0: Oh, makane kok ora koyo adate iki.
2: Lah ya tekan taman kebaran to. Karena ini wisata.
0: Yo ngalah Gusti, kabar gimana Kang?
2: Yo, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Dengan keluarga yang sehat oh.
0: Doanya pokoknya sehat yo, semuanya.
2: Aku sing loro iki, nomor loro iki mulu.
0: Nomor lulu itu Esem Lan Guyumu.
2: Heeh.
0: Ya. Siap, Pak Kiono. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Pak Haji Ngedono sekalian. Christine. Hey, Bu Trijo, Bu Ganti, Mbak Noyo, Pak Supoyo ya. Dibantu Ngonoki, Cik Popodo, Ki Kumbo Karno, Bu Yayu Kabe, terus Ki Rian, Ibul, Mbak Yeni. Pokoknya untuk semuanya. Kalau tidak di oke, kalau Mbak Titik. Mbak Titi, oke. Mas Jordan, nanti guys pulang hati-hati ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sami Sugeng.
0: Wes tenan lah, aku le mimpi apa membengi iki?
3: Mimpi wis ayak to yo.
0: Oh, iki lagi telepon. Ora iki sing duwe pesugihan. Gusti Allah.
3: Aku ingin tuyul yang tetap melarat, Mas.
0: Lah yo le, tuyul le kleru kok yo. Tuyul le wis tuwek kuwi, kudune sik enom. Oh, aku ora ngoneke kuwi lho ya. Ora yo. Oh, iki senengane iki oh gawe perkara. Aku
1: ngoneke rawani nang ngoneke mbokne tuyul yo.
0: Yo le. Oh, bener, Bu. Iki meng gawe-gawe bapak kuwi. Senengane adu-adu e.
3: Gan kok iki tuyul telu malah betina jare duwe.
0: Lah kan karo tuyul tuwa.
3: Ayo wis dicari tuyul tuwa. Masa dino 30.000
0: ama. Oh, elok tenan. Oh, malah diunggahke 10.000, 40.
3: Sing nyambut gawe malah jatah sing selawe.
0: Elok ya, ora kerja apa-apa entuk duit iki.
3: Ayo, kowe gelem padha anak ayo lagi.
0: Wah, ayo kena no.
3: Nek gelem yo dene nek iso. Nek arep mangkat kerja kan diyu sangune.
0: Oh, oh ya. Karo nganggo pupuran kowe tuyul kae.
3: Nek putune ra dadi siapke nang nggon cedak kok kae.
0: Nek aku ning endi?
3: Lah nang ngarepan aku. Oh.
0: Wis lagune sik endi?
3: Lagune apa iki?
0: Demi kowe apa esem lan guyumu?
3: Aku wis ra demi kono ra tau parani kok iso.
0: Hah? Piye?
3: Wis ra demi kowe aku.
0: Oh ya wis, esem lan guyumu berarti. Yo.
3: Ini lho, anu lek kono tekan ndi sik jenenge Pak Pusi Grahita tekan aku to. Tak apungi Kang Yono kuwi lho ini nang pertemuan. Lho iki jenenge Pak Pusi Grahita aku malah ngek. Dadi kan tekan wae sih.
0: Ya salamnya gak siapa?
3: Eh salamnya kagem sedaya kemawon.
0: Walah.
3: Jelas ki mau.
0: Kok cepet?
3: Ora lho ini kan diprotes karo kae sing tukang oke kae.
0: Sopo toh?
3: Ae lho Mbak Titi, nek kirim kon tau oke-oke.
0: Oh.
3: Nek arane sing oke aku ngrungokke kok dolet film dilatur.
0: Ya wis, nek wis koyo ngono ndak disemprit.
3: Ayo dadi aku wedi karo Bu Titi.
0: Ya. Siap.
3: Gitu aja, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Pahit, pahit.
0: Lho jarene pahit ora ya iki.
4: Ah, sing kowe. Lagune nomor anu, ya demi kowe.
0: Demi kowe, siap.
4: Bu Titi kalau mau matur nuwun. Mbak Yanti. Ya ini Mbak Titi. Priyani pun fotokopi ini pun Bu Titi wau mengkomplit.
0: Ya, halo Pak.
4: Kamu goncang Bu Titi kalau mau.
0: Nah, siap. Matur nuwun. Selanjutnya lagi Sugeng Sonten suka sami suka. Halo? Halo, enggak ada orangnya. Halo? Luwis enggak ada orangnya. Halo, Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Suka sami suka.
0: Siapa ini? Ini siapa,
5: Yus? Ini. Oh, Kidul suka.
0: Sinten? Kidul niki katae.
5: Ter.
0: Hah?
5: Ter Sagio.
0: Oh, sing ketempatan sesuk.
5: Wangi.
0: Nah, ay.
5: Jajang kula suwun tindak mriki lanjut ya.
0: Inje mugi-mugi boten enten alangan nggih Pak nggih.
5: Insyaallah mugi-mugi nderek. Ndedonga kula suwun.
0: Siap mangke kula berangkat-berangkat ke sana numpak burok.
5: Ndi?
0: Numpak burok. Monggo Pak Sagio.
5: Nyuwun nomor kali.
0: Nomor kalih esem lan guyumu.
5: Nggih esemmu mawon.
0: Iya.
5: Pak Yanto pait wae sing santen Pak Yanto. Kali Pak Sukardi wonten ing RT Sebayu iki. Pak Sukardi. Kali Mbak Yu Wagianti. Kali Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Mbah Yono, kali Bu Sri, Sri. Lan spesialipun kagem sedulur sudah.
0: Siap.
5: Disempriti waduh wedi kabeh.
0: Hooeh.
5: Ngot mawon sugeng sonten salam ka anu kangge keluarga sedaya nggih.
0: Injih. Matur nuwun Pak Sagio. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
6: Yeah.
0: Wah, do wedi kabeh iki piye to ya?
6: Ora, wedi ngopo.
0: Iki do bubar mengko ora do wedi kabeh iki.
6: Wedi wektune menegane wis sak jam to.
0: Oh, diseneni, Kong?
6: Oh, ora masalah ya.
0: Ora masalah ya, Kong?
6: Iya, pokoke sing penting ya.
0: Sing masalah apa?
6: Nomor loro ya.
0: Nomor loro?
6: Heeh, iki gek bali wae metu media
0: gelem. Oh, iya. Halo, Nduk. Sehat, Nduk?
6: Alhamdulillah.
0: Heeh. Kok pulangnya sore banget ya kamu tuh?
6: Anu ono acara nang Merapi.
0: Oh, wis ngalang-ale anak kuliah ne iki. Pulangnya
6: nah,
0: sore.
6: Iya, wis pokoke tak kirim kanggo sedoyo kemawon yo, Han.
0: Siap.
6: Kabeh dikirimi.
0: Nggih, Kong.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
7: Pak
0: Yanto. Aduh wis kok yo nyangkut terus to yo iki.
7: Aku
0: jane mangkel mau iki lagi mlebu njuk langsung ngersula iki piye iki? Oh. Nah, iya mau udan angin nih. Campur angin maksudnya.
7: Iya,
0: saya perang. Cakep, wes terang.
7: Jika aku dibonceng Pak Yanto, jangan nanti kabotan ini.
0: Oh gitu. Kabotan juk dibroke neng RRI.
7: Broke neng RRI.
0: Oh, koyo barang wes dibroke ya.
7: Oh,
0: ayo yuk, lagune si Andy.
7: Kamu mau kayak lali aku.
0: Lagune demi kowe atau esem lan guyumu.
7: Nah, aku esem lan guyumu yang marai.
0: Apa? Oke, ya lagune tak catet. Salamnya enggak siapa?
7: Manu sapa sing abi puter aku tak ngoke kabeh.
0: Ya, siap.
7: Nek tak kirim iki.
0: Halo Yu.
7: Hah?
0: Loh kok ilang iki piye?
7: Ora ya.
0: Wes, kirim salam. Ora krungu, Je.
7: Oh, aku pengen ditutup kok. Pak Jono sedang sonten. Biar saya lah yang ngambil penting malah ini saku.
0: Siapa lagi?
7: Dan Widor. Gimana buat tempat lagi Pak Parini? Romo Yu, Romo Dinyationo, Pak Susutriati, Bulan Ika Turi, Senggasen Bisa Lima, Pak Rimang, Pak Yanto dan Diabang, Jalan Ibu. Jadi pokoknya kakun sing aduh wis sak iki menawa bae kok.
0: Ya wis.
7: Ya wis ngono wae. Wis salam siap ya kan saya keluarga nggih.
0: Nggih.
7: Wis dikirimi meneh nek iki tak kirimi kabeh.
0: Yo.
7: Mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Sekarang kita geser ke voice note dulu ada Pak Tupar.
8: Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng sonten Mas Jordan Talak Seru Gandeng wekdal ming sak jam kula kirim salam kagem sedaya kemawon kagem sedaya kemawon saking kulon tekan wetan saking Sabang tekan Merauke kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lambuk pilih kutur ngatos atos kula lagune nderek mawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi ada Mbah Mus.
9: Sugeng sonten. Suko sami suko Mas Jordan, Mas Jordan suko, Mbah Mus suko. Sedaya sami suko. Salam-salam sekedhik mawon wonten Romo Yuwono, Romo Dujo Subagio, Bu Yanuasih, Bu Wakianti, Bu Duijo, Bu Saginem, Mami Sartika, Pak Tupar, Ki Resi Seto, Mbah Glendi, langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Jordan, kangge Mas Jordan, ngatos-atos mengke wangsulipun, kunduripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Jono.
10: Sugeng sonten Mas Jordan, suko sami suko, niku Pak Jono. Kinten-kinten kangge sedaya pendengar RRI Pro 4 mawon. Kacenge cepet. Dan lagune manut mawon. Nuwun Mas Jurdan.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Angkung Kamsi.
11: Suka sami suka sugeng sonten Mas Jurdan.
0: Nggih.
11: Nuwun sewu dangu mboten mlebet menika. Derek salam nggih katur Bu Dwija ing Karangmojo. Dangu kula mboten kenton menika. Nyuwun pangapunten nggih Bu, mugi tansah sehat wal afiat.
0: Amin.
11: Ingkang ngongko kalih salam mugi katur Mas Ponidi wonten ing Muntuk, Delingo. Sugeng laras monggo suka sami suka. Ingkang pungkasan katur sedaya pamidanget. Suka sami suka wonten RRI Ngayogyakarta Pro 4. Mugi tansah bagya mulya. Ngaten nggih Mas Jurdan, matur nuwun nggih.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Ada siapa nih Mbak Anggun? Napa nih salam buat Pak E Olivia aja deh, salam dedek kecil. Sehat semuanya. Nggih, matur sembah nuwun. Kita cek dulu lagunya mana nih yang paling banyak request ya. Ternyata nomor kali SM Lan Guyumu sebagai lagu penutup. Kalau begitu saya jalan.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, bulan Mei semangat gotong royong dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa reguler ke-128 tahun anggaran 2026 di Kalurahan Sidorejo semakin kuat. Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa bersama masyarakat melanjutkan pengerjaan beton jalan yang menjadi sasaran utama. Pengerjaan infrastruktur ini difokuskan di beberapa titik strategis untuk memperlancar mobilitas dan meningkatkan perekonomian warga di wilayah Kapal Panewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Babinsa Sidorejo Koramil 08 Lendah Kodim 0731 Kulon Progo Sertu Pardi menjelaskan pembangunan jalan di wilayah Padukuhan Senden mencakup 3 lokasi berbeda dengan dimensi yang telah ditentukan demi ketahanan jangka panjang. Beralih ke informasi lain, PLN Unit Induk Distribusi Yogyakarta melalui Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan edukasi internasional pengelolaan madu dalam agenda bertajuk International Community Service Program 2026 Education on Honey. Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Farmasi UGM bertujuan mengenalkan potensi ekowisata Kedungpoh. Wakil Dekan Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Rernat Apoteker Nanang Fahrudin MSI menjelaskan bahwa edukasi ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses produksi madu berkualitas. Menurutnya, teknik budidaya lebah yang tepat sangat menentukan hasil akhir dari madu yang diproduksi oleh masyarakat. Demikian saya, Betty Damai. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perumpat RRI ngeluri butuh jawi suara budaya Jogja seterusnya butuh pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segerakan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan narasumber kami, Bapak Muji Harno dari Kemenag DIY yang akan mengangkat tema bahasan Wigatosipun Doa. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Rumah tenar ingin leluri Butoh Jawi Suara Budaya Jogja Seterusno Butoh yo. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Allahu Akbar.

0: Sutrisno Butuh telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis genap, kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ke Jogja aja makan gudeg, kayaknya belum pas kalau misalnya belum makan gudeg.
2: Iya, emang senang gudeg sih. Katanya sih di sini rekomend enak sih.
3: Hebohnya ke sini berapa kali? Di internet juga banyak ya. Emang sama, enak emang ini. Iya, kadang-kadang di sini.
4: Sebenarnya sih nggak terlalu ya, cuma karena penasaran kenapa kok gudeg Yujum ini kok favorit di sini.
5: Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sesuai namanya memang memiliki banyak keistimewaan. Tidak saja istimewa dalam sistem pemerintahan daerahnya, tetapi Yogyakarta bisa dikatakan daerah tujuan wisata utama Indonesia setelah Bali. 5 kabupaten kota di DIY memiliki potensi wisata khasnya masing-masing, namun ada satu hal yang pasti banyak ditemui bila berkunjung ke Yogyakarta, adalah makanan khasnya, gudeg. Sehingga Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. 500 meter ke arah selatan dari titik nol kota Yogyakarta, atau tepatnya di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta, ada sebuah kampung yang bernama Kampung Wijilan. Kampung Wijilan ini berada di Jalan Wijilan, sebelah selatan dari Plengkung Wijilan. Untuk menuju ke kampung ini sangatlah mudah. Bisa diakses dari pusat kota hanya 15 menit dengan menggunakan kendaraan beca atau andong. Lalu apa yang unik dari Kampung Wijilan sehingga membuat penasaran para wisatawan ingin berkunjung ke kampung ini? Bahkan tidak sedikit yang mencari tahu tentang Kampung Wijilan melalui googling di internet. Memasuki Jalan Wijilan setelah melewati Plengkung Wijilan, di sepanjang jalan, wisatawan disuguhkan dengan pemandangan deretan pedagang gudeg. Pedagang gudeg di Kampung Wijilan ini berjejer rapi di sisi sebelah kanan jalan, dengan bangunan warung bagian depan atas dibuat serupa. Dulunya daerah Kampung Wijilan ini menjadi Jeron Beteng, artinya masuk dalam kompleks keraton Yogyakarta, yang ditinggali oleh keluarga Abdi Dalem. Menurut sejarahnya, keberadaan Kampung Wijilan sebagai sentra gudeg di Yogyakarta sudah ada sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, seorang wanita yang bernama Ibu Slamet berinisiatif untuk mendirikan warung gudeg untuk pertama kalinya di daerah Wijilan. Kemudian disusul warung-warung gudeg lainnya sekaligus turut mengalami pasang surut perkembangan Kampung Gudeg Wijilan. Dan baru kemudian di tahun 1993, Kampung Wijilan mulai benar-benar menggeliat sebagai kampung gudeg hingga sekarang yang diincar para wisatawan yang ingin menikmati cita rasa gudeg yang manis dan gurih. Elis Diah Darmawati, salah seorang pemilik warung gudeg di Kampung Wijilan, menuturkan kampung ini akan sangat ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan.
6: Mancanegara banyak yang suka. Kalau sore tempat saya juga untuk nongkrong mahasiswa, ibu bapak orang bule ke sini. Kalau dari Jepang juga suka sama gudeg. Malaysia itu harus ada tercantum halal. Kalau untuk lokal di Jogja, orang Jogja suka semua.
5: Elis atau biasa disapa Bulis yang juga ketua paguyuban gudeg Kampung Wijilan menyebutkan, Kampung Gudeg Wijilan telah mengalami pasang surut baik dari sisi usaha maupun jumlah pengunjungnya. Tetapi sejak pemerintah kota menjadikan Kampung Gudeg Wijilan sebagai sentra gudeg di Yogyakarta, maka pedagang gudeg semakin bermunculan. sehingga Kampung Wijilan semakin dikenal sebagai objek wisata kuliner gudeg di Yogyakarta. Agar wisatawan tetap mengunjungi kampung ini, para pedagang di Kampung Gudeg Wijilan wajib menjaga kualitas gudeg yang dijualnya, jelas Elis.
6: Jadi sekarang sudah punya sertifikat tentang masak gudeg yang betul, yang higienis, dan yang halal dengan MD-nya, dengan kesehatan PIRT, seperti itu. Jadi sekarang tahu masak yang betul, cara memasak yang higienis sudah pada tahu.
5: Senada dengan Elis, pedagang lainnya Emmy mengatakan, wisatawan yang mampir makan di warungnya sekitar 100 sampai 150 orang per hari, di mana warung di Kampung Wijilan ini rata-rata buka pukul 6 pagi dan tutup pada pukul 12 malam. Wisatawan ada yang menikmati cita rasa gudeg di warung, juga tidak sedikit dari wisatawan membeli gudeg untuk oleh-oleh.
7: Kita itu memang segmennya lebih banyak orang luar kota. Pada posisi weekend gitu, iya, wisata kuliner itu weekend itu lebih banyak pengunjung. Baik oleh-oleh dan kalau musim kayak gini ritmenya banyak ini, Bu, makan di tempat gitu.
5: Selain pedagang dan masyarakat sekitar yang meraup untung dari keberadaan Kampung Gudeg Wijilan sebagai destinasi wisata kuliner, penarik becak pun bisa merasakan dampaknya seperti penuturan seorang penarik becak yang selalu mangkal di Kampung Gudeg Wijilan, Pak Widi.
8: Ya, malam minggu, malam setu itu ramai 2 hari itu penuh. Wisata-wisata itu banyak yang di sini makan, cari gudeg itu. Ya luar Jogja itu makan gudeg ini senang.
5: Ungkapan kalau ke Yogyakarta belum pas kalau belum makan gudeg memang tidak bisa dibantah. Bahkan untuk lebih praktisnya, gudeg sekarang dikemas dalam kaleng dengan berbagai varian. Berbicara tentang gudeg, sebenarnya kita berbicara tentang tayur yang berbahan utama gori atau nangka muda yang dimasak ditambah bumbu. Gudeg yang rasanya manis biasa dimakan dengan nasi, kemudian ditambah lauk, ayam, telur, tempe, tahu bacem, serta ditambah krecek yang pedas dan gurih sebagai penyedapnya, kemudian akan semakin lengkap ditambah dengan blendo yang gurih sebagai kuahnya. Wisatawan yang berkunjung di Kampung Gudeg Wijilan bisa memilih gudeg sesuai seleranya. Ada warung yang menyediakan gudeg basah, gudeg kering, gudeg yang rasanya manis dominan atau gudeg yang tidak terlalu manis juga tersedia. Promosi dari mulut ke mulut besar pengaruhnya bagi wisatawan untuk menentukan warung pilihannya, di mana ada lebih dari 15 warung gudeg di Kampung Wijilan. Setiap porsi gudeg di Kampung Wijilan harganya tidak jauh berbeda antara warung yang satu dengan yang lainnya, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp55.000 tergantung dari permintaan. Lalu berapa kira-kira buah nangka muda yang dibutuhkan setiap harinya untuk membuat gudeg? Rata-rata setiap warung membutuhkan setengah sampai 1 kuintal per hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, nangka muda atau gori didatangkan dari seluruh Pulau Jawa, bahkan didatangkan dari Lampung. Meskipun sama-sama gudeg, tetapi setiap warung gudeg di Kampung Wijilan memiliki cara atau rahasia tersendiri dalam teknik memasaknya untuk menghasilkan gudeg yang enak dan tahan lama. Untuk membuat gudeg dibutuhkan gori atau nangka muda, kemudian bumbunya bawang merah, bawang putih, tumbar, garam, gula merah, daun salam, sereh, dan laos. Tetapi yang membutuhkan waktu agak lama adalah proses pembuatannya, karena harus melalui proses merebus, mengukus, dan menggoreng hingga gudeg matang dan kering. Kemudian lauknya seperti ayam, telur, tempe, dan tahu juga dimasak masing-masing terpisah. Untuk penggunaan santannya, masing-masing warung gudeg punya selera memasak tersendiri. Ada yang menggunakan santan, ada juga yang tidak. Wisatawan yang berkunjung ke Kampung Gudeg Wijilan selain menikmati wisata kuliner dengan makan gudeg, juga bisa melihat langsung proses memasak gudeg yang biasanya berlangsung di siang hari hingga sore hari atau mulai sore hingga malam hari yang dilakukan di bagian belakang warung. Untuk mendapatkan oleh-oleh gudeg sangatlah mudah di Kampung Gudeg Wijilan karena setiap warung gudeg menjual gudeg dalam kaleng dengan harga rata-rata Rp30.000 sampai Rp35.000 per kaleng. Nah, Apakah Anda memiliki rencana berwisata ke Yogyakarta? Kampung Gudeg Wijilan bisa menjadi salah satu pilihan tempat menikmati kuliner gudeg khas Yogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ngaturi pambegya wilujeng, sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindak aken dening dalang Hadi Ki Hadi Sukito. Kanthi babar lampahan Bagong Kembar Perangan Gangsal. Sutresno Budaya, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Kakang Udawu, kula nuwun wonten paring adawu. Orang ngira yen lakuku iki mau nemoni bebaya kang bakal manjing ana kraton Ngamarta. Istanipun kula diri mangertos menapa perkawisipun Raden. Dheweke waloka kang ora bakal dusta pusaka klima sada. Sumedya kabayong ana ngersane Nalindra ingkang jejuluk Prabu Tunggul Rasa. Ing lenggah ana kraton Parangbarjo. Aduh, lah kok wau mboten ngendika lah upami paring dalak lo pejai wau-wau. Jawata durung marengake ya wis to Kakang, wektu iki sowang-sowangan. Sawise kowe mengkono aku enget yen negara Ndrawati kumplang jalaran kok Prabu Jengkar aku nderekke mongko Kakang Udawa semono. Dina iki tak pasrahe mandigani kanan kraton Ndrawati borenggon bakal amranata marang para kawula mriyo aja nganti ana dom sumurping banyu.
1: Mundur saking ayuda

yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Raden Setyaki kepala jeng tuyun pamit sowang-sowangan. Kuluan penyempun Raden Setyaki sing ati-ati. Nyuwun marang kepareng jauh to muga-muga kalih saka ing bebaya mekaten.

0: jroning peperangan tatkala semana Raden Setyakisa Patih Udawa kang sami sewang-sewangan nggenya lumaksana Sang Nindya Mantri mundur ing kraton Dwarawati Raden Setyaki Lestantun anungka marang Rakanata Dwarawati ing tedhak ing Indraprasta Sajan to tanpa kanthi nggenya lumaksana ewa dini datan kiguh ngadepaken perkewuh minggai ngargo tumurun jurang curi bebasan koncayo kecentari beberundutan datan ginayu rosok adringin penggali doyo-doyo temeking ing kraton ngamarto uningo paran ingkeng kadawaken marang sedoyo poro pepunden ingin Indraprasta Terus dangu pawartan itu kau ingkrato Dwarawati yang ingin sinu noto ngamarto sak kadang nampi bebenduning jawoto karena pusoko kang murco tanpo wenten tabeting jalmo manjing juri ratu yayah sinendal mayang marang dewa kang linwi jer iku pinongko piandeling poro krat satrio ngamarto ora mukal den rincangi talak bruto rinten pantoro dalu orang mulai ikuti tas wantah nang sak nyatane kinasih marang Jawata dasar akeh kang sami uninga yen para Pandhawa panuksmaning dewa yen cuklat-cukli bermara sandi bisa mahanani Prabu Wageng kang nerus tumeking kayangan alok ing para Jawata yen merca padha wonten tuwing goro-goro kang tanpa sangkan
1: kayon katiuping angin

pakaning goro-goro bumi guncang langit gumarang. Langsing bumi lan langit bumi lindu jero kaping pitu tuwuh kang tanpa sangkan gegering para kawula. Tinemping bebaya ketiga dawa lemah bengkah bleduk mangampak pandai sapi gumarang pengaluping serenggala. Akeh tang tukang mati kapentang tulo minangka kasatuan warkaton satu galak tan antuk bogo. Tang sing langkang tanpa sangkan banjir bandang nempu para kawula bladak ing pradisan. Gunung longsor tanpa dene gunung guru gurta jagat kagir-giri bumi lan kok tangkep tangpol tang rontok-rontok dadi pating lawer. Klaton pating corot gumaluduk sura kawatirta kang mangambak lirkin burukun sak gawiraya. Pinturi sira mangkep kok bujat-bujat menceng wate galagin. Ngakak tutu santo bugo petit kupat kapitan kaya pecut penjahit tinggal. Diwukang sarukan toko njelih kepati melajar kami adep. Hingga koso ono buru markoto seming tanu kami jil soko ing puncang argo kaya bisa ngelagar-ngelagar kanjangan suruh. Sang yang guru periso kawanan guru-guru nyandak tertop. Panguripan katetes akan minangka tutulak ing bebaya sirpa dosa kala goro-goro ana swara kang tanpa sangkan jemugeri ngawet kambeng karo jagat minangka tandha bukti yen iku ngurmati mijil Kira Semar sak peranane.

papane gasik resik. Dinggo tengok-tengok ketok silir angine terus sono. Kepenak yang dinggo glongsor-glongsor kaya ngene iki. Upama entuk glongsor sewengi ngono ya. Kene do merangno kene aku tak glongsor. Wis papan gasik awake resik do adus. Duite resik. Kaya ngene iki njur seneng-seneng dolan karo tembangan jugitan kaya ngopo bungae. Ning aku agek ora seneng karo garing karo bagong. Arep ngijen wae aku. Aku dikonco loro kae mboborosi. Sing jenenge garing iki gelem kumpul karo aku nek krisis ora ndek apa-apa. Nek dong kedual sithik ngono tuh klitah-klitih kaya-kaya ora gelem ngeruruhi karo aku. Saya Bagong. Kone nek ora kaya dina iki mau kok rada gembira pikire Bagong. Anggrane isik-isik kacamata. Ning yo mau adidol. Apa disik-isik kae aku ora kepengin. Tak nembang juget sinambi karo nglaras gamelan dibantu ibu waranggono catur wilangane tur wedok kabeh ayu kabeh ning mungguing sing alem sing lanang nek upamane udu ya kadang ono sing ngonek ora patek ayu jur para kanca-kanca wiyoga pepak isih nom tur yo terdas-terdas lantip-lantip kabeh do pinter sing nyekel bonang yo trajang sing gender yo pinter angger muni lereng sithik ngono ki terus nangning-nangning latihan ning kok nek wis dinis ngantuk tak tinting nih tintingane sekolah rasan loro ngono tak nyuwun larasane ibu waranggono mbok coba ibu waranggono didinting setunggal kalih tiga sis anu cantas-cantas e karang yo dipenuhi tadi yo ora sadhe iki wungkusan. Saiki swara kakung-kakung aja kalah cantas, Nger. 1 2 3 Elek. Aku upama to dimir iki kadidarak sing darani mulang saru iki aku. Aku jane mau kaget temen-temene dadi menungso. Ameng swara ngono gak karo bengok mongko ngulu apa-apa tadi rok ayo dadi malah elek pro smelu roji roji roji roji monem jiro nah ibu waranggono coba

0: ya mesti ana greng jele barang ini. Waduh. Ora tekan batin setiamu. Giandem temenanan. Ini sesuk kae njaluk bis-bisan kae ora. Ibu Waranggana sing nyambung. Balai ini tiba ke pelayan kaya dek aku metu mau. Ayo mas.
1: Tetap tanah janjimu.

讲，ayo apa, kowe iki nyatet iki apa? Wong ora tau ngopo-ngopo kok nyatet iki. Nyatet iki dengkulmu kuwi mbok menawa nek ana sing cocok, gawe angka. Mengkono kok dibacut-bacutake. Waru takon Petruk mau mampir rene apa ora? Aku sana seminggu iki karo Petruk ora rapatek ruruang mergo gawe senil. Tembungamu kok warna-warna senil ki apa? Weh, nyendu pikirku menimbulake sengkeling penggaling ngono lho. Goblokmu tembung swara klungkang klangkong. Tak kira ki nek petok ki tembangan jogetan njur tak parani njur gelem kaya adate. Delik. Yang panjang dewa iki cok iso mancala putri kok angger sekirane ki arep ana sing jejaluk ngono ki genah terus amblas tanpa ana tabete ngono. Dewe panjang pinter aku. Lha ono sebab apa to? Ya ora apa-apa kok le kloro-loro. Ning dong aku dong duwe kae cok tak welasi. Rayo sedulur nom to. Ning kosok bali nek aku dong krisis ngene iki kok ora ana ngerurui ngono lho. Aku cok gumun. Ya kuwi ngelingono rek. Kowe iki nek dong agek deduwen kuwi aja banget banget lemu ngebros-bros. Prandek puno sapa-sapa tok ujo. Nyekel botol nyitok-nyitok. Nek aku sing botol kotong aku aku mencok tukang ngedol. Ini ana apa-apa kowe sing do seneng-seneng. Tengah wengi do gitarang terkadang ku super mi. Aku mengko mengkari weruh mawane. Mawane jur apa? Angeling ora dong ora ana ngene iki, kowe iki ngrumangsani. Karang Petruk iki saiki agek kesandung jekluk rejeki. Gejentus rejeki awake dhewe dong agek ketuyung-tuyung ya diterima-terima kereng. Menungso ki ora ajek kena diparibasake cakra manggilingang. Ayo. Ning kaya mengkono kuwi kok aja putus sasa. Putus asa ya putus sasa. Saiki kowe agi dadi wong ora duwe ya ditrima-trimake sapa ngerti sesuk iso dadi kere ya to. Padha wae ora. Iki nek nyuwara mek sak enakmu dhewe kok. Kalang jeneng menungso. Ah iya. Tur nek mungguing kowe karo Petruk ki ora ana bedane wong padha din menungso. Titaing diwa sing linuwe ming mungguing batinmu kalah awe kono duwe pikir sing maju kowe mogok ngono kuwi reng dadi ora ana alane wong ki nek mempeng penggayuhe ngono sing tak rasake pancen ya werna-werna ning ya surat dadi apa nek kowe kesendu apa karo Petruk. Alah nek karaku barang ming sepele to. Duit. Dhewe ora nyekel duit tak utangi karang aku ya kepepet kanggo bayar sekolah anak. Truk. Aku nek ditik 20. Barangku cekeleng. Tegese apa? Lho. Milih ali-ali apa-apa ngono. Ayo penemu bocah kok cok anggitan kaya ngono. Durung rampung le omong wis andang dijerok-jerokke. Wong adate kuwi nek nyora cok elek ora iso. Sing ngomong elek sapa? Sing elek ki sing padha ngrungokke nek jane ya. Heeh. Jur dinei ngono Petruk ora sandadak cekel-cekelan nganti karo sapa ngono kuwi ning ngerti dhewe wong iki ditembak ayumu dit wedok sesuk nek mulih mana
aku ni ujo, aku yang muni ngono kadang mau sedulur. Ayo. Semene iki wedok kabeh. Heeh, yo, amangka sing nang kono iki ana pamong desa nekseni. Let seminggu aku ora sronto. Duit tak balekke awit mengko mundak Petruk ngarep-arep. Aku ngerti dhewe. Mbak Ayu karo Petruk beda. Nek Petruk to sedulur, nek Mbak Ayu to dudu. Ayo. Kuwi kesetat IP to. Ayo, IP ki rak dudu sanak dudu kadang paribasanmu. Mergo katut karo si Petruk ku mau. Ming ana tembung gendeng ceneng. Ayo. Mergo gegendeng Petruk aku yo nyeneng, ning aku yo urung tau nyeneng kok. Nyeneng po yo? Wah ora. Anjur. Anjur tak balekke dite tak wutuke 20. Petruk nesu. Mbak Ayu yo metenteng-metenteng karo iki iki bojoku. Anggepmu kepiye? Kok dadi kowe nyilih dhuwit kok waton. Iki to dhuwit urip-urip ngono kuwi. Aku wingi to wis kandha karo Petruk. Dhe semono ki apa wedok kabeh Petruk muni hoo sik nengseni pamong yu. Njur saki dijukuk tata gelar golek ana ngendi ana wedok kabeh iso manak. Kejaba mi ngendhok lemu. Ya ora. Ah iso. Aku Petruk tru. Jenang-nangang rembugan karo wong tua kaya bayi wisore. Mulane aku iso wangsul mergo aku wong tua nek bayi ra iso ngopo-ngopo mangan wis didulang kok. Ngeyel aku ya muni ngono. Oh ayo saking ngene didem pikire. Wis tak sok IS. Wis rada anyet dadi aku saking tak nyethuk ning omah ora lunga-lunga pokoke nek Petruk ora srawung karo aku ya. Aku ya mengko-mengko kang sing jenenge sedulur enom. Tak. Insyaallah. Ya syukur. Kuwi ngerti dhewe kang sing jenenge ngragati anak iki paribasan ning goleke ndas nggo sikil. Njule mlaku. Ayo anjlik. Kuwi iki paribasan kok njuk le mlaku. Kowe iki tunggal dene kok kring pong kring. Lho. Ya sebenarnya ora srawung karo Petruk. Ora Petruk ming mergo kalae klimah le aku muni wedok kabeh ora manak wis sebenarnya karo aku mangkel. Ah gandeng Petruk ki ora ndi apa-apa to. Aku ra ndi klangenan pirang-pirang. Seneng aku manuk. Andelok manukku po. Apa wae puter ana deruk ana kutut ana arep piye. Ha sing tak sengi kutute kuwi anggere esuk medang karo tengok-tengok ngrokok menyan ngrungokke kutut manggung waduh jan medem temenanan. Aku mergo Petruk panasan banyake Petruk dikerek dhuwur banget kae to. Hakono muni ngakling nggonku manra ur keteku hakem mleker manukku ya apa ora. Wis ora iso ngapa-ngapa temenan. Awong gulune kalah dawa gul manuke Petruk ya apa ora. Wong kuwi dudu manuk lu dikare nak setate manuk kowe coba ukuran coba. Nek gulu banyak ro gulu manuk. Ah iya. Kowe kene omong ki waton waton omong. Loh iki omong sak nyatane iki reng. Jenenge rembugang keluarga iki. Omah-omah sing tak omong ki wong omah-omah ora ana resiko apa-apa. Ning pikirku ki karo Petruk ya ora sengit. Karang ya sedulur nek ana apike yo
sesuk ubyang-ubyung muga-muga wae ya, Rek. Karang jeneng sedulur, lelakon sing elek mau saiki ora usah dienggo kowe karo aku ya. Sing apik kowe karo aku digoleki antara Srawung karo Srawung. Semono uga yen karo Petruk. Ya muga-muga sesuk sing elek digoleki sing apik diguwang aku wale. Malah aku wale. Yo gedeng yo Rek yo. Yo ayo. Gawe repen-repen. Ayo. Kowe njaluk gending sing kepiye? Aku tak njaluk gending sing kaya bapak. Ayo. Aku gelem gending ning kowe waton gelem girong. Awit girong kuwi ngregengake. Gending kuwi ya tak kandhani miturut girungan, kuwi werna-werna. Bunang penerus klebu girungan, swara nikeli. Bunang kang kadya manggula kuwi sempas semene nuntun gending. Kecer ngecer mawur gending. Kecer ki kudu nganggo nek nggone dhewe jane. Ora usah dienggo marai cicik-cicik. Ora sanggup kecer barang. Aku anggen ngono gending ape-ape yo krungu cicik-cicik-cicik-cicik. Tom-tomen ya. Ayo. Tak gending ya. Heeh, belok ya, Gong. Yo, belok. Ning kowe mengko gira. Wis aja semlang penggirange aku, oh suaraku. Wah, jan. Empuk temenan aku anggar dek jaman semono aku rak dipas lagi cok bawa suara angit. Diadepi mik aku linggo sila tumpang. Ikete tak tetep pake ngau kacamata ning ngombo matane ora kacane wong. Padha karo kacamata kok ngambli ora. Aku cekeli mik warang ganane semlengren kok oleh pegir swara. Bawa swara kuwi tenin Reng ora omong gara aku. Yo aku dilayangi kaya address. Takon pian sinten Mas? Saking pundi ngono. Oh. Ning kowe ditakoni bab bebojoan, takoni pun kagungan garwa dereng. Aku wangsulan duda. Aku mulai dilayangi nek li isine layangi cinta kepada aku. Aning sing maca bojoku. Ati we gok masyaallah. Aku njuk ra entuk gerong saiki. Gendinge kutut panggung sing apik ya. Heeh, mengko diwiletke. Mau wis e. Apa? Jare diliwetke. Ora. Diwiletke kok diliwetke keto aku wis dek sang saya dalu mau. Wah. Belok barang kutut manggung nyontok Kyai Semar jaman isih muda senae cok gending to. Heeh.

apa ora seneng nek krungu swara gamelan apik penggiroke becik senggakane turut cen mungguing awake dhewe gandeng wong seni ya seneng reng. Ning nek upama anakku sing krungu ya ngantuk-antuki mata ngono. Ya kuwi anakmu kuwi gebugen wae. Wong genang kuwi tinggalane para pepundhen. Mongko nek diprinci wit kendang tekan kecer kuwi tegese dhewe-dhewe mongko yen dilebokke ana ing dasat kuwi ngelmu, gamelan kuwi ngelmu. Juga ana ing batin ya tumrape tata lair. Kendang, gender, gambang, bunang, gong, kenong. Kuwi nek dituthuk nyiji-nyiji suarane beda. Ning angger bareng kaya ngene iki mau suarane becik tur ketok runtut. Pasemone menungso urip waton bisa manunggal senajan to beda-beda antaraning garing karo bagong. Ning bakal ketok kuat lan becik. Ateges gamelan tulodo pikuwating bebrayan. Walah, la ilah. Apik penemu reng kena nggo contoh temenan. Weh to blas, wong muni kepo kok direkam. Apik temen. Aku seneng reng. Rungokke ya, aku seneng ngalem tenan karo gunemamu kena tak nggawe marahi anakku kok.

bekas dombeni terus dipakani ya dongenge. Jane ya kualek tamangan kudune ngombe kok. Nek menungso wong iki mak gendeng kok jur.

0: Come, look, ma.
1: Eh, apa?
0: Ojo ngantuk lho kanca melai mah teklatek lu kong. Wah, karo yang tas. Lelang ruwah anakku kowe. Aja nganggo regeng-regeng, le gero ngendi kok meng celumak-celumi. Mengko aku nek gegerong keseruan mengko malah ngrusuhi swara waranggana mah kowe coto. Kok ndak damuk. Ningki mau sing swara karek mau aku mak nyut mau. Nino nino nino nino nono. Kok munggah? Kok munggah? Ajare apik munggah. Ayo ndelok larasane ngono kok. Nek mau wong ya medhun ora kok njur. Iku mau digongke pa undung urung lah mun aku njaluk. Penemumu ki apike apa digongke apa di balike gending. Gending ah aja. Morak wilet rangkep to digawe wilet sembah kok joget. Tadi main ketok seniman temenanan bisa gending bisa joget mengkono ayo tak jogetane wis sembar ya

Kowe iki arep mateni aku main gagaruta. Ngendi ana jogetan kok gantung kabeh? Wong gantung sikil kok dinding-dinding ngene ya. Mongkring iki ya ora. Saiki genten kowe sing joget. Syukur karo nembang. Ah, ora usah tembangi. Kok ora tok tembangi gah. Joget aku ya gelem ning nek aku nang joget ora renik-renik kaya kowe iki yang potong aku potongan gagang ngono. Ah iya. Jogetane kudu jogetan gagang. Ah iya coba. Joget gagang iki nek kowe kepiye? Joget gagang kuwi miturut seko patokan ingkrang. Wah iya. Jur kalang pinantang gagah. Mbah Pang. Ngarit. Jogetan kok ngarit. Ngarit kan makani sapi ora. Ini Mbah Pang ini jogetan sing kasar-kasar kok Mbah Pang ngarit. Ngekrai blara gaya kayu kok yuk kaduan doa yuk minggat wow. Selindru tau aku ya selindru yo. Aku nak kalah roko isin aku juga tani aco boh kue yo tak tinting ke yo. Lagu ini cubit cubitang arah ngono mah bocah iki lagu bocah iki juga ti sing apik gong wah iki genah wis dandan apa-apa tak singsetke kok iki wis ki tak nganggo ubet-ubet sirah sirah kudu dubet-dubeti yuk kalungan hadup yuk kendhit sarung bubuk lho aja bubuk joget joget kok nganane mengangkur kowe minggat kene wis tak dibukani ya jol jol

Sutresno budaya cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken suko renaning penggale. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta, ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2016 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusyuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Usodo meratelaken. Pilih kompetisi menika dipun adani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana mbentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa. Kados tondongeng, maos pawartos basa Jawa, ugi nyerat aksara Jawa. Pawartos salajengipun mapak wontenipun sasi besar lan ing mangke badhe katindakaken dinten riyaya Idul Adha taun 2016. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul paring pengawasan gayut kalian sapi utawa mindo ingkang badhe dipun sate kagem ibadah kurban. Surat keterangan kesehatan hewan kedah dipun cawisaken wonten ing saben ternak-ternak ingkang dipun sate. Cara menika dipun tindakaken supados penyebaran sakit antraks menika boten langkung wiyar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ratno Widyastuti meratelaken pengawasan katindakaken kanthi pemantauan dening petugas lan pengecekan wonten ing pasar-pasar. Pakaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Perempat RRI ngeleluri butuh cewi suara budaya Jogja seterusnya butuh yo pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan saya Jordan Talaksero, segera akan kami hadirkan untuk Anda program Sejenak Kenangan bersama penyanyi Toto Salmon.

Selamat malam, selamat bergabung Sutrisno Butoyo di Sejenak Kenangan Bersama. Senang sekali rasanya saya Jordan Talaksoro bisa kembali hadir menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Tempat di mana waktu seolah berputar kembali, membawa kita ke masa-masa indah penuh cerita lewat untaian nada lagu-lagu dari penyanyi Toto Salmon. Malam hari ini kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan mendengarkan lagu-lagu kenangan dari penyanyi Toto Salmon, Sutrisno Butoyo. Beliau ini adalah salah satu musisi, juga pencipta lagu, dan juga penyair bernada legendaris tanah air yang karya-karyanya ini pernah dan mungkin masih menghiasi sudut hati Anda. Nah, hari ini kita akan mengenang sang maestro pop melankolis, Toto Salmon, dan bagi Anda yang tumbuh di era 70-an dan 80-an, maka suara khas dan petikan nadanya pasti sudah punya tempat tersendiri ya di hati Anda. Selamat mendengarkan.

0: Dunia berubah dengan cepat. Gawai di tangan tak lagi bisa dilepaskan. Namun, di tengah gempuran tren digital yang tanpa batas, sudahkah tunas-tunas bangsa kita tetap berpijak pada akarnya?
1: Ibu, ayah, bimbing aku ya, ajari aku mengenal indahnya budaya kita agar aku tumbuh cerdas tanpa lupa cara menghormati sesama.
2: Bagi kami, menjadi keren di era modern itu keharusan. Kami bisa tampil modis, mandiri, dan berani bersuara di media sosial. We can be slay. Tapi, kami juga bangga mengucap nuun sewu, terbiasa santun, dan selalu sungkem pada tradisi. Karena bagi kami, etika Jawani adalah identitas tertinggi.
0: Hari Kebangkitan Nasional adalah alarm bagi kita semua.
3: Mari luangkan waktu, tuntun anak-anak kita merawat budi pekerti.
2: Bangkitlah menjadi generasi yang adaptif dan percaya diri.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tampil modern, tetap berkarakter.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Seterusnya butuhnya kalau kita bicara soal Toto Salmon, kita tidak hanya bicara tentang seorang penyanyi, tetapi juga beliau ini adalah seorang pencerita begitu. Lewat grup Salmon Group maupun karir solonya, Toto Salmon ini berhasil menangkap fenomena asmara, kerinduan, bahkan patah hati, lalu mengubahnya menjadi harmoni yang begitu dekat dengan keseharian kita pada masa itu. Jadi musik era tersebut itu punya kekuatan pada kesederhanaan aransemen, namun punya kedalaman lirik yang luar biasa. Dan Toto Salmon tahu betul bagaimana cara menyentuh hati pendengarnya tanpa harus berlebihan. Melengkapi malam hari yang syahdu ini, lagu berikut ini akan semakin membawa Anda larut dalam kenangan masa lalu. Bersiaplah untuk bernyanyi bersama dengan judul lagu Mawar Melati.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

Filosofi payung dalam kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

Saudara sahabat, tak terasa 30 menit lebih kebersamaan kita dalam sejenak kenangan bersama spesial mengenang Toto Salmon harus segera berakhir malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan lewat 106.6 FM dan juga lewat streaming kami. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Terus rawat kenang-kenangan indah Anda, karena dari sanalah kita belajar menghargai waktu. Saya Jaran Talaksaro pamit undur diri. Kita jumpa lagi di program Sejenak Kenangan Bersama. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, atau selamat beristirahat, dan salam kenangan.

Ngaturaken pambagyo harjo dhateng sutresno budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno budaya rembang dalu menika kanthi irairan teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah ingkang badhipun andharaken Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI saking Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

0: Sutrisno, butuh kaki mengertosi menopo menika teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah. Sameneika kula sampun sesarengan kalian Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir Sugeng Dalu Pak Iqmal.
1: Sugeng Dalu Mas Miskam, Sugeng Dalu Sutrisno budaya sekalian.
0: Injih, matur nuwun Pak Iqmal menika babagan teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah. Mbok pilih limbah jelantah menika mboten segede nggih Pak Iqmal.
1: Nggih. Kita tiap hari masak itu di rumah biasanya ya
0: masukkan limbah
1: jelantah yang hobinya goreng-gorengan selalu ada jelantah.
0: Limbah itu kan sudah tidak dipakai ngaten niki. Ana ing menika wonten teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah. Nah, limbah menika tasih saged dipun olah atosipun nggih.
1: Nggih, istilahnya dimanfaatkan mungkin didaur ulang atau di, tapi yang jelas bukan kalau di 3R kan ada reuse digunakan kembali, kalau ini yang recycle
0: jadi artinya digunakan tapi bukan untuk dipakai ulang
1: sebagai minyak goreng.
0: Nah, terus pun dimana apa pengolahan limbah jelantah ingkang saged dipun ginakaken kagem menapa kagem hasil-hasil ingkang sanes menika.
1: Nggih, seterusnya budaya sekalian, jadi memang apa yang namanya jelantah mungkin kita di rumah ataupun di UMKM ataupun di restoran itu yang apa punya aktivitas di dapur yang memasak yang khususnya menggoreng itu kan menggunakan minyak nabati, minyak nabati bisa minyak kelapa, kalau sekarang kan minyak sawit gitu, kemudian juga beberapa jenis nabati lain, misalnya minyak jagung atau zaitun. Itu yang namanya minyak itu kan sebenarnya adalah satu, kalau saya orang kimia itu senyawa kimia bentuknya ester. Itu kalau dipanaskan itu fungsi untuk memasak kan dipanaskan untuk menggoreng. Kalau secara kimia itu komponen kimia dari minyak tadi yang ester tadi itu bisa rusak. Kenapa? Karena panas bisa teroksidasi. Itu jadinya senyawa-senyawa pemicu radikal. Pemicu radikal itu nanti kalau masuk ke dalam tubuh terakumulasi itu senyawanya karsinogenik. Lah, itulah makanya minyak itu seharusnya jangan terkena panas berlebihan. Dalam bahasa sehari-hari itu sebenarnya kalau digunakan untuk menggoreng ya jangan bolak-balik, kadang-kadang ada yang misalnya goreng pengrajin makanan gorengan yang penjual gorengan yang di tepi jalan kadang digoreng hari ini terus malamnya yang sudah hitam tadi besoknya dipakai terus dicampur lagi itu kan sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nggak boleh, harusnya itu ya sudah hitam dibuang jadikan limbah. Di rumah tangga juga sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau membatasi ya 2 atau 3 kali pemakaian. Memang boros
0: 2 sampai 3 aja.
1: Ya,
0: maksimal?
1: Ya, kalau maksimal itu kadang katanya malah kalau semakin hitam semakin enak itu kadang dipakai lagi untuk sambal gitu. Ya itu kan sebenarnya kita lah yang membatasi ya, istilahnya kita menjaga kesehatan jangan sampai itu digunakan berlebihan.
0: Tapi secara kalau bicara kimia tadi menimbulkan zatnya itu setelah berapa kali berulang?
1: Ya itu sebenarnya paling mudah ditandai adalah sudah perubahan warna. Sudah mulai gelap gitu itu berarti sudah sebaiknya jangan dipakai lagi untuk menggoreng lagi. Nah itu jadinya apa? Ya jadi limbah kalau padatan dan sampah ini berarti kalau cairan limbah. Ya itu sekarang sebenarnya jelantah itu juga punya nilai komersial juga karena sekarang apalagi sekarang ya ada isu minyak bumi mahal, ada perang teluk itu itu kan BBM mahal. Salah satunya jenis solar itu bisa dicampur dengan minyak nabati esternya itu yang kita kenal namanya adalah biosolar itu sebenarnya adalah
0: hasilnya itu ya.
1: Kalau sekarang kan biasanya adalah dicampur dengan minyak sawit atau yang minyak yang harganya. Nah itu ternyata bisa juga disubstitusi dengan limbah itu yang namanya kemudian biosolar atau biodiesel. Tapi kita mungkin kalau saya sampaikan mungkin acara di Mangun Desa ini kita juga bisa memanfaatkan limbah jelantah ini untuk kepentingan yang misalkan di kita membuat sendiri artinya mungkin kita jumlahnya nggak banyak kalau kita jual mungkin tanggung gitu atau di mana di daerah wilayah tersebut tidak ada pengepulnya. Nah, limbahnya ya bagaimana ya kita manfaatkan sendiri.
0: Artinya?
1: Nah, artinya misalkan kita jadikan aja menjadi produk lain yang mungkin
0: bukan biosolar tadi.
1: Biosolar kan mestinya adalah pabrik butuh ke distributor, pengepul. Kita setornya ke pengepul atau lewat bank sampah. Tapi ada kondisi yang misalkan kita jauh atau mungkin tadi jumlahnya sedikit, kita dengan kreasi kita juga bisa mengolah dengan tahu tadi senyawa kimianya adalah satu bentuk ester. Kemudian kita buat ada beberapa reaksi kimia yang kemudian selain tadi diolah menjadi bentuk transesterifikasi menjadi biodiesel, kita juga bisa mengolah memanfaatkan bentuk senyawa tadi dibuat dengan reaksi saponifikasi, sapon.
0: Beda reaksinya.
1: Itu berarti adalah membuat sabun gitu. Jadi kalau kita kenal sekarang namanya sabun padat, itu adalah reaksi dari minyak nabati dengan bahasa biasanya NaOH. Kalau padatan, kalau yang dengan KOH yang sabun cair, agak cair loh ya, bukan sabun cair yang cair
0: yang biasa kita gunakan itu.
1: Itu seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan jelantah untuk dibuat lilin hias, itu juga bisa. Tinggal nanti kita memang yang penting kan lilin adalah bahan yang mudah terbakar. Jelantah itu sebenarnya juga punya nilai kalor yang bisa terbakar, dan itu biasanya untuk memudahkan dicampur dengan sterin atau sehingga kemudian kita bentuk menjadi lilin, dicetak menjadi lilin hias. Kalau mau lagi, karena kita sekarang trennya apa, ada manfaat kesehatan, kita buat lilin aromaterapi, itu juga bisa. Itu semua caranya mudah dan juga bisa diterapkan di rumah tangga. Jadi kalau tadi yang dibuat biodiesel itu mungkin harus punya investasi jumlahnya besar, skalanya pabrik. Tetapi mungkin kalau kita di rumah tangga, beberapa contoh produk itu bisa dimanfaatkan.
0: Nah, kalau tadi sampaikan tentang minyak jelantah atau limbah jelantah ini bisa dibuat sabun, untuk proses pengolahannya seperti apa ini, Pak?
1: Jadi prosesnya kan tadi saya katakan kalau masih jernih ya kita gunakan lagi untuk goreng masih boleh ya. Tapi kalau sebenarnya sudah
0: jernih dan apa jernih bisa digunakan lagi dan tidak digunakan lagi, itu ada alat ukurnya, Pak?
1: Kalau secara kimia kita ngukur tadi namanya bilangan peroksida, jadi atau angka ketengikan lah ya kalau orang-orang pangan gitu. Jadi nanti diukur, nanti ada cara titrasi atau diinstrumentasi dengan
0: ada alatnya tersendiri.
1: Alat instrumennya kromatografi itu bisa. Tetapi kan kalau
0: di masyarakat
1: kita paling mudah menandainya ya tadi sudah dipakai berapa kali. Kalau secara visual tadi warnanya sudah sangat berubah dan minyak yang tadinya keemasan atau kuning, bening, jernih itu sudah jadi keruh. Itu artinya berarti memang sudah ada perubahan kimiawi khususnya. Kalau warnanya jadi kehitaman berarti reaksi oksidasi di minyak sudah terjadi. Seringkali volumenya kemudian juga ada apa padatan-padatan itu kan berarti juga menggumpal, itu berarti ada reaksi polimerisasi, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu ya tadi dibuat. Nah, kalau ditanya prosesnya seperti apa, kalau kita mau menjual gitu, kita paling mudah adalah menyaring pakai kain atau filter itu yang akuarium itu bisa. Tetapi kalau mau dijual apa adanya, beberapa pengepul juga mau gitu, bedanya beda harga. Kalau kita mau mengolah untuk kerajinan, sabun, ya misalnya. tetap kita coba menyaring jelas untuk menghilangkan padatan. Kemudian mau di apa,
0: saringan biasa gitu,
1: saringan kain biasa juga biasa. Boleh kemudian nanti kita tambahkan kayak bahan penggumpal itu pakai arang atau apa, itu juga
0: arang kayu
1: itu kan absorben gitu ya. Di kesehatan di tubuh kan kita sering gunakan arang aktif norit, tapi kalau untuk ini kan mahal gitu, kita gunakan aja arang biasa. Nah, nanti kita endapkan, biasanya nanti kemudian hasilnya jernih.
0: Minyaknya jernih
1: lagi. Tapi kalau sudah jernih jangan dipakai jangan dipakai goreng lagi gitu. Nanti tuman gitu. Jadi secara visual itu sudah jernih. Tetapi secara kimiawi tadi yang angka asamnya atau gula berasidanya tinggi, berarti radikalnya kan banyak. Nah, tahapan berikutnya adalah kalau sudah jernih seperti itu, jadi mau dijual bisa, mau dipakai tadi untuk bahan pembuatan sabun itu juga bisa. Membuat sabun itu sebenarnya reaksi kimia juga, yaitu mencampurkan minyak dengan
0: jelantah tadi, nggih.
1: Basah jelantah yang sudah disaringkan tadi ini, dengan apa? Basah enawa. Nah, kalau sudah ya tadi terjadi reaksi, kemudian kalau dengan enawa itu kelihatan sekali bentuknya, tadinya minyak cair terus kemudian jadi padatan.
0: Biasanya membeku begitu, nggih.
1: Kayak ya mengeras gitu,
0: mengeras.
1: Apa bentuk itu kan nanti sebelum mengeras biasanya terus kemudian kecetan, dicampurkan biar menarik, tambahkan pewarna gitu. Biasanya pewarna ya kita pakai pewarna makanan itu kan aman. Kemudian biar wangi tambahkan apa, minyak atsiri gitu juga bisa. Kemudian terus langsung sebelum betul-betul mengeras dimasukkan cetakan. Karena cetakan-cetakan dijual online juga boleh, atau pakai baki nanti tinggal kalau sudah mengeras dipotong-potong. Jadi tergantung kreativitas.
0: Itu tidak ada pengaruh atau efek ketika digunakan?
1: Jadi itu kan memang betul reaksinya adalah menggunakan basah, khususnya enawa. Enawa itu kalau kena kulit kan memang gatal. Tetapi tentu saja adalah ada resepnya. Resep paling gampang adalah 1:3, jadi satu bagian minyak, 3 bagian enawa.
0: Gitu. Artinya kalau 1 kilo limbah jelantah,
1: ya,
0: 3 kilo gitu?
1: Sebenarnya bukan... Itu tiga bagiannya adalah bagian molekul ya, tetapi nanti kalau dipakai berat itu malah enawanya lebih sedikit karena itu kan sebenarnya untuk reaksinya. Nanti sekarang di beberapa YouTube kan banyak atau di website saya juga ada yang soal-soal pembuatan itu. Dia ada resepnya. Jadi kalau biasanya pewarna, pewangi itu secukupnya. Kemudian kadang juga kombinasi warna kemudian dicampur kayak bentuk marmer atau apa. Kalau cetakan itu ya menyesuaikan cetakan yang apa, model-model itu juga banyak dijual online, itu tinggal gunakan aja. Dan tadi pertanyaan apakah aman digunakan atau tidak, itu sebenarnya adalah kita mencoba efek dari NOH-nya kita netralkan. Caranya adalah dengan proses kuring-kuring itu, kita biarkan sabun itu sampai sekian waktu.
0: Oh, sudah jadi?
1: Sudah padat. Kita terus jangan terus kemudian menganggap itu siap pakai. Gitu. Tapi kita, untuk amannya kita biarkan aja. Mungkin kadang-kadang ada yang sabun yang sampai sekian bulan itu dibiarkan aja di ruang terbuka, itu tujuannya
0: di ruang terbuka untuk,
1: jadi tadi kalau mau yang lebih aman lagi kita gunakan KOH. Kalau tadi NaOH soda api, kita bisa gunakan juga soda abu, yaitu KOH. Itu bentuknya adalah sabunnya tidak sekeras sabun soda api yang NaOH, tetapi agak lembek gitu. Biasanya kalau orang yang kreatif itu malah dikombinasi itu juga bisa. Ada kemudian juga dibentuk sabun yang apa, liquid yang kayak gel itu, berarti sabunnya adalah sabun pakai soda abu.
0: Artinya sampai hari ini ketika itu dibuat tidak ada persoalan dalam apa?
1: Ya sekarang kan kita kalau pakai sabun dari pabrik itu kan sebenarnya juga sama, cuma mereka biasanya pakai minyak nabati yang biasanya kan minyak sawit gitu ya. Kalau kita lihat di merek itu di spesifikasinya kan oleat oil atau apa gitu. Kalau mau mahal lagi itu sabunnya pakai zaitun oil gitu. Tapi yang
0: Prosesnya sama aja. Hasilnya
1: prosesnya sama. Pakainya juga enawa kalau sama-sama.
0: Siapa yang padat
1: aja. Mereka kan menang di formula pewanginya atau pengharumnya gitu, modelnya seperti itu.
0: Baik. Itu kalau pembuatan sabun ya. Nah, tadi disampaikan Pak Iqmal bahwa limbah jelantah tidak hanya dibuat sabun tapi juga bisa dibuat lilin. Apa prosesnya sama ini, Pak
1: Iqmal? Kalau lilin itu sebenarnya tidak langsung reaksi kimia, itu cuma dicampurkan saja. Jadi kalau lilin di pasaran itu kan sebenarnya hanya sterin ya, itu fraksi hidrokarbon yang padat.

0: Darinya. Kalau satu banding satu ya kadang kan masih mahal. Gitu. Tapi biasanya lebih banyak sterinya. Kemudian pembuatannya apa? Dengan cara masih dipanaskan ini sama-sama cair, diaduk, campurkan. Mau ditambah pewarna juga bisa. Kalau mau membuat aroma terapi diteteskan, misalkan kayu putih apa dengan minyak nilam atau minyak cengkeh ataupun yang minyak-minyak lain yang sifatnya atsiri gitu. Kadang misalkan kita menginginkan yang aroma bunga ya bisa minyak atau jambu dari Kamboja atau minyak mawar itu kan sebenarnya untuk pada saat dia terbakar ikut menguap baunya harum mungkin ada menimbulkan sensasi terapi baunya itu aroma terapi itu.
1: Untuk prosesnya sendiri sebenarnya butuh berapa lama waktu durasinya?
0: Kalau ini malah lebih cepat ya karena tadi cuma dipanaskan, dicampur, tambah pewarna atau apa, kemudian dicetak.
1: Dipanaskan
0: cuma,
1: dengan cara biasa begitu?
0: Iya, dipanaskan dipakai kompor panci logam atau apa gitu, bisa. Cuma yang penting tadi cair, kemudian pada saat cair dicampur.
1: Campur.
0: Yang penting adalah pada saat pencetakannya, kita harus punya cetakannya dulu, kemudian kita juga harus menyiapkan sumbunya. Jangan sampai kita udah nyiapkan nyampur, kemudian sumbunya belum siap. Kalau mau yang lilin biasa paling mudah ya bentuk tabung itu pakai model memanjang, nanti sumbunya bisa pakai tali yang dari mudah terbakar katun atau tali apa gitu. Jangan pakai tali plastik, kalau tali plastik nanti malah
1: artinya tidak butuh waktu lama aja, teman-teman.
0: Untuk setelah dicetak itu kemudian untuk mengeras paling cuma sekitar hitungan setengah hari atau sehari lah ya,
1: itu sudah mengeras. Tapi kalau sabun tadi cukup lama aja.
0: Sabun tadi cukup lamanya adalah proses curingnya.
1: Oh, curingnya.
0: Jadi kalau sampai padatnya itu enggak sampai hitungan 10 menit sudah padat.
1: Sudah padat, oh, ngaten.
0: Biasanya kalau sabun harus segera dicetak, kalau lilin mungkin dicetak dulu kemudian juga
1: bisa langsung dipakai ya lilin. Kalau proses curing tadi sabun itu berapa waktu maksimal atau minimal ada?
0: Jadi kalau kayak di Turki kan dulu kadang ada sabun yang pakainya minyak dari hewani ya, itu sampai berbulan-bulan. Tapi kalau yang untuk dari minyak nabati amanya 2 atau 3 sebulan.
1: Sebulan sudah cukup untuk proses curing itu.
0: Yang penting terus jangan sampai lama aromanya malah hilang.
1: Artinya limbah jelantah ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sabun dan juga lilin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri, Jay.
0: Jadi Pak, istilahnya kayak gitu kan, kita juga menerapkan ekonomi sirkuler juga.
1: Baik. Pak Iqmal, neng minat sing wekdal menika. Kita pungkasi Bangun Desa Dalu menika. Matur nuwun sampun.
0: Sami-sami, semoga bermanfaat.
1: Matur nuwun sangat, Pak.

Sudah seno putih saya kau semantan kiaran bangun desa kan di irairan teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah mukitan sami kunan miring sesami sakit binangi malih wonten yang kiaran bangun desa hotel candaipun nuwun.

0: Pendalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya matunuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kapiyarso mbangun desa. Babagan teknologi tepat guna pengolahan limbah jelantah. Assalamualaikum tabu volu langkung kalih menit kula miskam pambudi ingkang badhe ngrajangi panjenengan dumugi tabu kalih welas dalu. Tasih wonten rono jeneng adicara dalu menika wonten menit ramu legenda dipun lajengaken pendhopo tabu sungun dalu wonten mi congdut. Tabu sedasa dalu katuraken giaran ketoprak Mataram. Sudarsono budaya selanjutnya kula dharaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi carios Sitowo Si Putar Balik.
2: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
3: Rasakan kamu Towo, dasar kamu pendusta.
4: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
3: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
4: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
3: Ya, terima saja Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
4: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
5: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
4: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
5: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
4: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
5: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
4: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
5: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
4: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
5: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu Towo.
4: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
5: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
3: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
5: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika Raja mau, saya bisa mengantarkan Raja bertemu dengan ayah Raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Saudara Seno, Buto Yosugeng Dalu, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat, berbahagia bersama keluarga. Kita berjumpa kembali malam hari ini di Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini tema yang akan menjadi perbincangan kita adalah menilai lomba seni melihat fakta menggunakan rasa. Menilai lomba seni melihat fakta menggunakan rasa. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi Sutrisno Budoyo mengundang yang ingin bergabung di 540333 maupun di 0895014410666. Untuk memperbincangkan tema malam hari ini, kita sudah tersambung dengan Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Saya sapa, selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Agus.
1: Sugeng Dalu Pak Miskam.
0: Injih matur nuwun sianji Pak Agus.
1: Alhamdulillah pangestu dipun.
0: Masih sibuk atau sudah agak longgar ini Pak Agus untuk kegiatan di sekolah?
1: Iya, saat ini untuk sekolah seni memang penerimaan murid baru
0: mendahului. Yeah. Artinya mendahului, yeah. Itu berarti
1: artinya sekarang masa pendaftaran dan besok mulai tes untuk SMK seni.
0: Oh, kalau SMK seni ada tesnya Injih.
1: Iya, ada tes prakteknya.
0: Oh, tes praktek itu juga menentukan ya.
1: Iya.
0: Baik ya. Bagus, mudah-mudahan lancar ya besok untuk pelaksanaan tes di SMK. Amin. Satu Kasihan. Baik Pak Agus, malam hari ini kita berbincang seputar menilai lomba seni melihat fakta menggunakan rasa Pak Agus. Iya. Ini lomba seni apapun ya atau seni tertentu ini?
1: Semua jenis seni Bapak.
0: Semua jenis seni, artinya seni musik juga, seni karawitan ataupun seni lukis gitu ya.
1: Iya.
0: Ya sebenarnya ya. Kalau bicara mengenai menilai lomba seni itu artinya seperti juri nggih, Pak Agus nggih.
1: Nggih, itu menjadi tugas teman-teman dewan juri.
0: Dewan juri nggih. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai jadi dewan juri atau dewan penilai, sebenarnya seberapa sulit Pak Agus kalau menilai sebuah lomba seni ini?
1: Kalau menggunakan istilah sangat sulit, ya. Sepertinya belum mewakili karena tingkat sulitnya masih di atasnya itu.
0: Artinya amat sangat sulit sekali gitu ya?
1: Iya, berlipat-lipat. Oh, karena sebenarnya tidak bisa dinilai gitu. Sebenarnya
0: kesulitannya itu nggak bisa dinilai atau karyanya sendiri atau ketika pelaksanaannya?
1: Kesulitannya memang penilaian yang sesempurna apapun, Jee, itu tetap belum mewakili yang sebenarnya karena parameter atau tolak ukurnya itu sifatnya subjektif gitu ya.
0: Jadi ketika menilai lomba seni akan lebih main di subjektivitas.
1: Nah, untuk menghindari itu maka harus ahlinya yang bisa mendekati.
0: Artinya ahlinya itu memang yang sudah berkecimpung di bagian itu atau memang ada tolak ukurnya, Pak Agus?
1: Yeah. Yang berpengalaman, yang sudah kenyang malang melintang di dunia seni, yeah, khususnya mengalami banyak pengalaman panjang sebagai pelaku seni di dunia seni pertunjukan misalnya.
0: Tapi artinya tetap bisa bersifat objektif sih, Pak Agus. Artinya ada tolak ukur yang bisa digunakan bahwa seorang penilai lomba seni itu juga ada objektivitas. Tidak selain subjektivitas juga objektivitas.
1: Jika konteksnya itu di dalam ruang seni, ruang berkesenian, itu ada Pak, bisa hadir objektivitas itu. Artinya pengamat memiliki bekal, penilai memiliki bekal untuk menangkap ya, sesuatu yang objektif. Jadi nanti bisa jadi sama persepsinya sama. Tapi ketika orang masyarakat umum itu tidak bisa menemukan, maka si ahlinya ini, teman-teman juri ini dapat menangkap bagian-bagian objektif yang indah gitu.
0: Jadi objektivitas juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi subjektivitas juga mau tidak mau tetap juga bermain ya Pak Agus. Nah kalau seperti itu, terus adakah cara atau seperti apa caranya untuk meminimalisir subjektivitas seorang juri ketika memberikan penilaian terhadap hasil lomba atau ketika perlombaan, agar apa ya, agar juri tidak menilai sesuai dengan selera masing-masing, tetapi ada tadi yang sebutkan Pak Agus, mestinya ada, kan ada tolak ukurnya begitu. Gimana nih cara meminimalisirnya?
1: Kebanyakan Pak Miskam, festival kompetisi itu penilaian sepenuhnya diserahkan kepada juri.
0: Artinya mutlak gitu ya?
1: Artinya penyelenggara itu menyerahkan sepenuhnya. Aku pilih no juara siji, juara loro, juara telu, harapan satu, harapan dua. Artinya pasrah bongkoan. Tapi sebenarnya ada nopo nggih. Sebelum itu ada modal awal, Pak.
0: Modal awal
1: atau semacam spesifikasi nggih.
0: Ya.
1: Spesifikasi juara yang mau diambil itu apa? Ini kewenangannya penyelenggara.
0: Semacam kriteria gitu ya, beda ya.
1: Ya, semacam kriteria juara yang mau dimunculkan nanti seperti apa atau spesifikasinya itu kan perlu.
0: Ya.
1: Ketika itu tidak dari penyelenggara tidak order speknya, tidak order speknya, maka yang terjadi adalah sepenuhnya diserahkan kepada
0: dewan juri.
1: Padahal sudah ada spek pun, sudah ada spesifikasi juara yang harus diambil. Itu pun tidak bisa dipungkiri, walaupun persentasenya kecil, selera juri tetap akan intervensi walaupun persentasenya kecil.
0: Tetap selera, namun, tetap selera itu ada itu ya.
1: Ada, oleh karena itu untuk menghindari subjektivitas, untuk menghindari intervensi selera, maka penyelenggara itu memberikan bekal kepada juri berupa spesifikasi juara yang akan diambil. Itu untuk meminimalisir, Pak. Tetapi apabila pasrah bongkoan, tentu akan juri dalam menilai akan bertolak dari sudut pandang masing-masing.
0: Tetapi mau tidak mau ketika menjadi seorang penilai lomba seni atau juri, ini kan punya tanggung jawab besar, jadi Pak Agus. Nah, ketika seorang juri diberikan kekuasaan penuh lah katakanlah, jadi. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya ketika nanti pada titik akhirnya? Karena biasanya nanti ketika seorang juri menilai, kemudian ya tidak semuanya ya Pak Agus, tapi ada juga sebenarnya peserta atau penonton atau pendamping itu biasanya akan melihat hal yang kok begini. Nah, bagaimana juri mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya ini Pak Agus?
1: Jika kita bandingkan dengan lomba lari, sing ngarep dhewe mesti juara. Sing nomor 2 pasti juara 2, sing nomor 3 juara 3. Kalau sepak bola yang memasukkan bola ke gawang lawan berapa kali itu akan menjadi skornya. Kalau lompat jauh, lompat tinggi semua bisa mengamati, itu enggak butuh juri. Makanya kata juri menika sebenarnya lebih napa nggih? Memang lebih khas kalau di seni ya. Tapi sekali lagi sebenarnya bukan untuk menentukan juara 1, 2, 3 karena parameternya sulit. Kalau lo olahraga niku kan nggak butuh juri kecuali wasit istilahnya gitu. Wasit kalau di kesenian itu juri. Nah, memang kalau dalam bidang olahraga mungkin yang berbicara angka-angka. Tapi kalau dalam seni, lomba seni itu angka-angka saja tidak cukup, Pak Miskam.
0: Tetapi mau tidak mau tetap bentuknya angka ya, Pak Agus ya.
1: Angka itu hanya untuk mendekati. Tapi yang lebih penting adalah ada catatan-catatan yang nanti akhirnya disimpulkan dalam bentuk angka. Artinya jika hanya berhenti angka saja, tidak ada catatan khusus di belakangnya, maka sulit itu, khususnya ketika menghadapi komplain ya.
0: Jadi
1: perlu perlu Pak Anu Juri itu perlu catatan-catatan tersendiri, misalnya peserta nomor 1 itu seperti apa tuh dia tampilnya gitu, atau itu karya seni lukis, karya seni tari yang semua itu diamati oleh Yuri, maka di situ ada catatan-catatan yang mempertajam, Pak. Yang mempertajam pengamatannya.
0: Jadi tetap hasil penilaian itu akan menjadi pertanggungjawaban dari juri ya.
1: Iya, kalau angka saja tidak berbicara apapun kalau tidak didukung dengan catatan-catatan spesifik masing-masing peserta aja.
0: Iya. Tetapi ketika bicara mengenai lomba, biasanya jurinya kan tidak satu, Pak Agus.
1: Iya.
0: Jurinya lebih dari satu biasanya, 1, 2, ya. 3 lah gitu ya. Agar imbang ya. Artinya ada jumlah yang bisa menentukan kemenangan lah gitu ya. Nah, biasanya ketika juri 1, 2, 3 atau 1 lebih dari 1, ini kan akan menghasilkan penilaian yang berbeda, Pak Agus.
1: Iya.
0: Karena kalau dan juga menentukan siapa yang menjadi juara, siapa yang menang. Nah, biasanya ketika sudah selesai perlombaan kan biasanya ya, itu kan juri itu kemudian diberikan waktu untuk menentukan. Artinya ada waktu jeda yang dibuat untuk menentukan siapa juaranya. Biasanya di situ kan tidak mulus ya Pak Agus. Artinya ada perdebatan-perdebatan. Tidak lurus-lurus saja, tetap ada perdebatan siapa yang mesti jadi juara. Nah, biasanya ketika lomba seni apa Pak Agus yang biasanya akan menjadi perdebatan serius?
1: Iya, perdebatan atau istilah saya pertarungan ya. Karena masing-masing juri sudah memiliki jago masing-masing. Terkadang jago itu sama, Pak. Terkadang ada yang sama, ada yang berbeda. Dua sama, satu berbeda gitu. Itu bukan berarti otomatis karena dua sama terus dua yang menang juga tidak gitu. Nah, untuk hal ini sebenarnya lebih pada, nah, jika ini ada hubungannya nih Pak, ketika jurinya 3, 4, atau 5 dan sebagainya. Ini jika jurinya dengan background sama, itu perdebatan bisa diminimalisir.
0: Kalau sama ya?
1: Jika background juri sama, perdebatan, pertarungan, diskusi di ruang sidang dewan juri bisa dikurangi, bisa diminimalisir karena sudut pandangnya sama. Yang terjadi yang sering kita jumpai, terkadang juri itu memiliki background atau latar yang berbeda-beda. Misalnya dalam pertunjukan musik misalnya, di situ juri itu memiliki kategori masing-masing. Mungkin keberagaman background ini akan memperkuat juaranya. Mungkin alasannya, misalnya kalau pertunjukan musik ada juri dari praktisi. Praktisi itu adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang ya, di dunia seni pertunjukan, praktisi. Kemudian akademisi itu dari lembaga formal, dari sekolahan. Kemudian yang satunya lagi adalah industri. Nah, tiga background ini otomatis cara menilainya juga dari kacamata latar masing-masing. Background masing-masing. Misalnya ada peserta, kemudian dari kacamata industri,

0: beda lagi. Dia akan melihat dengan kacamata jika itu sudah biasa, jika itu sudah sering dilakukan orang, jika itu sesuatu yang tidak membuat orang kaget.
1: Mm-hmm.
0: Ya, itu
1: biasa
0: sehingga praktisi akan melihat sesuatu sehingga dia dalam hatinya wah gila ini. Gitu. Jadi kehebatan bermainnya, tetapi tidak terbatas di teknik, artinya termasuk cara membawakannya, penampilannya gitu. Jika tekniknya kuat tetapi membawakannya mentah juga nggak jadi poin itu, Pak Miskam. Ya, sehingga ketika dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka perdebatan menjadi sengit, menjadi seru. Ya. Tapi nanti juaranya juga ngambang, Pak.
1: Gitu.
0: Ngambang di tengah-tengah yang bisa mengakomodir tertingginya Yuri A, tertingginya Yuri B, tertingginya Yuri C. Maka tadi di awal saya sampaikan, spesifikasi juara yang mau diambil seperti apa, itu penyelenggara harus berbekal itu. Kalau tidak, nih, jadi ketika kita ingin dalam lomba itu ingin mengambil juara yang nanti laku di industri, terus jurinya tiga-tiganya dari industri semua, itu luar biasa hebat hasilnya.
1: Nah, kalau apa yang disampaikan Pak Agus ini, ada juri yang backgroundnya sama atau juri yang backgroundnya berbeda. Kalau menurut Pak Agus, mana yang lebih baik hasil penilaian dari dua pilihan ini? Yang backgroundnya sama atau yang backgroundnya berbeda, Pak Agus?
0: Kalau yang backgroundnya sama, itu untuk mendapatkan juara dengan spesifikasi sesuai dengan background ketiga juri itu. Misalnya praktisi semua. Industri semua. Nanti juaranya memang valid betul, ya. Valid betul. Semakin kuat dia nanti akan sang juara ini ada jaminan akan eksis, akan laris di pasar kalau itu ketiga juri dari industri. Kalau ketiga juri dari akademisi, maka yang juara satu tentu dia yang teknik permainannya terbaik. Kemudian cara membawakannya juga terbaik, tetapi belum tentu itu nanti di pasar akan laris terjual gitu, ya. Beda.
1: Kalau Pak Agus cenderung kemana, yang sama atau yang berbeda kalau juri itu?
0: Sebenarnya yang terjadi selama ini, Pak Miskam, itu didominasi oleh pasrah bongkoan.
1: Oh gitu.
0: Nggih, pasrah bongkoan, pokoknya pasrah ke juris, terserah aku golekno juara 1 2 3 harapan 1 2 gitu, ya. Nah, itu yang terjadi ketika juri dengan background yang berbeda-beda, maka juaranya juga tengah-tengah gitu. Kalau saya tergantung, kalau penyelenggara ada spesifikasi, ya, ada spesifikasi juaranya yang seperti apa, maka nanti kompos background jurinya menyesuaikan, Pak Miskan.
1: Mau backgroundnya menyesuaikan.
0: Backgroundnya menyesuaikan. Aku golekno juara sing tekniknya apik. Ya, itu bisa. Kalau tekniknya apik itu di industri enggak masuk. Ya, background industri enggak masuk karena hanya akan melihat pangsa pasar. Tapi ini yang masuk adalah praktisi, akademisi, Nah, ketika tidak ada spesifikasi dari penyelenggara dan semata-mata diserahkan kepada dewan juri, maka ini memang harus latarnya berbeda-beda.
1: Baik, Pak Agus. Sembari kita berbincang, kita nanti memberikan kesempatan ya untuk Saudara Senobuto yang barangkali ingin bergabung bersama kita terkait perbincangan kita seputar medali lomba seni melihat fakta menggunakan rasa. Pak Agus, sebelum lanjut perbincangan kita dan juga menerima kebersamaan Saudara Senobuto, kita jeda dulu ya Pak Agus. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini.
2: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
3: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
2: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
3: Wah,

0: sih Pak De, nggak mau. Ngapain nonton ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak De.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
0: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Saudara Snow, betul Anda masih bersama kami di Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tema kita malam ini, menilai lomba seni melihat fakta menggunakan rasa, bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan untuk Anda, kami akan segera memberikan kesempatan yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014 1066. Pak Agus masih bersama saya ya. Pak Agus. Ya, Pak Agus.
1: Iya, halo.
0: Jih, baik. Pak Agus, kita lanjutkan jih perbincangan kita malam ini. Seputar lomba seni melihat fakta menggunakan rasa. Kita juga memberikan kesempatan untuk Sutrisno Budoyo di 540333 maupun di 0895014 1066. Baik, sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pak Agus. Kita hadirkan dulu ya. Ini ada Ibu Supriyati di Gunung Kidul Pak Agus. Ini mengirimkan voice note. Saya hadirkan Pak Agus J.
2: Sugeng dalu pandopo Bapak narasumber Pak Agus Suranto S.Pd. kalian Mas Mis Kampang. Ye,
0: sugeng dalu
1: monggo.
2: Kula badhe pengalaman kula waktu lomba paduan suara nggih, Pak badhe cerita menika.
0: Monggo-monggo nggih.
2: Badhe cerita mengenai lomba kur paduan suara. Contohipun kekompakan, kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab sendiri-sendiri. Pokoknya note-nya itu tanggung jawab sendiri-sendiri, note do re mi fa sol la si do, apa itu punya sendiri-sendiri. Jadi punya ketanggung jawaban sendiri. Penampilan itu juga penting. Contohnya kerapian, terus ya harus hormat dulu pada juri, terus pakaiannya yang seragam, pakaiannya rapi dan seragam, terus suaranya itu harus hati-hati, jangan sampai keliru. Paduan suara itu harus ada, harus kompak, jadinya jangan sampai keliru note-nya itu. Mekaten Pak narasumber pengalaman kulo waktu paduan suara. Kur paduan suara di gereja untuk lomba. Tapi saya pingin harapan satu, tapi malah dapat harapan juara dua.
0: Juara dua anjir.
2: Ya udah berusaha, berusaha supaya dapat juara, tapi kok enggak dapat juara satu. Mekaten Pak. Menawi klentak-klentu tu atur kula nyuwun agung yang pangapunten. Pokoknya seni apa aja itu harus kita resapi, kita rasakan. Kalau dilihat umpama seni tari itu, kalau dilihat dengan hati gembira, senang, pokoknya itu bagus sekali. Sanus apa? Seni tari itu ya bagus juga. Ketoprak itu ya bagus. Bayang orang itu ya juga bagus. Bahwa seni apa aja itu kalau diresapi dalam hati, senang hatinya melihatnya itu juga senang. Pokoknya menguri-uri kebudayaan Jawi menikah saya sangat Pak. Saya sangat mendukung sekali. Semoga anak-anak sekarang sudah senang kepada seni apa aja. Matur nuwun.
0: Sami-sami monggo Ji Bu Supriyati, Kabupaten Tinggul Timur Semanu menyampaikan tentang pengalaman apapun adapun aspek-aspek yang dinilai dalam satu perlombaan. Silakan Pak Agus ditanggapi.
1: Nggih, niki tenggen lomba paduan suara.
0: Nggih.
1: Sing ingkang pun aturaken Bu Supriyati menika wau kriteria penilaian nika wau ada kekompakan, ada ketelitian, disiplin, tanggung jawab lan sanes-sanesipun. Yang menjadikan kita terkadang tidak ikhlas itu begini Pak Miskam dan Supriyati. Ketika ora juara, itu kan bukan berarti elek, gitu nggih.
0: Catatan ya. tidak juara okay. bukan berarti jelek kan gitu Ji?
1: Bukan berarti jelek. Nggih, niku kadang-kadang yang saya khawatirkan adalah ketika ora juara kemudian kendol latihan, padahal tampil itu adalah buah dari kegiatan berkumpul bersama, serawung, bersosialisasi, latihan bareng, latihan kompak, latihan memegang tanggung jawab masing-masing, ngeten nggih. Bukan berarti elek nerak untuk juara itu yang kadang-kadang kita nggak ikhlas nggih. Ini salah satu faktor mengapa seni itu dilombakan, yang maksudnya kata yang tepat adalah festival, Pak Neska. Festival itu diekspos, disajikan, dipertunjukkan ya, di hadapan publik. Jadi semua diapresiasi. Semua mendapatkan penghargaan, semuanya. Apresiasi terhadap nopo komitmen bersamanya, kalau paduan suara. Komitmen bersama untuk menyajikan komposisi paduan suara menika. Lajeng khusus paduan suara, niku mengandalkan selain disiplin, kekompakan dan tanggung jawab pada suara masing-masing. Paduan suara membutuhkan langkah bersama, bergerak bersama. Mboten butuh nusabu, mboten butuh wong pinter. Nek pinter kabeh dadine apik. Nek menonjol siji, kemudian dia ingin menonjolkan diri, itu malah mencederai. Karena dalam paduan suara itu yang harus dihindari, begitu ada satu suara yang nun sewu yang bervibrasi, pesan nggih sing suara bergelombang itu
0: nggih. Bergelombang, bergetar.
1: Nggih, kalau ada satu yang bergelombang, bervibrasi itu mencederai semuanya.
0: Ngaten.
1: Nggih, padahal vibrasi secara bersama-sama itu sulit diwujudkan.
0: Iya.
1: Terus di paduan suara ini membutuhkan keserempakan, kekompakan, pasti suaranya lurus-lurus, datar-datar, ning lembak nadanya titis-titis semua gitu. Jadi rada khas ini kalau paduan suara. Kantor Bu Supriyati nggih nderek remen selamat nggih sampun nangsal napa pikantuk predikat nggih kejuaraan. Nanging umpami mboten juara, mboten ateges niku elek Bu Supriyati mboten. Nggih mila saking menika latihan tetap kudu terus dilakukan. Nggih, idep-idep kangge napa membuat orang lain bahagia melihat pertunjukan kelompok paduan suaranya Bu Supriyati. Itu ibadah tersendiri.
0: Semakin banyak latihan semakin terasah ngaten nggih Pak Agus.
1: Nggih, yang sebenarnya itu ada manfaat lain Pak Miskan. Ada manfaat lain, bersosialisasi. Bergaul di masyarakat, perekat sosial. Nek mboten enten latihan paduan suara, nek ngumpul-ngumpul mau nganggur-ngangguran lak nggih mboten produktif. Nggih. Ngeten Bu Supriyati.
0: Demikian Ibu Supriyati di Gunung Kidul. Kemudian ada Pak Wening ini Pak Agus, saya hadirkan di voice note
3: iki menika. Sugeng dalu pendopo
0: Mas. Nggih, dalu iki
3: Pak Wening. Sugeng dalu Pak Agus, kula Pak Wening
1: monggo.
3: Monggo. Nggih, matur nuwun dalu menika. Teman Pak Erek, apa urun rembuk pendapat di mengayang seni dari fakta dengan rasa, ini wah temanya dia jeru. Lalu kan Pak, maksudnya gini, kalau kita bilang rasa itu kan bisa dari cetek, jeru, aduh, cedak, jembar, sempit, tinggi, rendah, ini rasa itu parameternya kan sangat beda-beda, tidak sama ya, misalkan rasa manisnya, manisnya mangga, manisnya durian, manisnya jambu, manisnya madu, dengan kata manis saja sudah begitu banyak. Lebih lagi yang sifatnya seperti baik, buruk, benar, salah, ini kan lebih subjektifnya ya. Jadi gini Pak, saya percaya memang seni itu kan menurut pendapat saya juga sentuhan hati nurani, dan dimana hati nurani itu berarti masih orang yang urip itu ulan rasa ing pribadi niro. Ini menurut saya lho tak adil Pak.
1: Wah, mantap.
3: Dengan berkiblat ini maka seni pun biasa juga meniru dari kehidupan manusia maupun makhluk-makhluk atau binatang atau tumbuh-tumbuhan yang lain, di personifikasi jadi seni, baik melalui karya lukis, tari, gerak dan sebagainya. Musik itu juga meniru sair-sairnya banyak meniru tentang kehidupan. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Agus tadi, dan menilai mau seanak apapun mungkin masih tidak mendekati kebenaran sejatinya. Nah ini sing saya tadi tak gunai di situ benar. Jadi karena tidak lepas dari objek penilai objektif dan subjektivitas dan apalagi rasa seperti tadi, maka saya percaya rujuk apa yang dari Pak Agus sama Mas Fikam tadi bahwa belilah sesuatu berikan pada ahlinya. Jadi ahlinya yang sudah bidangnya, mereka punya pengalaman di bidangnya, menyewi parameter, menyewi perbandingan, menyewi metodologi tersendiri. Saya percaya itu Pak. Yeah. Semoga dengan dialog ini kita makin bijak kepandaian kita, kejelian kita dalam menilai seni apapun, termasuk seni sastra yang parameternya juga satu sama lain sangat berbeda.
0: Ya.
3: Matur nuwun Pak Agus,
0: sami-sami.
3: Rahayu salam budaya.
0: Bu Lestari Budayaku, matur nuwun Pak Wening wonten ing Gunung Kidul. Sumangga Pak Agus.
1: Nggih, menika matur nuwun Pak Wening, menika sebuah penguatan Pak Mitkam. Jadi kedalaman rasa seni itu tak terukur. Menjelaskannya juga sulit nih. Tapi orang bisa, penonton pun bisa menilai walaupun secara kasar nggih. Wah, engko juarane kae engko. Ngeten nggih. Penonton
0: biasanya begitu.
1: Nggih. Tapi ya tiba-tiba. Ya bisa iya, bisa tidak. Karena ada kalau, bagian-bagian
0: kalau iya nanti nganggapnya jurinya sudah tepat. Tapi kalau tidak seperti ekspektasi dari penonton itu nanti menjadi bertanya-tanya kok bisa gitu.
1: Makanya yuri itu selain angka juga harus didampingi dengan catatan-catatan karena ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diamati secara objektif oleh penonton tapi hanya bisa diamati oleh perasaannya yuri. Nah yuri punya perasaan itu kalau punya pengalaman sepak terjang malang melintang di dunia seni itu sendiri.
0: Jadi pengalaman harus ya Pak Agus ya.
1: Betul, karena itu nanti akan tumbuh feeling, rasa, merasakan keindahan itu akan tumbuh ketika sudah mengalami sebagai pelaku seni, sebagai praktisi yang sudah mengalami napa nggih asam garamnya di kesenian gitu nggih. Bisa contohnya kalau di musik mungkin lima nada berupa melodi itu sudah sangat berarti kalau dalam musik. Nah, itu indah atau tidak itu kalau ahlinya bisa menangkap Pak Miskam. Tapi ahlinya ini yang saya maksud adalah ahli yang feelingnya sudah cukup terasah, cukup tajam sehingga dia titis dalam menentukan ya, dalam menentukan ini indah atau tidak. Nah, ketika tidak punya pengalaman itu hanya lima nada biasa yang tidak bisa diamati oleh penonton secara umum. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi di antara penonton juga ada yang bisa menilai di dalam-dalamnya juga bisa. Sehingga ketika ekspektasi penonton tidak terbukti,
0: itu akan menjadi titik-titik persoalan biasanya.
1: Di sini nanti catatan juri itulah nanti yang akan napa menjawab nggih. Akan menjawab itu catatan jurinya bukan angkanya malahan.
0: Meskipun angkanya bisa jadi sama juga jadi permasalahan juga nanti ya Pak Agus ya kalau dalam penjurian itu.
1: Ya, betul. Skor sama itu juga masalah tersendiri itu.
0: Baik, demikian Pak Wening di Gunung Kidul. Ini kita ke WhatsApp berikutnya Pak Agus nggih. Ini ada Bu Dewi Budio atau Bu Dewi Budia aja. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak Agus. Kalau di dalam seni tari, karawitan, ini ada tiga aspek yang dinilai biasanya Pak Agus. Ada wirogo, wiromo, dan wiroso. Hal dimaksud kalau dioncei secara kompleks, ketiga hal itu saling terkait untuk mencapai harmoni. Atau memang begitu Pak Agus? Silakan ditanggapi Pak Agus, monggo.
1: Tari dan karawitan. Tari itu medianya gerak, karawitan itu audio. Terus kalau di tari itu jelas gerak itu bukan gerak seperti orang senam kalau itu berkelompok nggih. Atau kalau menari individu, menari sendiri, geraknya itu bukan gerak senam itu tidak. Ini juga ketika menilai itu juga ahlinya tahu bagian-bagian mana gerak-gerak yang bermakna. Karena seni apapun itu yang hebat adalah yang dapat menguasai perasaan orang lain. Dia menguasai perasaan orang lain yang berdampak bisa terharu, bisa menangis, bisa merinding, bisa histeris itu. Daya dari seni. Sehingga ketika memang seni itu sungguh memiliki nilai seni yang tinggi dan mampu berkomunikasi dengan penikmatnya, maka itu yang luar biasa. Terkadang sekedar mengandalkan

0: seperti apapun gerak indah yang hadir, yang dipertontonkan, penonton itu sebenarnya tidak, jangan sampai berharap itu menghibur. Jadi perbedaannya dengan seni pertunjukan musik khususnya nggih Pak nggih. Okay. Kalau musik harus menghibur mungkin itu iya, tapi tidak semuanya harus menghibur. Kalau seni tari atau seni gerak itu mungkin juga ada yang menghibur, ada yang tidak. Nah, ketika tidak ada aspek menghiburnya, bukan berarti itu jelek. Karena itu sudah barang tentu akan mengedepankan nilai seninya, keindahan geraknya. Ya, hanya penonton belum bisa menangkap letak keindahan gerak itu. Sehingga mohon penonton juga tidak berharap untuk mendapatkan aspek hiburannya, gitu ya.
1: Baik, demikian untuk Ibu Dewi Budia.
0: Dan yang karawitan tadi, Pak.
1: Karawitan, jemoga.
0: Kalau karawitan ini dalam pengkategorian seni, karena ini audio, maka garapan-garapan yang diperdengarkan, yang dinikmati oleh pendengar, oleh penonton itu adalah komposisi garapannya. Komposisi garapannya, bukan penampilan. Kalau penampilan mungkin bobotnya nggak begitu anu, ya. Itu lebih pada keindahan cara memainkannya. Walaupun dibandingkan dengan sama-sama seni bunyi-bunyian, dibandingkan dengan musik mas, misalnya, musik juga berbeda, nggak bisa terus dihantam rata dipadake karo musik, walaupun ini kategorinya juga seni musik yang ditangkap dengan telinga. Jadi tidak selalu karawitan itu harus menghibur, tetapi penonton yang harus ngalah, ya, harus ngalah menjelajahi ke dalam komposisi itu, ke dalam garapan-garapan itu, dia yang harus masuk, Pak Miskam. Sehingga tidak dapat aspek hiburan, melainkan dapat pengalaman barunya, sensasinya.
1: Baik, demikian untuk Ibu Dewi Budia. Dan waktu kita terbatas nih Pak Agus, ternyata sudah pukul 9 malam ini. Barangkali sebelum diakhiri ada yang disampaikan, silakan Pak Agus.
0: Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang tidak dapat lepas dari seni, nderek titip pesen bahwa menggeluti seni itu tidak semata-mata untuk menghadapi lomba, tapi kegiatan berkesenian itu sendiri ndadekke hati seneng, badan pikiran itu jadi enteng, jadi enteng, dan kita seolah-olah seperti tambah sedulur, Pak Miskam. Karena ketika menggeluti itu, membawakan itu, latihan itu perasaan kita yang bekerja, bukan pikiran, bukan, tapi perasaan pikiran. Gitu.
1: Ngaten Pak Agus.
0: Nggih, Bapak.
1: Nggih, matur nuwun, terima kasih sekali Pak Agus di tengah kesibukan Pak Agus mempersiapkan ujian besok ya bagi calon murid di SMK 1, masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi seputar bagaimana melakukan menilai lomba seni, melihat fakta menggunakan rasa. Pak Agus, terima kasih.
0: Sami-sami, Bapak.
1: Sukses selalu untuk Pak Agus bersama jajaran di SMK 1 Kasihan SMK Yogyakarta. Matur nuwun sugeng dalu Pak Agus.
0: Dalu Pak Misam.
1: Sudarsono Putu, demikian tadi perbincangan kita bersama narasumber Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMK 1 Kasihan atau SMK Yogyakarta, dengan tema perbincangan menilai lomba seni melihat fakta menggunakan rasa. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di 0895-0144-1066. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya seputar bagaimana melakukan penilaian terhadap lomba seni. Kami akhiri untuk pendopo malam ini, selamat malam, sampai jumpa.

0: Sudarsono Putih Sugeng Dalu Sugeng Pinanggih Malih wonten ing giaran Mi Congdut dalu menika tumuju kita Pustoso Dalu. Mugi kasarasan yang menunjukkan ugi kabagas warasan tansah kasar di rongga gempanjen yang setuyo. Saya menekan yang wonten Bantul Kulon Progo Sleman, Kota Jogja, Purworejo, Gunung Kidul, Klaten, Bundi Mali, Magelang. Ugi panjenengan ingkang dalam menika saged mendhangetaken giaran program 4 RRI Yogyakarta. Kula mesti kembang buting rancang panjenengan tumbuh kita putus dosa dalu ginampi karawan panjenengan wonten gasal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014410666. Lagunipun dalam menika sampun kula cawisaken jih wonten cidra aja ngapusi mung fotomu ngopo kudu pisah ling tresnamu. Kelengkeng Bandungan masuk angin kalian cinta yang sempurna. Wonten cidro jo ngapusi mung fotomu ngopo kudu bisa eling tresnamu. Kelengkeng Bandungan masuk angin kalian cinta yang sempurna. Langsung kemawon ingkang ngersakaken lakon kintun salam sumugo gansal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014410666. Langsung mawon kula tampi sugeng dalu micongdut. Mboten sida, pun. Sak wingkingipun gangsal sekawan 0333 lagunipun wonten cidra jo ngapusi mung fotomu ngopo kudu bisa eling tresnamu kelengkeng Bandungan masuk angin kalian cinta yang sempurna sugeng dalu micongdut.
1: Sugeng dalu Mas Kampambut.
0: Monggo Mas Yudi.
1: Lagu niku wonten sing apik niku Mas.
0: Napa?
1: Niku lho sing masuk angin.
0: Masuk angin. Napa jalan masuk angin napa pripun? Keroan nama suangin.
1: Kalau nyuwun iku nggih.
0: Monggo agem sinten.
1: Nggih, salam kula kagem sedaya kemawon saking wonten Wonosari, Bantul, Sleman, Kota lan Purworejo lan sanes-sanes.
0: Injih.
1: Kagem Mas Niskam sugeng ae karya.
0: Matur nuwun.
1: Tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi nggak wonten kowe ini ngerasakan masuk angin ingkang dalam menika masuk angin sumangga njemen apa nggih ngunjuk obat saged kerokan nggih monggo ingkang biasanipun kerokan mbok bilih menika nggih biasane nempun biasa kerokan kulino nanten niku dikeroki nggih terus rada sudo masuk anginipun sugeng dalu micongdut
2: sugeng dalu micong pak
0: wisa monggo budhe.
2: Pak
0: Warto saya. Kulo saya sehat, budi saya sehat.
2: Alhamdulillahnya saking healing. Pripun? Saking healing.
0: Healing niku nopo?
2: Healing pari.
0: Buat healing niku nopo lah mau.
2: Lah ya healing ki healing ke pari.
0: Oh, kan? Healing ke pari. Alhamdulillah panen pinten kintal.
2: Lah ya si putrane kintal ke ngidul.
0: Oh, ngaten nggih, manut wis. Healing pari ya kena healing. Makane kok angine rada semrubut berarti dereng duki dalem nika.
2: Dadi otene kok.
0: Oh, lah ngaten nggih. Pun monggo.
2: Rada keganggu.
0: Oh, ngaten mboten to, monggo ngersaken napa niki lagune.
2: Yo.
0: Citra. Agem sinten?
2: Ten.
0: Kok pedot-pedot.
2: Yo ora to.
0: Lagu ini apa?
2: Sidro.
0: Sidro kagem sinten?
2: Kagem Dimas Yudi.
0: Inji.
2: Kagem Narto Endo. Kagem Cahyono.
0: Inji.
2: Dimas Sumarto. Mami Sartika.
0: Inji.
2: Yusiru. Ugi kagem Pak D. Paimin wonten guwo.
0: Naten.
2: Kagem Mbah Giman, Mbah Dio, Eyang
0: sinten
2: wonten ing dalem pujo kusuman
0: nggih
2: gentong nggih prayogi kula mboten beta catetan iki
0: nganten la wong healing kok ya
2: kagem sedaya kemawon
0: biasane wong healing niku tanggal muda lah nggih healing tanggal mene wae ya beda to unik lah nggih
2: sesuk meneh
0: istimewa pokoke jam tanggal-tanggalnya akeh to healing niku istimewa.
2: Tanggalnya
0: ada kisah wani melaku-melaku ini ada duit-duit aja ya. Lenggih, tanggalnya
2: akhirnya ada healing nih. Penyiar RRQ lewes.
0: Istimewa. Wah, ambekannya mengkis-mengkis tanggalnya akhirnya ini. Ngaten monggo nggih, Budhe. Matur nuwun ugi. Sugeng dalu ugi matur nuwun kagem Ibu Dwija ing wonten Karangmojo ingkang nembe healing menika nggih. Wong healing niku generasi Z e, Gen Z e. Healing lah, kula yo bingung. Saya wingingipun sugeng dalu micang dut. Monggo kalian sinten menika?
2: Lik Sri
0: Sri napa Tri? Lik Sri. Sri sinten?
2: Ayo Lik Sri Mosiri
0: ngono wae. Lah Sri Mulyati napa Sri Hartati napa Sri Hartini ngaten niku lah ya komplit. Wong Sri iki Sri ki akeh.
2: Sri Kebon Agung Imogiri Mosiri.
0: Oh, Kebon Agung niku kodean nek. Napa lagu ini?
2: Ojo ngapusi.
0: Ojo ngapusi. Napa dihapusi tiang napa pripun?
2: Nggih.
0: Waduh. Kasian sekali. Nggih, kagem sinten?
2: Kagem sedaya mawon
0: saking Indonesia. Wih, sanggenging Nusantara nggih. Sami-sami nggih, Bu Sri Bon Agung Imogiri. Niku nggih Sri Bon Agung lho godhean niku. Gitu. Nah niki nggih Sri Bon Agung Imogiri matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu micang dut.
1: Sugeng dalu micang dut.
0: Monggo Rama Ejing Adiyono.
1: Pas iki kuwi pas mlebu iki ngasin
0: yo. Oh, pengaosan. Napa temane?
1: Temane anu mengingat hari Arafah.
0: Nggih, persiapan mangke tanggal pinten berarti ning poso Arafah.
1: Pinten Selasa
0: nggih. Oh, nggih Selasa 26 Mei monggo persiapan geng sak menika gitu. Monggo napa lagune niki Rama?
1: Lah kula mboten mireni wae
0: napa. Lah napa ngersakaken cidra aja ngapusi masuk angin mung fotomu ngopo kudu pisah ning tresnamu? Klengkeng Bandungan cinta yang sempurna.
1: Cinta-cinta napa?
0: Cinta yang sempurna.
1: Wah, niku.
0: Nggih, kagem sinten?
1: Kagem jujur ya, nggih.
0: Nggih.
1: Pak Weni, Bu Arini, Bu Cucat, Bu Bagian.
0: Nggih.
1: Lagu Bu Yanase. Lajeng Bu Andri. Grup ini Jayu Wisnu Tami Lajeng Bunugroho Busalama Busalima Sri Bon Agung Yumudo Lajeng Pak Suka Pak Tujo sekalian Dek Bono Lajeng Ubi Si Banteng Bondowoso Kang Mamat Pak Suwiti Mas Yudi Mas Ibul Bukur Karno Pak Sawiyo, Pak Sardiyo, Joko Budu, Lajeng Rukun Wedo, Pak Sutan Dasilan, Lajeng
0: Cinta,
1: Bubis, Lajeng Yuki, Suni, Yurati, Mas Yanto, sorry Mas Yanto, Pak Pur Kendeng Rejo, Iskandar Biyo, Naga Indro, Kang Giono, Yukupra, Ajeng Pak Yuwono Mancetiajo, Pak Supoyo, Adi, Klaten dan Adi Konco, Adi Mas Hari, Mbak Nawi, Pak Mbak Mus, Ajeng Tanjung Pinang, Ajeng Ada Mas Kes, Ajeng Si Mbak Bagiman, Mas Jadi, Pak Diwaimin, Bu Kasiwi, Pak Sumar, Lajeng Pak Sagio, Mbak Suro, Pak Sri Katon, Pak Wawan Haka, Mas Toro, Pak Muladi, Pak Mujiono, Pak Suwati, lan sedoyo.
0: Sedoyo kemawon.
1: Tunggu pirang-pirang.
0: Sami-sami gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majeng ati ning kemonten Bayan matur nuwun. Salajengipun ingkang sampun kita nuwasa wonten Ibu Nani Bajuri sugeng dalu atur salam kagem pamirsa Sartika Bu Sri Bonagung Banjasmoro Yumudo Bu Dewijo Bu Yayu Sedayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Kopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuno Romo Narto Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdoki Kumbokarno Ki Joko Bodho Pak Yanto Mas Wandaga Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salimah, Mbak Giyuk, kalian Pak Sumar, wonten Sedayu, nggih, maturun benar dibajuri. Sawingipun wonten Pak Supoyo, sumangga.
3: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu micondut kesarasan wonten Mas Miskam. Lan tansah mangi rejeki nggih. Salam-salamipun tempat poro Pak Untung, Pak Nardi Mursari, Pak Nani, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Pak Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Rukun Redo, Ki Tumiji, Ki Wawanaka, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Kumbokarno, enggak saras nggih Ki Presiseto, Mbak Suro, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Agianti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Tidut, Bu Sri Sedoyo, Bu Sri Utami, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Legi, Mas Giarto, Mas Fasi, dan Kagem Setia Mawon, Matur Bu.
0: Sami-sami Pak Supoyo Tunggul Timur Tunggul Timur Klaten nggih wonten Celak Wedhi. Salajengipun Mas Adi Ponco Sari sumangga.
4: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Dalu ki.
4: Niki saking Adi Ponco Inji, Sari monggo. Serandakan Bantul. Inji. Antri sekaripun Mas Eling Tresnamu. Salam-salam kagem Mbah Marno Setio lan Pak Sarjono wonten ing Wonotingal Ponjosari Serandakan.
0: Ngaten.
4: Lajeng Mbah Suro wonten ing Trisik. Pak Nerdi Mursari, Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo. Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri Supatmi, lajeng Pak Tupar,
0: Inji.
4: Pak Tujo Subagyo saha ibu, lajeng Budi Marto Saronto. Bu Duwijo. Lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Bu Wagianti, Kang Jono wonten ing Jalan Samas, Mbah Ni Blendi, Lajeng Burati, Yusirup, lan Mas Rian Ahe wonten ing Minggir, lan Kagem Sedoyo kemawon ingkang Panto Pro 4 RRI Yogyakarta. Kagem Mas Miskam mugi tansah lancar rejekipun.
0: Matur nuwun telepon Mas Miskam. Sami-sami Mas Adi Poncosari. Sugeng dalu micondut lagunipun eling tresnamu. Kintun-kintun salam katur sedaya kemawon. Katur Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun. Sami-sami saking Ibu Ningsih ngawonten Ponosari nggih. Katuraken lagun rumiyin. Menika ngarsakaken lagun Masuk Angin wonten Mas Yudi wonten Keweni kalajengaken kalian Cidro ingkang kalau dipun kersakan Ibu Dwi Jeng wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Ingkang kersakan lagun monggo mangke saged rawuh wonten gangsal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 wonten Masuk Angin kalian Cidro sumangga.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: Sampun kabiar sawan termasuk agen kalian citro nggih tasih wonten aja ngapusi mung fotomu wonten ngopo kudu bisa ling tresnomu kelengkeng bandungan kalian cinta yang sempurna menika nggih sampeyan ingkang ngersakaken lagon semoga gansel sekano 333 di WhatsApp 0895014 1066. Kula tampi ingkang rawuh wonten gansel sekano 333 sugeng dalu micong dut.
1: Dalu micong dut.
0: Monggo Mbah Noyo.
1: Napa lagune Mas?
0: Lagune pun wonten aja ngapusi mung fotomu apa kudu bisa eling tresnamu kelengkeng bandungan kalian cinta yang sempurna.
1: Kelengkeng bandungan mawon.
0: Agem sinten?
1: Ben menawa Mas Didi.
0: Nggih.
1: Budi Joro Mas Nadiono. Kalian Bu Yayu empat-empatnya.
0: Nggih.
1: Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, masing wonten Romo Tujuh Sebagio Romo Yuwono Mata Diajo yang pas menitom Murti kali Mami Sahartika Pak Di Pak Imin dari masuk tuh Mas
0: Gering
1: tunggu Pak Di
0: Pak Di monggo
1: di Kiwiro Gendeng karo Pak Mario Purbosari Wonosari
0: tinggi
1: yang buatan Pak Yanto dua-duanya
0: kali
1: Pak Yanto Candiabang kali Pak Yanto Saikan ya Mas
0: Meten
1: Bu Yustina yang buatan Inggir Rugi Gendalu Kalian, wanten Pak Mbak Anam, Bu Yayu, wanten Bu Yanwase, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Sardinem, dari Pak Pening, Ki Joko Budu, Ki Bandung Bondowoso, Ki Resi Seto, Ki Sapu Jagat, Ki Rukun Wardo, Mbah Yono, tak sungguh masuknya Mbah Yono.
0: Wanten
1: Pak Toro, Pak Bu Sriwi, Bu Rigati, Rasing Wonten, Pak Tupar, Mbah Giman, Bu Pak Sardio, Pak Sawyo, Pak Sardio, Mbah Suro, Rasing Wonten, Pak Sumar, Pak Widodo yang Wonten berberah.
0: Sedaya kemawon. Sami-sami monggo Mbah Noyo yang Wonten Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Sabingkingipun gangsal sekawan 0333 sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu.
0: Monggo. Waalaikumsalam.
2: Mas.
0: Terus pundi? Oh ngaten nggih. Kagem sinten sedaya kemawon Mbah Sardiman to niki. Nggih sehat nggih, mugi tansah sehat. Monggo-monggo. Kinten salam kagem sinten. Sedaya kemawon. Ngaten nggih. Ijih leres. Sinten
2: saking
0: Bunti. Oh ngaten linggi. Oh ngaten.
2: Mboten asli.
0: Matur nuwun sanget.
2: Mas.
0: Ji.
2: Kuntun dera kan suki.
0: Matur nuwun sanget Mas Sardiman.
2: Ya pun berbanji.
0: Oh nggih, monggo.
2: Nggih.
0: Matur nuwun. Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Sarjiman matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu micong dulu kok mboten sida kenging menapa. Semoga ingkang ngersakaken lagon kintun salam gangsal sekawan 0333 sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu micong dut.
0: Monggo.
3: Imogiri.
0: Imogiri wonten Pak Sunardi. Sehat nggih, monggo Pak Sunardi. Ngersakaken menapa?
3: Dipun derek Pak Noyo niku.
0: Kelengkeng Bandungan niki kagem sinten?
3: Dwijo.
0: Nggih.
3: Nggih. Pianti Bapak Bening.
0: Nggih.
3: Mbak Yeni wonten Pak Tu.
0: Nggih.
3: Pak Supoyo Biru Kunurjo. Ajeng yang Sakmi Tomurti, Pak Kiono Kalasan, Ajeng
0: Sinten,
3: Pak Sarjon Jati Mulyo,
0: Inggi,
3: Tamisonagung, Lajengagung Mas Yudi, Kayani Ibu Yayu, Inggen Wonten Kueni,
0: Naten,
3: Kagem Pak
0: Sinten,
3: Ardi Wonten Katen dan Mas Wonten Sari Mas Kasih
0: Ngaten Inggi Inggi
3: Kagem Mas Rian
0: Wonten Linggir Sinten
3: Kagem Ini Kagem Sedaya Kemawon
0: Sedaya Kemawon Inggi Pak Nardi Sami-Sami Pak Nardi Mursari Nggak wonten Imo Kirim Atunun Sanget Sugeng Dalu Micong Dut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yusiru.
4: Pak penting nih mas.
0: Pripun?
4: Penjelasan jenengan.
0: Napa nih?
4: Namun siang mbak ada kegiatan yang
0: lah setunggal pun mau siang untuk kegiatan ge. Monggo Yusiru mau sakit menopo. Napa?
4: Kelengkeng Bandung.
0: Kelengkeng Bandung agam sinten.
4: Jadi ke Mbak Noyo.
0: Inggi. Inggi.
4: Sri Utami kalian
0: Sinten. Inggi.
4: Titik Gono Pak Sawiyo Budi Marto Saronto.
0: Inggi.
4: Terus kagem Romo Tijo sekalian yang Wadi Nasono sekalian.
0: Inggi.
4: Terus kagem Kang Gono Pak Pak
0: Sinten. Inggi.
4: Kalian Mas Abdi Gonto Sari Dusun Misandaan. Terus kagem
0: Sinten.
4: Anu Pak Tuh Mas Yudi, kalian Pak Tupar, Pak Bang Sucarno.
0: Ngaten.
4: Pak Yudi pun kami. Yo Mas.
0: Sedaya kemawon Yusirup.
4: Wis dadah, kan niku.
0: Nopo?
4: Nopo. Kirim voice note mangke pun tilar mawon.
0: Oh, lha nggih.
4: Boleh Pak tilar
0: mawon. Oh, ngaten.
4: Ngaten mawon nggih.
0: Matur nuwun sih sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusir pinggang wonten puluhan serandaan Bantul matunuwun sugeng dalu micong dut
5: sugeng dalu micong dut
0: monggo Bu Agianti terus pundi
5: ye sumuk mas
0: sumuk kipasan
5: wala
0: nek kipase mati nggih pados AC
5: malah masuk angin kemana
0: oh ngaten nggih pun kerukupan mawon
5: alami mau
0: lagi gue ngerasakan lagu menopo Bu Agianti
5: lagu ini lengkeng mau
0: lengkeng Bandungan Agam Sinten
5: Pak Banoyo Bunda Cijo Pak Sumar Diono Pak Sumar Dayu
0: Inggi
5: Dayu Kweni Dayu Pare Guru Bini Guru Bianti
0: Inggi
5: Pak Tanang Sutarno lagu
0: Sinten
5: Mbah Mustanjung Pinang,
0: okay.
5: Lajeng Jiman, Lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak
0: Sinten,
5: Pak Sadiyo,
0: okay.
5: Lajeng Sinten Malih,
0: Sinten Malih,
5: Ki Kunggo Karno, Ki Joko Budu,
0: Lajeng
5: Pondi Kagel,
0: Sedoyo Kemawon, Monggo, Sami-sami, Bu Agianti, Ngamonton, Waring Wonosari Bu Supriyati Tunggul Timur Semanu Kintun voice note sumangga
6: Sugeng dalu
0: Nggih sugeng dalu ki monggo
6: salam sehat selalu nggih
0: nggih
6: badhe nyuwun sekar eling tresnamu Kula eling kalih tresno suami kula rumiyin almarhum Mas.
0: Ngaten, oh ngaten jeneng.
6: Eling tresnamu nggih.
0: Nggih.
6: Badhe atur salam.
0: Kagem sinten?
6: Bunda Dwija, Mas Didi, Mas Sipul. Kalian
0: sinten?
6: Pak Rimbang,
0: Inge.
6: Pak Mulyono. Pak Mbah Noyo, kalian Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo.
0: Nggih.
6: Pak Damaskus, Pak Toro kalian Pak Yanto sayanipun Pak Yanto Bu Yayu sayanipun Bu Yayu Bu Agianti Bu Yanwase Bu Bu Sinten, Warini, Bu Naomi, saya ini pun Bu Naomi.
0: Naten.
6: Kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, menikah ramen sangat kalian perempat mas.
0: Oh ngaten nji, maturun sangat.
6: Kalian Mbak Sarinem bakul
0: Mbak Sarinem mugi sugeng dalu.
6: Bu Sunarti Semanu Kidul, Pak Kesra Semanu Tengah ugi. Lah sedua ya
0: sedoyo kemawon sami-sami sugeng dalu ugi Bu Supriyanti Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Mas sugeng dalu salam sehat sugeng tugas lancar rejekinipun lagunipun dereng monceng kemawon salamipun kagem Mas Mbah Noyo Mbah Yono Mbah Suro Kirukun Werdo Pak Tujo sekalian Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romo Ajeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuwasi, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, Jalan Paris Ugi, Mas Yudi, Bu Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Nani Bajuru, Bu Widyaningsi, Bu Nugro, Bu Rubini, Prayo Genipun, Agam Sudoyo Kemanawan, Matur Nuwun, sami-sami pada Mas Gus. Bu Tuti ngamoten Joko Yudan sugeng dalu Mas Miskam salam sehat je pada kita ngagem Pak Kasiono Mbolawen Pak Supoyo Mas Toro Mbak Kristin Bu Salama ugi ngagem sedaya kemawon ugi Mas Miskam salam saking Mas Yosef je Mas Yosef Mas Seno sugeng dalu nggih salajengipun assalamualaikum lagunipun Lilo saking Mbah Jengkel Kidul studio kita salam ngagem Pak Bakri Pak Jam Kaharnawi, Mas Arowi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Pak Adik, Pak Suharjo, Pak Arno, Om Nuar, Mas Yanto, Kak Erjana, Pak Mas Dendi, Mas Santoso, Mas Basiran. Matur Mbah Nuwun, sami-sami Mbah Jengkel tinggal ngomong kidul studio. Assalamualaikum, malam Bang, gimana kabarnya sehat ini dari Citando, daerah Malingping. Malingping menika pundi, Banten, Ji. Abang mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk we lanja dua RT-an di rumah bosku di mana di pasar Kereta Harja J. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh keluarga matur nuwun saking Bos Sukari J. Matur nuwun Bos Sukari. Ugi sugeng dalu kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika midhangetaken mi songdut lumantar program Mbah RRI ing Yogyakarta. Wangsul wonten tembangan wonten ojo ngapusi kalian cinta yang sempurna. Sumangga.

0: jajan. Yuk, Joki Ceng, dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben diewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wo apa?
0: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

0: Samun kapiyarso wonten ojo ngapusi kalan cinta yang sempurna. Sugeng dalu ingkang sampun ngintun WhatsApp wonten gansa 0908951441066. Ugi ingkang ngersakaken lagon wonten Ibu Mami Sartika. Sumangga kintun voice note Mami Sartika.
1: Mas Mestan
0: Pambute, Mama
1: Sartika ni mohon
0: nama foto mu. Inji, sinten.
1: Mas Noyo adik Pratutik Sudatori.
0: Inji.
1: Mas Aji Kuntul, Mas Yantaya, Mbak Andras Moro, Mbak Wakianti, Mas Wanderful Saiful, Mandore Volen, Mas Damaskus, Mbak Siman, Mbak Supriyati, Mbak Sarsio, Joko Budo, Mbak Aji Kuntul, Aji Pondosari, Mbak Ning Pelanggo, Gempak Tupar, Mbak Sri Setoyo Sri, Langka Gempak Supriyati, Mbak Nani Basuri, Mbak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Mariono, terus itu Mbak Yeni, Mbak Tas Siono, Mbak Toro, Mbak Untung,
0: Sedaya kemawon sami-sami Mami Sartika yang wonten Klisat Minggir Sleman. Bumul Yatsi sumangga Bumul Yatsi.
2: Pak Mujiono, Pak Suwat.
0: Sugeng dalugi.
2: Anu.
0: Sinten?
3: Kirim buat semuanya.
0: Semuanya saja ngaten nggih.
4: Pinten berarti ning poso Arafai?
3: Buat.
0: Sinten?
3: Sinten?
0: Matur nuwun sanget. Matur nuwun Bu Mulyadi. Sugeng dalu Pak Eko wonten jalan Sawas Barat SMA Bambang Lipuro. Salam kagem Pak Wito Cangkring Sido Mulyo kanthi atur sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh nggih matur nuwun Pak Eko ing wonten jalan Sawas. Ibu Naomi sumangga voice note.
5: Berkah dalem.
0: Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu iki. Micangdu.
0: Nggih leres.
5: Ibu nderek kintun-kintun kagem sedaya kemawon ingkang setya tuhu midhangetaken program Mak 4 Micangdut nggih. Lagune Gubuk Asmara.
0: Gubuk Asmara mboten
5: wonten dalu menika Gusti berkahi.
0: Bungkang pungkasan wonten Klengkeng Bandungan. Mantun nun sanget Ibu Naumin. Pak Joko yang wonten kados dilopo sugeng dalu Mas Miskam dereng nyimak kemawon. Salam kagem sedaya pamidhanget utaminipun Pak Mangun nggih. Mantun nuwun Pak Joko. Ingkang pungkasan wonten Ibu Pipit ingkang wonten Sanding Gebang sumangga.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ki Ibu Pipit sumangga.
3: Lagune nderek mawon ya Mas nembe wangsul saking pengajian
0: iki. Weh lha nggih kok sregep men. Sekeri
3: dhewe ra apa-apa penting.
0: Mboten napa-napa leres matur nuwun sanget.
3: Oh nggih kagem gemset ya kemawon Mas.
0: Matur nuwun sami-sami sugeng dalu ki Ibu Pipit ingkang wonten Sanding Gebang. Matur nuwun kagem sedaya mawon ingkang dalu menika sampun rawuh sampun WhatsApp wonten 0895014166 ugi ingkang sampun telepon 0540333. Nyuwun pangapunten mbok pilih ingkang saking lagu dereng saged kula aturaken dalu menika mbok pilih sanes wekdal nggih. Mugi-mugi lagu dalu menika saged dados panglipur ugi jampi saha panjenengan sedaya. Matur nuwun agem ingkang dalu menika sampun rawuh ingkang midhangetaken wonten 106,6 MHz ugi ingkang wonten streaming rri.co.id utawi ingkang wonten aplikasi RRI Digital. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten Klengkeng Bandungan mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Micangdut wekdal candhaipun. Matur nuwun Klengkeng Bandungan sumangga.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumatera Seno Butuh Yomotun Upun Panjenengan Tasi Midang Atagen Giaran Program 4 RRI Ngayogyakarta. Tabu Sedoso Dalu Tumpun Tanah Kulo Darah Kulo Tanah Giaran Ketoprak Mataram Dalu Mereka Ngaturakan Caryo Soekarto Bumi Pajang Perangan Tigo. Sumatera Seno Butuh Sugeng Dalu Sugeng Midang Atagen.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 3. Sumber cariyos buku waosan Aji Guromandolo seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendapuso dalang dining sederek Sugiman Dwi Nurseto, Pranoto Gending dining sederek Sugianto, Rinenggo Swantening Waranggono, Nyimu Gini Lanyi, Susmi Hartati, Keprak dining sederek Marjuki, Pangrenggo Suworo sederek Budi Suto, Sedaya wautipun sesepui dining sederek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggada puaning parogo, Tumenggung Aryo Guno katindaken dining sederek Jamio, sederek Riyad Miningsih ngayahi dados Nyai Aryo Guno, Kembang Arum katindaken dining sederek Sri Lestari, Joko Pandan katindaken dining sederek Anggere Sukisno, sederek Panut ngayahi dados Ngangrang Sewu, Jaya Werksa katindaken dining sederek Paiman, Blendung lan Jagung katindaken dining sederek Poniman lan sederek Putut, Tumenggung Rogo Joyo katindaken dining sederek Warjudi Wiknyo Suworo, Brantoko katindaken dining sederek Marti Gomblo, sederek Sutrisno ngayahi dados Pamuput, Pangeran Benowo katindaken dining sederek Sugiman Dwi Nurseto, ingkang pungkasan Pradongso katindaken dining sederek Estati. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengerah acara sederek Haryono, pengerah teknik sederek Sugeng lan sederek Subarjo, produser sederek Umining Priyanti. Saswing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Gusti kang agaryo jagat, ngijabayo bukan tadi panyuwunku. Ning yo kepriye meneh aku nak arep matur. Mengko dikira aku bocah wadon kok le kondo njur kaya diarani kwanen ngono apa nranya. Ning yen ora atiku ki kok dadi saya temlawung. Saya nambahi ribet yen aku ora tak kandhake marang Kakang Joko Pandan. Ngapa Kakang Joko Pandan kok orang kok sajak mandek mangul arep mrene?
1: Kakang Pandan.
2: Wah.
1: Mbok mrene to kok aduh-aduhan to aku. Aku ki kepengin tak caketi Kakang.
2: Iya.
1: Nah, mbok mrene ngene iki lho. Apa to kok kaya mandek mangu arep nyedak aku?
2: Aku lagi ngrasake suasana yup edum ana ing sak ngisoring wit Tanjung. Sinambi ngrasake angin sing midit mangidul iki jare.
1: Kok dadi wong loro wae kok beda lho. Upamane to kowe mau ki jur wis omong wiwit mau nek kowe ning sore Tanjung. Lah aku njur nyedak mrene. Kuwas aku mung nang emperan wiwit mau aku karepku yo nunggu kowe lho iki mau Kakang.
2: Adi Kembang Arum. Tetelo iseni-sening jagat iki werna-werna.
1: Lho la iya to.
2: Ana gedhe, ana cilik, ana ala, ana
1: apik.
2: Ana lanang, ana wadon. Sing bakal tak kandhake iki ana ala, ana becik. Mergo kabecikane bapak tu menggungaryo guno marang aku. Tetelo wis ora iso tak traju meneh.
1: Oh, iki sing bakal tak gandake Kakang.
2: Nanti kaya-kaya aku ora bisa ngaturake piwales marang panjenengane. Awit tanceping katresnan marang aku. Aku kuwi manut ngendikane bapak. Anak sing ana arane utawa jarine simbah-simbah biyen diarani anak andanu utawa anak angkat. Nanging tanceping katresnan bapak Tumenggung Arya Guna marang aku ora montra-montra menawa aku kuwi mung anak pupon.
1: Pancen bener kok Kakang. Saben-saben bapak yang ngendika karo aku yen anggonku ngrengkuh karo panjenengan iki wose aja nganti tok rengkuh iki kaya wong liya. Apa meneh ibu Kakang? Anggonmu tresnani, anggonmu ngrengkuh, ya kuwi rengkuhan saka sedulurmu dhewe.
2: Bener kandha. Kaya ngono
1: kuwi saben dina ditindikake Kakang.
2: Bener kandhamu. Mula ora beda kaya dene sing tak rasakake. Nggonku ngajeni, nggonku tresnani ora beda menawa ibu lan bapak Tumenggung Arya Guna kuwi ya wis kaya dene wong tuwa sing ngukir jiwa ragaku. Menggumunku ing jaman kang sarwa blak-blakan kaya dene saiki iki kok ya isih ana piyayi sing darbi bebudayan luhur kaya bapak kuwi adi.
1: Kakang Joko Pandan sing jeneng wong bebudayan luhur ngono pancen ora setengah wong duweki Kakang. Ya pancen sing jenenge ning urip ning alam dunya kaya awake dhewe saiki sing kabeh do dilakoni saiki. Nanging Kakang pancen ning dunya mono akeh perkara sing werna-werna. Perkara kuwi sing ora bisa dibatang pindhane kaya cangkriman Kakang. Ngono kuwi minangka kodrating Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. marang kawulane Kakang.
2: Semono sih palimir maning Gusti sing gelar jagat saisine. Tetelo pempacasaning Gusti kang lumakune sak nduwuring garis pepesten, senadyan to aku kuwi durung cetha sapa wong tuwa sing ngukir jiwa ragaku, nanging saiki malah bisa melu ngrasake kamukten Bapak Tumenggung Arya Guna.
1: Iya.
2: Malah kejaba kuwi aku go disedulurake marang adiku sing tak tresnani, ya selirahmu adi kembang arum.
1: Iya Kakak. Mulane wiwit bapak ngendika, ibu ngendika, aku disedulurke marang panjenengan kuwi, rasane ngatiku wiwit cilik kae. Aduh, senenge. Kaya nek tak critakke ora ana enteke, Kakang. Apa meneh aku saya gedhe, panjenengan saya dewasa. Tresna sing tak rasa iki kaya dene tresna kang luweh kaya dene mung diarani sedulur enom karo tuwa. Ning luweh saka kuwi, Kakang, sing tak rasa atiku.
2: Kaya-kaya sing tak rasake isih kaya dene lumaku wingi sore, Jare. Awit nggonmu tansah ngadi-adi marang aku, nggonmu kala mangsa saja aleman marang aku, jalare aku kuwi saya gemes, Jare.
1: Iku gemes kok yen jur karo ciwet kok kaya. Aku ki wis ora bocah cilik meneh ya, Kak.
2: Ana perkara siji sing bakal tak telsih meneh. Kandamu sing pungkasan kuwi mau kepiye? Kejaba tanceping katresnan ing antarane Kakang lan Adi kepiye kuwi mau?
1: Tresna aku ki luweh tinimbang mung diarani sedulur tuwa ro sedulur nom utawa Kakang Adi. Ning tresna aku ki tapi yo Kakang. Ora bisa mung cukup tak critake. Jalaran rina wengi aku mung kepengin saya dewasa. Kok aku malah mung karepku mung tansah kudu tok sanding. Aku mau yen panjenengan lunga utawa ning diwae kok ijen. Kepengin aku mung tansah caket marang Kakang Joko Pandan.
2: Sing kok kandhake kuwi merentul saka telenge atimu.
1: Tulus saka lahir batin, tulus saka telenge atiku, Kakang.
2: Tenang.
1: Kakang Joko Pandan. Kaya ngene iki. Aku wis suwe sawetara aku ngangen-angen. Kapan aku bakal cerita marang Kakang Pandan?
2: Iya ning aja temungkul wae itu. Moro tumengu. Sawangan mripatku. Sawangan mripatku, Yai.
1: Kakang Pandan.

0: Kelembangan mengatimu, prastianmu kakang, gawean tepeng atiku, kandipan cering netramu, kang sumunar kang tumuju marang aku.
1: Apa sing tak rasake, sayekti podo karo, apa sing tak belakake marang, siadi kembangan.
0: Mas

0: Tentang mereneki ngopo tau kuih-kuih?
1: Yang mboten-mboten perlu mesti mboten suwan.
0: Ya nek ana perlu mbok ya
1: mong. Pun mboten saling sem wong tuwa kula nate nem kok riyen.
0: Haning piye kakak?
2: Sesuk meneh ki yen arep nyaruwe ngene iki mbok ya nganggo celuk-celuk saka kadoan napa kepiye dadi ora gawe kaget.
1: Rumaos kula njeng mboten ndamel kejot. Salahe sing do kaget.
2: Kejur nyalahke.
0: Apa manane mung aku karo Kakang Joko Panden kok nduruk kowe undang-undang apa ora kaget ora.
1: Kula menika sampun pengalaman kok. Nek wong ngono kuwi wis ora iso diganggu
2: ana. Kok ngono kuwi cedhakno.
1: Suara sithik kowe kaget. Mengko kula mboten ser damel kejot.
2: Sik lho. Cedhakno kandhamu kuwi kok ngono kuwi sik endi?
1: Ah, es dongen tak kok nyetake sampean niku. Kula tau nom. Kula niku dek nom tepung cawe dok niku sing diomongke ono wae.
0: Mulane
1: kaya akeh bahane.
0: Nek kowe ngerti kaya ngono rak mestine kowe wong ora tak bacutke nggonmu mrene.
1: Lah kula menika abdinipun Kang Rama. Mengko kula dumugi riki menika mundi dawuhipun Kang Rama.
0: Rama dawuh apa nek ya nek didhawuhi Rama ya mengko tak aturke mengko nek aku wis bali ning papanku ora njur kowe njur mrene.
1: Kula menika jane
0: ora arep ngopo.
1: Bisa maca glagat lho.
0: Lah nek wis bisa maca glagat ngopo tak bacutke mrene.
1: Kula tekan riki niku jenengan kok kaya ora dadi kersane.
0: Ayo ora.
2: Ayo sing kebangetan ki kowe to. Mula saiki reh ning wis kadung tekan kene timbangno ngandar-andar banjur blakakno. Aku ora selalu ora seronto kepengin
0: krungu. Wis blakake ning ben bali wae ra apa-apa.
2: Ya ya wis bali kono wae yen pancen ora ana kawigaten sing kudu kok
1: aturake. Bali nek ora digantung. Lah, Kang Rama.
0: Perkarane opo?
2: Piye to?
1: Pun kula matur niki.
0: Lah tok aturke ora nek ora ya malah kebeneran kok. Ning kowe bali wae nek ora tok aturke.
1: Oh, anak niku.
0: Lah iya lah, perlu mung apa arep mrene? Arep matur apa?
1: Nggih, kula matur nggih. Mbuh kersa apa ora, pokoke dawuhe Kang Rama kula aturke. Jenengan.
0: Apa e?
1: Niki saged mboten saged. Jenengan ditimbali Kang Rama kalih Kang Ibu.
0: Lho kok Rama dawuhe kok
2: njur?
1: Ini yang kula mundi dawuhi pun namung Ndara Putri.
2: Dadi ora karo aku barang.
1: Iya yang badai anu ya.
2: Sik temu. Dawuhe Bapak tuh menggongari kula
1: ketemu. Ana klayu barang wong.
2: Wis kok njur tembungan
1: kaya ngono iki gampang klayu.
0: Ora jane wigatene iki apa kok terus iso ra iso aku kudu sowan.
1: Kaya aku iki Kang Rama wong ya sing kagungan wigatine Kang Rama nek aku sing duwe wigati nek wis tak aturke nang kene.
0: Kowe nyuwun preso rak ya ora apa-apa, janipun wonten wigatos menapa.
1: Kula.
0: Dadi aku, iya. Mengko kowe matur aku ki wis cetha ngono lho.
1: Sok nek kula dadi ratu tak ngaten iso.
0: Nek ngono ki jenenge kowe nesu, Paman.
1: Ming batur ndedes-ndedes.
2: Ya wis, adik kembar harum. Kok usuwa kaya ngapa wong lek blendung ki ora bakal ngerti apa wigatine Bapak Tumenggung Aryo.
1: Bagusnya malah
0: aneh karepku rak mbok ya mengko-mengko ngopo ngono lho Kakak.
2: Iki malah sajake ana perkara sing rada beda karo padatan. Ora jam maklum rae Bapak Tumenggung Aryo Guna ki banjur nimbali kanthi wektu dadakan kaya dene sing diaturake lek blendung. Saiki prayoga si Adi sowan Bapak Tumenggung Aryo Guna.
1: Jenengan mboten sah.
2: Reh ning sing ditimbali iki kembang arum, ya kembang arum wae sing sowan.
1: Lha nggih, engko klayu.
0: Iki cukup aku sing.
2: Heeh, ora apa-apa. Engko sakwise ditimbali, Bapak ngendika banjur sliramu kondo marang aku,
1: ya. Niki wae jane rembugan napa to?
2: Wis ora usah perlu ngerti kowe.
0: Kowe ya ora perlu ngerti rembug apa karo aku.
1: Ya,
2: aku ne taun 6 kok ya.
1: Nyene wae mujud
0: preso. Nek aku lak dawuh marang kowe mau. Rak ra dawuh, ra tak dawuhi kon ngopo. Ya ya wis ngono ya Kakang, aku tak ngadep Bapak.
2: Yo.
0: Ya wis ayo, ayo Paman kon dadi tukani kowe.
1: Netrane iki le, Dok. Merusane iki kali sawo, dak kok ngono ta.

0: Kaya ya wis nganggo catetan kok isih. Tak wangsul ya ora?
1: Nggih. Lah iya ta.
0: Jo kaget krungu suaraku.
1: Nek ora kaget.

0: aku karo leren bisa. Sik.
1: Angleh ya.
2: Ameng kurang.
1: Heeh. Angleh kok sampeyan.

0: pusaka pecut kilat buana. Pusaka kang darbe daya linuwih. Mula ramukal aku ning gunung kidul. Aku didadekake tetuang ganing kerumbulan sawer wulung. Mergo kabeh iki saka dayaning pusaka pecut kilat buana.
1: Ngopo kaki lurah ngangrang sewu kok guyu saja. Tak caketane, tak caketane.
0: Pusaka iki wis akeh sing dadi kurban, akeh sing mati saka pusaka. Semung imani katik dayaning pusaka lan dayaning pusaka iki kudu ana tebusane ing saben tengahing wulan purnomo siti. Aku kudu jamasi nganggo keti perawat. Upomo aku oleh perawan kanggo jamasi pusaka iki, opo kelakon pusaka pecut kilat buana bakal apes dayane? Nek pusaka pecut kilat buana apes dayane, sing teksi aku uga bakal kelangan katik daya. Monggo iki wis nyaketi wancine bulan purnomo sing kudune aku wis nyagakake prawan kanggo sesaji. Opos ono prawan sing ditemokke marang Jaya Wreksa lan sakancane.
2: Yo
0: muga-muga wae Jaya Wreksa sakancane bisa entuk prawan kanggo sesaji pusaka.
1: Gilurah? Gilurah?
0: Adik Jaya Wreksa.
1: Onten apa? Sampean ketwau kula gatoske kok kaya greneng-greneng ning sajak karnan ning yo kula ora ngerti sing mangkarepke. Onten apa?
0: Kowe nyawang aku to.
1: Nggih.
0: Kowe nggatekake marang aku.
1: Nggih. Sebabe menggaeng kula sampean niku salah salakane beda karo adat saben.
0: Cepu sawangan. Sawangan. Iki pusaka.
1: Nggih.
0: Sipat kandelku pecut kilat buana.
1: Onten apa?
0: Sing darbi katik daya linuwih. Lamun tak tamakake segoro asat gunung cukruk. Lamun tamakake jalmo mesti bakal lebur papan tanpa dadi.
1: Niku kula percaya. Mong yo tau ana buktine. Mang pecut gladran ora mindon gaweni tumekaning pat. Niku kula ya wis tau merui dhewe. Ning kaya koten niku ora perlu mang pamer-pamer keteng sinten-sinten to. Nek anten sekirane anten bebaya sing pancen bebayani disampurnake nganggo pecut niku rak ngono.
0: Ya mung emane Jaya Wreksa. Pusaka tetep darbe daya kang linuwih. Namung pusaka iki tansah ditumbali nganggo keting perawan.
1: Terus piye? Ditumbali nganggo keting perawan. Mongko niku saben-saben napa cukup
0: saben onong wancining tengahing purnomo sidi.
1: Ngaten to. Aja boten napa-napa to. Mangke sampean terus mbudidaya. Nek wis tekan titi wancine ngeten iki, ya njur golek tumbal sing dikarepke sampean iku.
0: Jaya Wreksa. Nalika semono kowe tak kongkon golek perawan. Apa kira-kira wis ana perawan sing kanggo tumbal ana ngadepi Wulan Purnomo Sidi kidul.
1: Kula marah ora pati gagas. Dadi sampean dawuh niku onten sambunge kalih lelakon niku to.
0: Orang gagas kepiye?
1: Lho,
0: iki rak dadi tanggung jawabmu minangka jejering andanku to. Kok dadi dawuh pendhuwur kok ora kok gatekke mau orang gagas kepiye?
1: Mboten kok orang gagas niku tegese niku kula lirwa dawuh niku ya mboten. Ning ora ngerti babar blas, nek perkara niku wonten sambunge kalih pecut kilat buwana niku. Sing kula karepe ngoten niku. Nek sampean ngendika cetha wiwit wingi-wingi, meskipun beres kawontenan niku. Pun rampung. Ning nek ning kula niku dereng cetha perkarane, nggih sakniki ya dereng wonten sing pancen kula cepake arep nggo korban niku.
0: Pusaka keris kilat buwana. Iki nggo wadi. Iki nggo wadi
1: niku
0: sing krungu ming aku karo kowe.
1: Nggih, pecut kilat buwana niku kudu ditumbali nganggo gedhe perawan.
0: Lamun wis titi wancine dijamasi nganggo geting perawan, kok dilalah perawan ku mau ora entuk. Pusaka iku bakal apes daya niku. Ora ana katiyasane Jaya Wreksa.
1: Pun cetha kula sakniki pun ngerti, pun dong. Terus karep sampean pripun?
0: Ya karepku. Nek pancen iki wis ana prawan sing kanggo tumbal, yo tumulenggal aturna nang aku.
1: Nek dina niki dereng wonten. Wong kula ora ngerti kok perkarane wingi-wingi niku. Sakniki ngaten mawon. Nek pancen niku napa sampean niku butuh keten. Ya golek to. Digoleki nganti iso oleh perawan sing pancen pantes kanggo korban jamasi
0: sing kok aku sing golek ngono apa?
1: Lho sing betah rak panjenengan to.
0: Lho senajan to sing butuh aku ku duwe bawaan kaya kowe. Kok malah
1: Nggih. Dong kula sakniki. Kula saguh. Senajan angel dikoyo ngopo. Nek kanggo butuhe sampean. Mongko niku wonten sambung rapete kalih kadigayan sampean. Kula saguh.
0: Wis saguh.
1: Nggih.
0: Nek pancen ku saguh mangkat, ojo suwen.
1: Kula tak ngumpulke kanca-kanca dhisik. Nyun pamit.
0: Yo. Hati-hati.

0: Adi Joko Pandan. Di, kene Di.
1: Kakang Pamput.
0: Mumpung para prajurit padha ngasu. Awake dhewe iso sak pejagong, Adi. Kok sajak lumrah banget. Kene to bareng karo ngasu. Yang tak gatek-gatek ki kok beda karo adat saben iki ngopo? Hei.
1: Kakang Pamuput, pamawasmu pancen bener. Ora adoh karo sejatine lelakon sing lagi ngubet marang sak jroning ngatiku.
0: Yen ngono lek ku ngrasa bener. Terus
1: biyen aku tahu kondo marang panjenengan. Nek pancen kejaba tancepeng katresnanku ing antarane aku lan Adi Kembang Harum kuwi katresnane Kakang lan Adi. Nanging tetelo nalika aku mblakake yen katresnanku marang Adi Kembang Harum kuwi katresnaning priya lan wanudya, dheweke uga nimbang.
0: Kembang Harum nimbang iku.
1: Tegese nggonku keplok kuwi ora mung sasele.
0: Iya.
1: Antuk kawigaten lan malah keporo ditimbangi dening Adi Kembang Harum. Nanging sing gawe saya puteking atiku mergo bapak tumenggung Arya Guna kuwi ora ngeparengake. Lamun aku sambung katresnan karo Adi Kembang Harum.
0: Jalarane
1: aku dhewe ora ngerti. Mbok menawa keporo malah rehning aku wis disedulurake wiwit duk nalika isih cilik nganti sak teruse. Pawadan tumrap bapak tumenggung Arya Guna mbok menawa kuwi. Aku arep matur werna-werna ora wani, Kakang. Ning mergo bapak kuwi wis sawetara iki nggone paring kekucah marang aku, nggone paring panggula wentah sing wis ngrengkuh lan mengku kaya dene putrane pribadi ora bisa tak gambarake.
0: Ning kowe yo tresno tenan karo Mbang Harum.
1: Nek upama iso tak gambarake ngono mbok menawa jagat iki kebak.
0: Mergo ngene lho, Di. Aja nganti diarani senajan to tresno muno diarani buta ngono ya. Ning aja nganti diarani nyahak marang ngendikaning sepuh. Ojo nganti Mbang Harum kuwi terus ora bekti marang wong tuane mergo tekno tresno marangku.
1: Ya kuwi. Aku ora kepengin Adi Kembang Harum didakwa dening bapak tumenggung Arya Guna anak sing duraka. Aku go ora kepengin gawe kuciwane bapak tumenggung Arya Guna mergo sawetara iki wis nandur kabecikan marang aku. Ning rasa tumlawung gedening tresnaku marang Adi Kembang Harum yen dumantekan aku kudu pedhot, aku kudu nglalekke atiku sing ora kuat, Kakang.
0: Yo, aku iso ngrasake apa sing tok rasake uga, Di. Semono ngendikane para sepuh biyen jeneng siji pesthi loro jodho ngono kae lho. Yen Kembang Harum kuwi dadi pesthi jodhomu mesti bakal ana cara supaya nek kowe bisa manunggal karo Mbang Harum, Adi.
1: Ngendikamu kuwi bener. Kaya dene wewangsaning para pinter ngendikane para wasis, pancen ing gumlaring jagat iki perkara pesti jodho wis dicepaki dhewe-dhewe dening Gusti sing gelar jagat. Nanging sing ora iso tak pambengi atiku iki, Kakang.
0: Kok ora bisa dipambengi?
1: Mergo aku dumadaan kudu pedhot katresnan. Tegese aku kudu ninggalake ora dadi katresnane Adi Kembang Harum meneh.
0: Nek kowe terus kondo karo wong tuamu yang tresno karo Mbang Harum ngono kuwi ngopo?
1: Kakang Pamuput ki kepiye?
0: Lah piye to?
1: Keporo sing marake aku ribet ki ya kuwi. Aja nganti bapak tuh menggong Aryo Guno kuwi kuciwa penggaliye mergo
0: awang sesuk matur saiki ya perlu matur perkara wedi ya matur wani ya matur kok dadak nganggu
1: ora ora aku ora kepengin gawe gelane bapak tuh menggong Aryo Guno mergo kabecikane nandur kabecikan marang aku wis ora bisa tak gambarake meneh njur piye meneh nggonku bakal males yen perkara sing siji ki aku ora bisa nyentikani dawuhe.
0: Yus terus karepmu piye? Mumbeng ijen padha ijen manunggalku karo kowe iki tenan wit saka desa mbiyen di.
1: Aku kanggo sawetara wektu tak nata pikir. Mbok menawa ana kewajiban-kewajiban sing gayut karo kewajiban awake dhewe minangka jejering prajurit sawetara aja kami tegan kakang. Aku nyuwun tulung marang panjenengan. Ya, aku tak ngaso sawetara.
0: Ya. Tegese kabeh pegaweanmu aku sing nandangi.
1: Sawetara iki tak kira luwih prayoga ngono.
0: Yo. Rasah perlu kawah. Wis tak rampungane.

0: Lepat. Nyuwun lumuntun isih pangapunten dalem Kanjeng Pangeran. Ingkang abdi pradongso kumawani ngadep wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Pradongso. Kene. Iki para caket suwan.

sekap semanten Sutresno Pitoyo hatur kiyaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 3. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah sukor naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

upami wonten salah setunggalipun warga ingkang kicalan ayam, nanging boten wonten ingkang nyumerepi utawi boten wonten ing saksi ingkang mangertosi. Lajeng kaleres ingkang kagungan ayam nyuwun preso dateng kulo. Tentu kemawon jawaban kulo inggih boten mangertos. Keporo malah edok-edok mundut preso. Kapan nicalipun? Menika mratelakaken bilih ingkang jawab menika pikir. Awit menapa? Awit pikir menika saged utawi purun goroh. Keporo kepengin repesik. Kepengin bener boten purun dipun salahaken. Nanging saklebetipun rasa jati tetep ngakoni, iya sing nyolong aku. Nah contohnipun. Pramila kawonten ingkang kados ngaten menika, bilih ingkang nyuwun preso menika piyantun ingkang gadah kawaskitan ingkang langkung saged mangertosi jawaban ingkang kula aturaken menika mboten jujur awit saged pun presani saking raut wajah lan ugi kalimat ingkang kula aturaken. Dados kathah sanget conto-conto ingkang sepele wonten ing pagesangan. Lah menawi conto ingkang nembe marak sak menika kathah sanget kados dene para koruptor. Awit para koruptor menika mboten tumindak kanthi dasar rasa jati nanging kanthi dasar pikir utawi penggalih. Amargi kepengin menguasai barang utawi harta ingkang sanes kagunganipun piyambak. Amargi kawontena ing wanci sak menika kathah para piyantun ingkang sami nguyak bondo supe dateng rasa sejatine namung nuruti sipating pikir ingkang kepingin ketingal mewah nanging boten menggalihaken akibat utawi karma ingkang badhipun unduh utawi pun raosaken sak pawingkingipun utawi ingkang dipun sebat ya menika ngunduh waing pakarti menika boten pun penggalihaken. Ananging sedaya lelampahan ingkang boten sae menika sedaya wau saged pun penggalih kanthi wening utawi menep rasa sejatine adem penggalihe utawi sadar pikiranipun tentu mboten badhe tumindak kanthi nerak paugeran. Awit badhe tumindak menapa kemawon kedah dipun penggalih langkung rumiyin kanthi wening. Saksampunipun menggalih kanthi wening lajeng manggihaken keputusan ingkang leres nembe tumindak menika ingkang sae. Miturut pengalaman ingkang kula lampahi lan ugi kula rasaken, bilih kekalihipun utawi rasa sejati kalian pikir menika kedah kita ginakaken sesarengan. Sebab menawi namung ginakaken mligi rasa sejati, mesti kemawon tiyang wontenipun ajrih utawi jirih, ugi mboten gadah kekendelan wicara utawi pangandikan. Pramila kedah dipun gabungaken antasipun rasa sejati kalian pikir utawi penggalih saehingga saged nuwuhaken kawicaksanan ingkang saged dipun tampi piyantun kathah. Menika malih wonten conto upami wonten piyantun kalih ingkang nembe pasulayan utawi padudon lajeng nyuwun pitedah utawi pamrayogi. Mesti kemawon kula nggih ginakaken raos sejati kalian pikir. Rasa sejati nyambut damel kanthi mendel kepengin mangertosi masalahipun ingkang minangka jalaran pasulayan. Mesti kemawon inggih kanthi nyuwun preso sebab musababipun utawi jalaranipun ingkang kangge pasulayan kekalihipun. Saksampunipun mangertosi penyebabipun lajeng rasa sejati mendel malih utawi menep malih lajeng pikir utawi penggalih makaryo kanthi kebak pertimbangan pados cara utawi pemanggih ingkang saged kanthi wicaksana ingkang saged dipun tampi kekalihipun pihak won boten perlu nyalahaken setunggalan setunggalipun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Paku Alam X10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Promoterer Inglo Ributio Jawi Suara Pria Jogja Sultus Nobudoyo. Monggo kita pita ngetakan sesarengan uyon-uyon encing. Kali ini kending unduk laras pelok patet enam sugeng pita ngetakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta akan menerjunkan tim pengawas untuk memastikan pelaksanaan penyembelian hewan kurban baik di rumah pemotongan hewan RPH maupun di tingkat masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyebut, pada tahun ini jumlah petugas akan bertambah sesuai dengan tingginya aktivitas pemotongan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan, tim pengawas atau pemantau dan pemeriksa yang diterjunkan ke lapangan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih adalah sehat. Menurutnya, akan ada penambahan tim pengawas pada Idul Adha tahun ini. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah tempat pemotongan hewan di luar RPH. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gunung Kidul melalui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdagnaker mengadakan pelatihan digital marketing bagi puluhan pelaku UMKM di Balai Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong pelaku usaha lokal agar mampu memperluas pasar melalui pemanfaatan platform digital. Kepala Disdagnaker Gunung Kidul, Keli Yuniantoro mengatakan, saat ini jumlah UMKM di Gunung Kidul terus berkembang. Namun demikian, belum seluruh pelaku usaha memanfaatkan pemasaran berbasis digital untuk mendukung penjualan produk mereka. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Pro 40 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Matok Gato hari Kamis. Sesarengan kalian kula Bu Guru Jengdi. Ada Bu Guru kok jeng gitu nggih. Masa nanti muridnya Bu Jeng. Lah niki Bu napa jeng? Napa ndit? Nggih mboten napa-napa, pokoknya yang penting meriah ya hari ini. Tak perlu bingung-bingung, yang pasti monggo masuk nanti menjawab soal yang tadi sudah di-share Bu Guru. Kalau memang belum di napa? Belum dibaca, semoga nanti Bu Guru putarkan. Bu Guru Jengdit, monggo bisa bergabung di 089501441066 atau di 02745403333 atau bergabung melalui RRI Digital dan juga bergabung di 106,6 FM. Sumangga Sutresno Budoyo, kita buka pertanyaannya. Sebentar nggih. Bunyi nggih. Ada nanya kok nanya balik. Ini ya, saya putarkan. Monggo dijawab.
1: Besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo lumayan bojoku pancen le masak yo. Besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo lumayan bojoku pancen le masak yo.
0: Ada kata yang hilang, ya ta? Monggo, apakah mong masak A terong, B labu, C gori, D kangkung? Wah, ini jawaban dengan sangat mudah gitu. Di 02745403 jawabnya itu pokoknya mudah. Yang betul sama Bu Guru itu juga mudah. Sugeng Enjang, selamat pagi.
2: Sugeng Enjang Senggi.
0: Sugeng Enjang, pagi-pagi sudah berangkat ke Purwo
2: Rejo.
0: Gimana kabarnya Pak Bambang?
2: Alhamdulillah. Pangestunipun Senggi. Senggi semalam nggih sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Nopo?
2: Alhamdulillah.
0: Ten pundi Purworejo? Jawa terang, redup, terus pundi?
2: Santan sewulan iki terang panas.
0: Dereng Jawa.
2: Dereng.
0: Wah, Kota Baru sonten wingi, sonten kemarin. Alah, terus pundi niki basane? Sonten kemarin. Wah, pun.
2: Ane kok tak antur sami nyedot ke dalam.
0: Nggih, ngoten nggih.
2: Nggih, ndang jawab mawon.
0: Monggo.
2: Nek mboten terong nggih gori mawon.
0: Kok dua? Gori. Terong gori. Kangkung pundi?
2: Gori mawon.
0: Ngoten nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Sugeng Enjang, Matok Gatok.
3: Sugeng Enjang, Matok Gatok, imobil mlebet. Jengki.
0: Pak Sunardi.
3: Mursari.
0: Mursari. Tas pundi Pak Wartas?
3: Alhamdulillah. Waktu kula tansah kedengaran.
0: Amin.
3: Dengan keluarga Makatanogi.
0: Amin.
3: Tantah manggi ayam kan terukur para tansah terlipur para pandemen ing besar injang meniko lantaran program mas kawan di sini Mbak Dita tansah manggi parukah rohmat dan isi.
0: Terima kasih matur nuwun.
3: Gori mawon.
0: Gori. Yakin iki gori.
3: Ya, gori ni mawon.
0: Mboten gantos-gantos.
3: Boten
0: nggih, matur nuwun Pak Nardi. Salajengipun monggo.
4: Sugeng enjing matur gado.
0: Sugeng enjing. Sugeng enjing, Pak D. Alhamdulillah, kados to kirukun wedon terus pundi?
4: Bregeng. Bregeng. Makme jangan gori.
0: Jangan gori napa?
4: Nggih, wong lan duwe terong.
0: Wah, napa dereng?
4: Firman yo enak gorine kalih terong.
0: Wah, terong didamel terong kecap raos. Wah, eco sanget.
4: Nyos ning kula seneng gori jeng.
0: Ngoten to?
4: Nggih.
0: Pun lah.
4: Nek Mbah Noyo remen pundi nggih?
0: Dobi nggih.
4: Nggih, ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak D, sehat selalu nggih. Monggo Pak D, Pak Imin sudah jawab Mbah Noyo kah atau
5: Pak Mujiono?
0: Oh, Pak Mujiono. Terus pundi?
5: Sehat, Bu Guru.
0: Alhamdulillah, Pak Mujiono ini sepertinya bergenggeng ini.
5: Sehat.
0: Dari Swantennya.
5: Sudah minum air putih hangat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah sehat, Pak Mujiono.
5: Iku nyendangan gori mawon.
0: Gori? Gori dinapake to niku?
5: Mangut.
0: Berarti gorinya pakai lele. Iya to? Nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Mujiono. Monggo sugeng.
6: Sugeng.
0: Enjang.
6: Enjang.
0: Wih, siapa nih?
6: Saking minggir.
0: Minggir dulu. Enggak gitu ya. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Pundi?
6: Hai iki.
0: Nopo nggih? Monggo. Dereng nopo? Cendit.
6: Pas kapan teh ngerti.
0: Oh, yo mudho dateng mboten nek pamong projo. Terus
6: iki. Kulo iki tertib

0: ya enak tau aja.
1: Wah, enggak juga ya. Kudek kori.
0: Enggak bisa kita ya di...
1: Napa?
0: Di jangan santan biasa nih yo, koyo gulai lah yo enak banget.
1: Nggih juga nggih.
0: Sengit kan rung pernah makan niku.
1: Wih kok terus rung pernah. Pernah ya Yu.
0: Oh, tahu ta.
1: Nggih.
0: Nggih ngaten mawon
1: jeng. Nggih. Matur nuwun nggih Yu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggir-minggir sampun mlebet sak menika pundi?
2: Kula nuwun.
1: Monggo.
2: Matur gatuh.
1: Nggih.
2: Kula.
1: Kula engkang digiles mboten iki.
2: Nggih.
1: Tas pundi pawartos? Nganti keping tas pundi pawartos?
2: Nggih, alhamdulillah sehat, Mbak. Bu guru.
1: Ya mboten napa-napa. Wong niki bu gurune nggih. Nim nem ngaten niku
2: nggih to. Nggih, sih. Sami
1: kok. Sami.
2: Murite.
1: Kali murite ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Tas pundi jawabanipun napa?
2: Nggih, niku jangan gori.
1: Gori juga.
2: Nggih.
1: Mboten terong.
2: Mboten
1: kangkung.
2: Mboten.
1: Mboten. Mboten niku mawon. Lho, malah belum-belum terputus. Nggih pun, sugeng enjang, matuk gatuk.
2: Sugeng enjang, matuk gatuk. Kok gemujeng pripun to?
1: Muridnya yang ini tuh sukanya TTR Arias tiru-tiru.
2: Apa enak kalau tiru-tiru?
1: Yang penting pokoknya engkang baken ketawa dulu.
2: Gembira.
1: Oke, gitu ah.
2: Ini kleru kafe nih tiru-tiru gitu. Kamu mau cuma apa?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rima tes pundi.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat aja. Urung cerah banget
1: nih. Jawa mboten to? Kalau di sana mendut niku masih sering jawah mboten.
2: Walah, aku ingin gak ngeri kuda niku bareng urung ngeri kejam loro niku.
1: Lho, bareng to?
2: Ya, nggih kejam loro.
1: Saestu berarti nggih.
2: Aku ingin gak udan to.
1: Nggih, wah, teriki ngangge angin.
2: Nah, bener wong menis kok muntilan tekan Jombor oleh kudanan.
1: Nggih, ngangge angin saestu.
2: Nah, nggih.
1: Mboten niku.
2: Kula yang jawab wah aku tak sing dhewe tak kangkung wae aku.
1: Kangkung.
2: Nggih, kangkung nggih.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami terima kasih. Yang empuk-empuk monggo mlebet sampun, monggo sugeng.
3: Sugeng.
1: Wih, sugeng. Kalau yang ini sae. Sae yang manis-manis.
3: Alhamdulillah. Nek kokan gula ya ora apik kok ya.
1: Mboten mo yang sedang-sedang nanti jendit nyanyi padahal pales. Mun.
3: Wates sing matur iki.
1: Mboten. Engkang bahkan sehat, ketawa amin. Terus biar muda amin. Terus.
3: Amin alhamdulillah. Tumut-tumut di sembih.
1: Nanti.
3: Kula badhe nderek jawab gori.
1: Gori juga ini.
3: Ya dimasak apa lodeh.
1: Saes tu.
3: Ini, tambah idom so. Kalau dek yang gerang gerang idom so, nak yo totok.
1: Eco.
3: Ini.
1: Purun.
3: Kaya ni orang ahli masak ni mesti enak kaya karwan ibu mau.
1: Niku wau, pokoknya di masak nopo nopo, angger ngangge cumi nopo kepiting nih boten sakit ge.
3: Orang niku yo larang regane. Oke, yang sedang
1: saja. Diulang lagi. Terima kasih.
3: Semangat selalu.
1: Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun pokoknya yang sedang-sedang saja. Sugeng enjang.
4: Yesu.
1: Matur.
4: Gatu.
1: Nggih.
4: Kunjeng Pak Bambang dicipat keling dalan, Mas.
1: Apa nggih?
4: Iya.
1: Kalau pegangan tuh yang kenceng.
4: Susu-susu emang. Ora sempat pegangan di playok karo Pak Bambang. Ya tiba. Ya Pak Sipaimin.
1: Nggih.
4: Pak Mursidi yang urung kita tunggu karo Pak Yanto Sandiabang. Wiwiro gendeng ayo masuk ki. Sehat-sehat, Jeng.
1: Sehat, badannya terus pundi?
4: Kamila sehat. Aku tak njawab kangkung
1: gae aku. Kangkung?
4: Ya.
1: Nggih.
4: Wis gitu aja. Salam sehat bersama Perempat.
1: Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya.

0: sugeng matuk gaduk, sugeng esuk matuk gaduk.
1: Sugeng esuk. Monggo.
0: Niki masuk kelas nggih.
1: Nggih menika?
0: Lah kan lali to?
1: Nggih.
0: Mesti lho sakilane Pak Pujidra itu.
1: Oh, Bu Sinten ya. Lama toh gak masuk kelasnya jadi
0: lama gak masuk.
1: Pokoknya bu gurunya itu jujur. Nek lupa gak mantep. Enggak
0: ngoten iki WA lho, Jeng.
1: Pundi to? Ha kalau WA itu gak ada suanten.
0: WA sik lek antisipasine ra iso mlebu.
1: Tempat sebelah.
0: Lah iki wau mbonceng budhe malah kula didongkonke kali Mbah yo, Mbah no yo.
1: Oh, napa nggih?
0: Nggih didukke tengah men iki.
1: Ten pundi?
0: Pengkelan itu tadi ya.
1: Waduh, kok nggih diduk kito dos pundi to Mbah Noyo?
0: Kula tak melu jawab
1: nggih.
0: Nek kula setengahne gorin niku lho di sayur nopo gurih terus nyambel terasi. Wah, mantep tenan. Tempe garit nopo greh pindang niku. Pun ngoten mawon. Matur nuwun nggih Bu Guru Ndit.
1: Nggih, terima kasih besok diinfokan ya. Pak Puji tolong Pak Puji, Bu Guru lupa ini tetangganya Pak Puji. Sugeng.
2: Sugeng, nek kelas iki mesti ora lali.
1: Ini kelas sing ini ya ora lali di Jalan Pramuka.
2: Eh bukan.
1: Di Bangun Tapan.
2: Iya bener.
1: Bu Siti.
2: Iya.
1: Iya ta. Monggo Bu Siti.
2: Nek Bangun Tapan iki susah dilupakan
1: mami. Susah dilupakan, tapi dilalekkan. Enggak boleh ya, enggak boleh ya.
2: Nyanyi lah aku.
1: Aku
2: enggak dilupakan.
1: Enggak nyanyi loh aku, tapi nanti nambah lagu. Ini pokoknya cuma bercanda ya, biar meriah aja loh ya ini. Jangan diambil hati.
2: Iya.
1: Ya toh. Kalau
2: hatinya saya ambil tak buat lauk makan.
1: Itu hati ayam atau hati sapi boleh gitu. Monggo Bu Siti jawabane pun apa?
2: Ya jangan gori wae lah.
1: Gori aja. Ya sudah kalau begitu.
2: Gori itu nek di masa apa di rajang kecil-kecil, di oseng dikasih enak itu.
1: Enak. Ya sudah nanti dicoba sama Bu Guru. Ya toh. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
3: Halo.
1: Halo. Lho niki iki pun sak sabar-sabare guru. Ajeng ditinggal napa-napa nggo ngoten niku.
3: Kabehane nang meja tidur aku nembung ke lambi nang
1: jalan. Jadi pokoknya itu ditinggal telepon ya boleh, ditinggal mangsak ya boleh, ditinggal nyemplung ke laundryan boleh. Pokoknya gurune niki manutan kok.
3: Ya kuwi kesetiaan nang perempat ya kok ngene to. Ayo mah tak tunggu karo nggok kok ora mlebu-mlebu bareng tak tanggalan mlongke jam opo iki. Sampe nang nggon mesin kok mlebu.
1: Iya, memang itu tuh ditunggu-tunggu. Ah, kayaknya nih mau nyemplungke mesin nih, masuk aja ah gitu.
3: Pak Wartos ya. Ya tetep tak sambi ya, Jeng.
1: Ah, nggih. Pak Wartos sehat, Pak Wartos.
3: Alhamdulillah, sendiri ya sehat toh.
1: Alhamdulillah. Nggih.
3: Kula nggih sehat, buleki nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Ini buleki tak jak ndelok TV lho, Jeng.
1: TV pundi? Kaya
3: nang wong siaran ya mak aku ki ngono.
1: TV pundi? TV
3: ternyata gitu toh. Siap apa itu?
1: Napa nggih itu memang benten-benten kalau pas kosong saged nggih berangkat. Nggih, awet sebelumnya jeng ditiku ten riku.
3: Heeh, aku wis tau krungu kabar tapi kan belum pernah anu ketemu.
1: Ketemu
3: anu,
1: ya?
3: Ini sore palinganane to sampean nggih.
1: Kemarin ya?
3: Heeh.
1: Nggih.
3: Terus lagi tak delok, mak rene mak aku.
1: Kok mirip gitu nggih? Hah? Kok mirip itu memang kadang saudaranya gitu.
3: Oh, oh, Pak aku. Oh, aku dereren aku.
1: Ngoten nggih. Lah, ngoten lah nek pas kosong.
3: Ya apalah ternyata ya jalan pinggon ketok gambar to. Aku sebelumnya krungu kabar jeng tapi kok urung pernah yang apa iki nemu.
1: Ngoten, kadang-kadang nggih itu kan diulang-ulang.
3: Oh, tapi kemarin tuh langsung to itu.
1: Mboten. Niku nggih.
3: Anu
1: tapping nggih rekaman. Ngoten.
3: Mas Kalijo ta itu.
1: Loh, naik itu ini nonton bener kalau ini.
3: Ayo bener loh, aku nek jam-jam segitu kan istirahat aja.
1: Ngeten.
3: Nonton dari awal sampai akhir itu.
1: Gitu. Monggo jawabanipun apa?
3: Jawabane aku ki nek dimasak ke lagi iki ning gori jeng.
1: Gori.
3: Gori nyampe prasi lawe kerupuk wis ngono kuwi wae.
1: Ngeten?
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami Sugeng Enjang. Satu lagi sebelum ke WhatsApp, Sugeng Enjang, matuk gatuk.
4: Sugeng Enjang, matuk gatuk jengjit wong ayu.
1: Mami Sartika monggo mlebet.
4: Nggih, kawak salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah-muah-muah.
1: Muah-muah-muah.
4: Pendengare sehat, pendengare sehat.
1: Nggih.
4: Ya kapan dibaik, pokoknya ratau penuh lebih penting mengisong buju.
1: Nggih.
4: Kamu jawab jangan gori mawon.
1: Ngoten nggih.
4: Eh salam saking Mbah saking anak kula Brahmanti Mbak Eni Sikit. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di teleponnya. Sekarang Cobi jengdit bacakan dulu. Ada dulu. Oh, kemarin ini sebentar nggih yang belum dibaca. Bu Mami di Sewon gori. Kemudian jawabannya Pak Untung di Tamsis gori. Pak Ferry nganggu greh. Kemudian Mbah sinten iki? Oh, Mbah Lan. Assalamualaikum jengdi, jawabannya kangkung. Ini dari Pak Sutarno dulu. Kemudian Mbah Lan jawabannya nganggu kangkung. Bu Esti D. Pak Keli Sugeng Esa le masak yo jangan terong. Wah, nikmat banget mekaten jawaban kula. Oh nggih, niki tapi jendit soalnya belum info ya. Enggak apa-apa. Salah wis biasa. Yang penting masuk sekolah. Nggih, Sugeng Isu, labu salam budaya saking Lestari Budayaku saking Pak Sarjiman Madukismo. Matur nuwun Pak Sunaryono C. Kemudian Pak Saye terong, Pak Kasiono jawabannya terong, Mas Pri jawabannya kangkung. Sutresno budaya mboten saten pundi-pundi, nanti kita kembali lagi nyawiji sesarengan wonten ing Madok Gadok. Monggo.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater nuwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
2: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
3: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
2: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
3: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
2: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babakan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
3: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
2: Lah iya, dadi kenal.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Permata RRI Ngelari Budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya, sugeng enjang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bagi panjenengan yang saat ini baru saja nyawijing gitu, kok ceklik, soalnya nopo to niki, kok onten gori, onten terong, dan teman-temannya. Nanti Bu Guru Jengdit putarkan kembali. Tapi, saat niki, ada satu informasi kagem panjenengan. Kalau berbicara mengenai transformasi bantuan sosial atau bansos dari sekedar jaring pengaman sementara menjadi katalisator pemberdayaan bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan ini memastikan bantuan ini bersifat sementara agar penerima mampu naik kelas atau graduasi dan menjadi mandiri secara ekonomi. Nah, untuk batas waktu graduasi atau penerima manfaat, ini ternyata ada batas maksimal, yaitu penerima manfaat bansos yang sudah mandiri secara fungsi sosial atau telah menerima bantuan selama maksimal 5 tahun akan dihentikan dari program tersebut. Informasi ini dari Kemensos RI. Kemudian kebijakan graduasi ini dikecualikan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia. Nah, dari bansos ke kemandirian ini mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. Selain itu juga setelah tergraduasi, masyarakat diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan dan kewirausahaan alih-alih menerima bantuan tunai secara terus-menerus. Kemudian pemerintah juga memperluas program pro kesejahteraan rakyat atau prokesra dari ke berbagai titik, termasuk uji coba digitalisasi di 42 daerah. Program ini memadukan infrastruktur digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memastikan bantuan dan akses modal lebih presisi dan tepat sasaran. Pemerintah memanfaatkan sistem informasi kesejahteraan sosial SIKS dan integrasi layanan publik untuk menjangkau kelompok rentan. Kemudian fokus beralih pada peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, dan kemitraan pemasaran untuk menekan angka kemiskinan secara permanen. Makanan nggih, kita lanjutkan lagi satu senyum budaya untuk pertanyaannya nopo nggih, sedap.
2: Besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo. Lumayan bojoku pancen le masak yo.
1: Begitu, sekali lagi nggih.
2: Besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo. Lumayan bojoku pancen le masak yo.
1: Senajan mau nganggo A terong, B labu, C gori, D kangkung. Monggo kembali dibuka di 0274 543 333. Sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk jendit. Iki cuaca cerah.
1: Ten pundi yu
3: Kemedo.
1: Yu suka terus pundi sehat nggih?
3: Nggih niki nembe mlebet saking Pasar Setan.
1: Bu,
3: enggen ta tase terus kalungan tenggulu.
1: Lele ngoten to. Nggih, mboten apa-apa.
3: Sayur gori mawon.
1: Gori mawon?
3: Nggih, wong kula tuku gori ajeng kula lodeh.
1: Oh. Taestu.
3: Nggih.
1: Mboten nggih.
3: Nggih, pareng nggih jendit, matur suwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Yu. Monggo, sugeng enjang matuk gatuk.
4: Sugeng enjang matuk gatuk, berbah masuk.
1: Pak Mur, monggo.
4: Cuaca masih redup.
1: Wih, masih redup sangat niki. Nggih pun. Alhamdulillah sehat.
4: Nggih, matur nuwun. Badhe jawab. Gori mawon.
1: Gori nggih.
4: Nggih.
1: Mboten. Matur nuwun. Terima kasih. Ketawa-ketawa lho Pak Murniki. Monggo, Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang.
1: Nggih. Sugeng Enjang.
5: Nengan.
1: Pak Suwardi?
5: Nggih.
1: Monggo Pak Suwardi. Alhamdulillah sehat terus pun Pak Suwardi. Alhamdulillah.
5: Nggih, nami ngene kok. Sarapan sehat bareng niku nggih. Jangan kori mawon.
1: Jangan kori mawon. Mboten. Sami-sami terima kasih. Matur nuwun. Sugeng. Romo tujuh nggih? kok swantennya kok gonta-ganti ini bener mboten gitu Bu Guru.
6: Ya.
1: Pak Wartos terus pundi Romo?
6: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ajengan adik-adik ya.
1: Alhamdulillah sehat semua Romo. Ibu terus pundi sehat nggih Ibu?
6: Sehat, tinggal sambut saya. Kalau tidak nembe Romo. Kaguan.
1: Oh, ten, gih. Pokoknya sehat terus, gih.
6: Iya.
1: Monggo, Romo.
6: Minggu, tenggelam jam, minggu.
1: Napa?
6: Seng tenggelam, aku suka GM ni lu, bare.
1: Oh, mbak, kudet.
6: Kori,
1: kudet, nonton ya. Gih.
6: Kori,
1: kori, gih.
6: Nggih,
1: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0274540333 masih dibuka terus. Kemudian Sugeng.
5: Sugeng Enjang matur kados.
1: Sugeng Enjang saking tratah wates menika?
5: Leres tembet.
1: Sampun.
5: Dan iki ana plus setengah 7 nembe mlebet griya.
1: Oh, mboten napa-napa.
5: Sebenarnya saya akan nyawi jingge.
1: Lah nggih, wong kelasnya berakhir pukul 7. Kurang 5 menit.
5: Kata dereng telat nggih.
1: Dereng.
5: Mlebet ruang anu mangke BP.
1: BP dereng.
5: Ya, nek telat niku ra biasane di sidang le guru BP lah.
1: Lah nggih.
5: Kula ngene kula alami lho, Jung.
1: Nggih, nek niki mboten.
5: Niki jenenge tansah sehat walet ya.
1: Amin, terima kasih. Tansah
5: wonten watu redup, Jung.
1: Tansah redup?
5: Nggih, tansah redup.
1: Nggih.
5: Niki mangke lihat sing sarapan nggih jangan gori mawon.
1: Ngoten.
5: Nggih, lah niku nggih ibarate kan gori niku ya murah ya, Jung. Tenaganya boten gadah tapi kan hitungnya murah ngoten lho. Liyane nggih murah, Jung.
1: Ngoten
5: nggih. Warni-warni ya. Nah, enak yang sayuran ngoten niku saged terjangkau nggih. Alhamdulillah. Matang bugi-bugi sesama budaya Jaya sami sehat walafiat nggih. Bugi kagem Cendit, Sugeng Sukas, Sugi Panimol samangke. Salam sehat, salam budaya. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Terima kasih. Salajengipun monggo Sugeng.
7: Sugeng enjing matuk gathuk Cendit.
1: Sugeng enjing berkenggeng.
7: Rukun berde
1: monggo mlebet
7: cabang kula niku nggih kori niku wau
1: kori mawon
7: sidep
1: sami-sami terima kasih berikutnya Sugeng.
8: Sugeng enjing matuk gathuk enjing
1: nggih matuk gathuk.
8: Ini dia mau rasa neng kafe, rasa jawab baik, kong salam lucu itu hari.
1: Gey,
8: aku seneng aku terong. Pokoknya aku rap umurang rumok ke jagelane, pokoknya aku jawab seneng aku terong. Pokoknya tiap pagi aku sarapan ini karo terong sendiri.
1: Ngoten gey, terong gey.
8: Gey seneng diuseng seneng matur nuwun.
1: Gey sami-sami, waalaikumsalam. Suka ngenjang.
9: Sugeng Enjang matuk gathuk.
1: Nggih, Sugeng Enjang.
9: Nggih. Wis pun di bawartos dipun cendhek.
1: Sehat. Nggih, monggo.
9: Sepangkeng wis kula swantene.
1: Mboten. Menika yang kukuk sedayu.
9: Oh, ya leres. Umurane rada gerok.
1: Lah, ning mboten pangling kok Bu Guru. Nggih, terus pundi sehat semua nggih. Monggo.
9: Ya, gori mawon sing di
1: gori juga. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng.
10: Sugeng Injang, Jengjit, Matuk Gaduk.
1: Sugeng Injang.
10: Saking Bapak Mursidi, yang jalan gue ya.
1: Pak Mursidi, monggo Pak Mursidi.
10: Pertanyaannya apa nih, Wol?
1: Oh, ini potongan, coba ya. Baru belum dengarkan, gih, sekedap.
10: Belum, belum,
1: gih, sekedap, gih.
2: Besok ini kini wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo. Lumayan bojoku pancen le masak yo.
10: Oh nggih. Niku pedoan kula jangan gori mawon.
1: Ngeten nggih.
10: Sarapan kali jangan gori tapi gudeg.
1: Ngeten.
10: Matur nuwun jeng Pit.
1: Terima kasih. Sami-sami, matur nuwun Pak. Setunggal malih kemudian jengdit ke WhatsApp dulu nggih Sugeng Injang Matuk Gaduk.
11: Sugeng Injang Matuk Gaduk jengdit.
1: Sugeng Injang Bu Agianti.
11: Karan-karan iki omah.
1: Keren-keren. Monggo monggo.
11: Sing penting jangan terang karo gedhong melinjung nomor 1.
1: Gitu.
11: Terus goreng ikan asin. Terus tempe garit.
1: Nyoten.
11: Wes pokoke ora ninggo ngewor, ora ninggo tengen bencung mangarep terus.
1: Nyoten nggih. Nggih. Terima kasih. Sami-sami, Bu Guru ke WhatsApp dulu nggih. Nanti buka lagi Kang Min. Niki jengdit bacanya gak cepet enggak apa-apa ya. Kang Min jojoran, jangan kangkung, Pak Toeng luar gori, Pak Samta Gunung Kidul gori, Pak Frans sayur terong. Mas Teo, Mas Guru Kadipiro, gori. Putri Wahyudi, jawabannya terong. Pak Sriajono terong, Bu Purwanti terong, Bu Yuliana terong, Mas Enge terong, Mbah Gemuk jawabnya terong, Mbah Mus jawabannya masak gori. Kemudian Pak Bambang kangkung, kemudian ada Mbah Jio gori, Pak Gading. Oh, terong. Pak Wiono kangkung. Pak Damaskus Sugeng Enjang jawabannya A. Pak Bobi terong. Pak Untung Raharjo Dejeng. Bu Sutini gori. Pak Bardan gori. Bu Wigati gori. Pak Sudarmono matur nuwun jengdit gori. Bu Mulyansi jawabannya C. Bu Im Sugeng Enjang terong. Pak Slamet terong, Bu Partina jawabannya gori, Bu Kartiman jawabannya gori, Pak Anton kangkung, Mas Agus Pasowo gori, Pak Badan gori, Pak Tupar monggo.
12: Sugeng Injing Matuk Gaduk, Sugeng Injing Bu Guru Jengdit, kulo tak nderek jawab.
1: Sugeng Injing monggo.
12: Kulo nggih tak jawab jangan gori mawon ngoten niku Mbak Andita matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Kemudian Bu Sarmiatun gori, Pak Barno tempel gori, Bu Supriyati monggo.
13: Sugeng Enjang Matuk Gaduk jengdit, kados pundi pawartosipun keluarga Dik cantik Mas Gandeng. Semuanya sehat selalu nggih, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Berkahipun lumintu terus sumateng keluarganipun jeng di setiap dintenipun nggih. Kula badhe jawab jangan gori. Mekaten kemawon jeng di matur ban nuwun. Sugeng makaryo.
1: Sami-sami terima kasih matur nuwun. Berikutnya kangkung, kemudian Mbak Popak Kiwiro Gendem, Mbak Popi Muntilan jawabannya gori, Bu Sumarati jawabannya kangkung, Yurati yang terong pumpu aja, Pak Cahyadi nderek terong, Pak Supoyo monggo.
14: Sugeng esuk Matuk Gaduk, sugeng esuk jengdit kesarasan wonten panjenengan. Jawaban kulo tembung ingkang ija menika gori mawon, jawaban kulo mekaten lepat nyuwun ngapunten ngguyu ora tuku keplok ora tembuk sing baku seneng atine cuaca kadilar menika injing menika terang jengdit lan tansah mangke rezeki panjenengan matur.
1: Sami-sami, Bu Atun menawi lodeh gori utawa kluwes weger tenan. Nggih, Bu Ningsih jangan gori, Bu Naomi monggo.
15: Berkah dalem sugeng enjang Mbak Andita, sugeng matuk gathuk. Ibu njawabe niku gori mengke njuk nyambel tomat ngangge terasi nika, tempe garit, terus kali tongkol napa banteng mantep.
1: Ngeten nggih.
15: Niku njawab Ibu ya Mbak Andita.
1: Nggih.
15: Salah mboten napa. Gusti berkahi nggih Mbak Andita. Puji Tuhan. Amin.
1: Kemudian Mbah Giman Gori sugeng enjang. Daftar hadir Bu Mbah Mumet teng perlanan Kabupaten Simalungun Sumut. Terima kasih. Sugeng enjang matuk gathuk.
16: Sugeng enjang matuk gathuk.
1: Sugeng enjang monggo.
16: Nggih. Saya Sani saya sendiri.
1: Encik Bu Yanu.
16: Alhamdulillah, bersyukurillah. Badin dari enggang empuk kemawon.
1: Napa niku?
16: Terong.
1: Terong, ngatan nggih. Ini
16: cendit niki sak pirang ke namine Mbak Mbak Ami.
1: Monggo Mbak Ami, nggih.
16: Bu Sulastri wonten Mbak Penny sedaya sok geplak kula sok salam kagem jengdit
1: nggih salam balik ngeten nggih
16: ngeten matur nuwun
1: sami-sami waalaikumsalam Pak Suwardono Raharjo jangan gori kemudian Bu Dewi Budia juga jangan gori sugeng injang maduk gathuk
17: sugeng injang maduk gathuk Mbak Andi
1: sugeng injang Romo Sukaptos pundi
17: alhamdulillah Mbak Andi sak wargan sehat nggih
1: sehat alhamdulillah
17: kelersan niki mbok dhewe anu ngoceki gori
1: wah cengja masak ngoten iku nggih
17: ngene tugaske kepala ayam
1: wih gori kangge ayam nggih
17: niku wau jangan gori Mbak
1: ngoten nggih sami-sami terima kasih kemudian Bu Dewi Bu dia jangan gori Pak Amin jangan gori monggo sugeng
18: matuk gathuk
1: nggih
18: jeng tanglet niki
1: monggo terus pundi
18: niki nek telat guru PP-ne kakung napa putri
1: napa nipun
18: guru PP
1: guru PP wah dereng mlebet niki kosong
18: aturene Mas Nawat lho nek telat degan nang PP.
1: Nggih guru PP-ne dereng datang bentar lagi kayaknya.
18: Nek guru PP putri kalau tak telat terus mawon.
1: Oh gitu, ada dua, putri sama kakung.
18: Oh nggih to.
1: Heeh.
18: Wah, niki kok mlayang kakung kalau tak mlebet mawon nggih.
1: Nanti yang putri berarti Mbak Betty aja ya guru PP-nya ya.
18: Nggih.
1: Yang kakung Mas Emi ya?
18: Nggih, derek. Apa tasya nih Mbak Ditang?
1: Sehat, Mas Ipul terus pundi sehat?
18: Pengasuhanipun sampai sehat ugi niki.
1: Nggih, monggo-monggo.
18: Kotak ndelek.
1: Napa?
18: Sayur labu mawon lah.
1: Labu nggih?
18: Nggih. Sing seger niku nek jan bobor.
1: Ngoten nggih?
18: Nggih.
1: Terima kasih.
18: Nggih. Matur nuwun sugeng enjing.
1: Sugeng enjing. Bu Hartini monggo. Jangan gori, kemudian Mas Ari jawabannya gori sugeng enjing matuk gathuk.
19: Sugeng enjing matuk gathuk jengkit jalan pramuka masuk.
1: Sugeng enjing monggo jalan pramuka.
19: Jangan gori.
1: Jangan gori juga. Nggih.
19: Makasih.
1: Sama-sama. Mbak Cindy jawabannya jangan gori. Sugeng Injing jawabannya jangan gori dari Bu Salama, Bu Sri Sugiyarti. Jengdit kulo jangan tewel sambal terasi goreng.
20: Halo.
1: Halo.
20: Sugeng Injing.
1: Sugeng.
20: Saking Monjali masuk.
1: Monggo Bu Sriwi.
20: Nggih, cuaca wis temloro jengdi.
1: Wis sampun to.
20: Nggih.
1: Monggo.
20: Ai kula lodeh terong kemawon jengdi.
1: Lodeh terong. Nggih.
20: Kacang panjang karo sup terus lawuhe tempe garing.
1: Ngoten.
20: Nggih. Ngaten mawon jengdi.
1: Nggih.
20: Sugeng enjing.
1: Mantep nuwun sugeng enjing. Kemudian Pak Agus Asariawan C, Pak R Sikit Gori, Pak Sutrisno Gori, Pak Agus Kangkung, Ki Ageng, jangan kangkung, sugeng injang.
21: Sugeng injang.
1: Sugeng injang monggo.
21: Sehat.
1: Sehat. Menika? Pak Sagio, monggo Pak Sagio.
21: Letak derek jawab. Jangan cluwe.
1: Cluwe. Ye, matur nuwun. Matur nuwun. Sugeng Enjang. Nggih. Kemter Pojonegoro Husodo Gori, Pak Eko Mulyo kula milih Gori Jengdit. Kemudian Umi Nating luar Magelang, jawabannya Gori. Pak Min, jawabannya Gori. Mbah Bejo Brongko, Sugeng Enjang Matuk Gado.
0: Sugeng Enjang Matuk Gado. Lause.
1: Lause. Lause. Sese. Sese Eli, Pak Min.
0: Eh, monggo bebido niki ngomong. Terawa sani mleret meneh.
1: Ngoten to.
0: Nggih.
1: Nggih. Monggo monggo. Dalem.
0: Sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah Pak Mas sehat nggih.
0: Berkah dalem sehat.
1: Jawabanipun?
0: Jawabanipun Gori.
1: Gori. Matur nuwun. Nggih, Pak Wandek jawabannya tewel. Mas Klawor jawabannya Gori Koyor. Pak Agung Sutrisno karo tempe jengdi Sugeng Enjang. Bu Narsi jangan gori. Bu Asri jawabannya apa niki? Halo Bu Asri jawabannya gori. Terima kasih. Sugeng Enjang Matuk Gado.
3: Enjang Matuk Gado.
1: Sugeng Enjang. Mbak Glenn.
3: Saya pengasih.
1: Oh pengasih Pak
3: Mbah Man.
1: Mbah Man. Monggo Mbah Man.
3: Yeah. Patung jalau ngisaran sejame.
1: Nggih, monggo.
3: Dan tewel.
1: Tewel.
3: Karo kunjuk rewel nek ra njur.
1: Ngoten nggih. Terima kasih. Satu lagi Sugeng Enjang.
22: Enjang Kudita, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ih, lama enggak keluar, kemana ini Mas Aldi?
22: Apa memberi kesempatan yang lain. Okay. Tapi aku kangen ya sama jenengan ki penasaran dari tadi saya tahan tangkarnya.
1: Kenapa? Kenapa? Gimana jawabannya Mas Aldi?
22: Ya, jawabannya Gori sami Pak Amin, sami Pak apa Pak Narti. Sehat selalu, nggih.
1: Nggih, terima kasih.
22: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng. Halo, Sugeng Enjang. Halo. Halo, Sugeng Enjang. Mangke pernah bali malih nggih. Sugeng Enjang, Matuk Gado.
23: Sugeng kasih dhewe.
1: Eh, Rama sing ati ana monggo Rama. Ingkang badan sehat.
23: Nggih. Urung tau ngrungokke dagelane
1: iki. Mboten napa-napa. Napa?
23: Teron napa ya kita.
1: Teron nggih. Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu, ini ada Mbak Glendi, monggo jawabannya apa?
24: Sugeng niki celep dalan sama.
1: Nggih, monggo.
24: Jawabe kula trimo sing terong.
1: Terong mawon, Mbak Suro.
25: Sugeng Enjang matuk gatuk
1: jeng. Sugeng Enjang, nggih.
25: Absen trisik Mbak Suro.
1: Monggo.
25: Jawabanipun aku kangkung.
1: Kangkung, Pak Muladi monggo Sugeng Enjang.
26: Jalan Bantul Pak Muladi, oke.
1: Monggo.
26: Ye, niki cuacane pun terang niki.
1: Nggih.
26: Sampun temer disinar. Ye, kula nderek jawab. Niku ngangge ngangge nangka muda niku lho, napa gori.
1: Gori. Nggih. Sutus rubutane nyuwun pangapunten kalau dia mau telepon lagi tapi karena memang waktunya sudah terbatas mepet, jadi Bu Guru langsung aja kasih jawabannya. Kalau ini pertanyaannya kan ini tadi ya, Cobi.
2: Besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo.
1: Senajan to mok nganggo, jawabannya adalah
2: besok ngene iki nek wis sarapan ning awak tentrem. Ambok nyambut gawe sing kepiye wae tetep kuat. Iya senajan to mek nganggo gori-gori.
1: Gori-gori.
2: Lumayan bojoku pancen le masak yo. Gori kok dimur tahu.
1: Sutisna Budaya, jadi jawaban yang betul yang dimaksudkan Bu Guru adalah Gori, tapi yang tadinya sudah mau jawab Gori tapi pengen jawaban lain juga enggak apa-apa, enggak ada yang diremedi. Yang pasti terima kasih sudah gabung di kelas Bu Guru Jengdit. Sehat selalu, bahagia selalu, nggih toh. Nanti yang betul berarti tepuk tangan, yang belum betul kita masuk lagi di kelas berikutnya. Bu Guru Jengdit pamit dulu, nyun pangapunten Mbak Bile, ada status rambut yang sudah mantau dari tadi manjar telepon kok enggak bisa masuk-masuk nggih toh. Tapi semoga WhatsApp-nya sudah dibacakan semua nggih, mboten ada yang keliwat ya. Kalau begitu, Bu Guru pamit, kita ketemu lagi di Madok Hedok Candai pun Sugeng Enjang. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya lestari budayaku. Sampai jumpa.

0: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, di momen libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 45.622 penumpang naik dan turun selama periode libur panjang tersebut. Jumlah itu terdiri atas 28.000 penumpang tiba atau turun di sejumlah stasiun, sementara 16.000 lebih penumpang tercatat berangkat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, sehari menjelang libur nasional dan long weekend, jumlah penumpang yang tiba mencapai 27.883 orang. Lebih lanjut ia menjelaskan, tingginya angka kunjungan didorong daya tarik Yogyakarta, Solo, dan sejumlah kota di sekitarnya sebagai tujuan wisata. Beragam kegiatan liburan, kekayaan budaya, serta keindahan alam menjadi magnet wisatawan untuk menghabiskan masa libur panjang. Beralih ke informasi lainnya, ratusan takmir masjid dari berbagai wilayah di kota Jogja mengikuti sosialisasi penyembelihan hewan kurban di Masjid Pangeran Diponegoro Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah kurban sesuai standar kesehatan dan syariat. Ketua Basnas Kota Yogyakarta Abdul Samik mengatakan, sosialisasi tersebut penting sebagai sarana edukasi bagi panitia kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menyangkut keamanan pangan serta kenyamanan lingkungan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.